mengaku bangga atas kunjungan wisatawan tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muruona. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Big, big baby.
1: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
2: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung

0: Kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1.000 atau 2.000 arsip, akhirnya
1: Wow.
0: ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu Satu. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak selayang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum jadi dinas, kayak begitu.
2: Upaya ini bukan sekedar nostalgia. Bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda, arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
0: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai ke beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang contoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia contoh Soe itu dulunya ke mana. Itu saya sangat bangga.
2: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.
3: Arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu catatan sejarah. Kita tahu bersama bahwa budayanya orang Timur itu adalah budaya tutur. Nah, budaya tutur itu membuat kita tidak punya sebuah catatan sejarah. Jadi dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
2: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
0: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa sah. Tapi ketong sendiri son tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di Soe itu siapa-siapa sah. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa? Kalau ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya. Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin. Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketemu sehari-hari begini itu juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah. Dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa, oh ya, ketong terhubung dengan arsip-arsip ini, gitu. Jadi, kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
2: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat, hingga dampak Perang Dunia II, hilang dari ingatan generasi muda, dan mengaburkan identitas daerah.
0: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar. Di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an, kalau besan salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita.

0: lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi, atau sesederhana, misalnya soal di masa Perang Dunia Kedua, itu juga peristiwa besar, tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas. Dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah di bom di masa Perang Dunia Kedua, gereja Katolik, gereja Maranatha pernah di bom, tapi ketong son tahu gitu ya. Ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat sa, gitu. Tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu. Ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
1: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah Pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
0: Jadi Pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, Pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari dulu kan di Soe belum ada gereja. Jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu, dong nginapnya di Pesanggrahan gitu. Nah, Pesanggrahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan Pesanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu, kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
1: Selain Pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
2: Kalau beta ke rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah regel, kalau dulunya itu rumah regel. Jadi itu tuh dari dong pu cara buat kemana, terus tipu bangunan, dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita melihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia pu cara bikin kemana, pakai kayu-kayu apa, sah begitu. Dan dapat depu batu tuh kayak mana, sampai depu cat tembok, depu apa segala macam tuh. Dong bikin kerma dan dong dapat kermana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari depu, bukan hanya dari depu bangunan saja, tapi dari cerita orang tua-orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa, jadi kayak rumah regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
1: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
0: Jadi ketong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong collab-nya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong collab dengan sejarawan, terus ketong collab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang personil bandnya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga Ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soek dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus Ketong pandu dong secara khusus untuk bikin untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu Dua yang tahun lalu itu kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kotsoe.
1: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
0: Jadi sebenarnya Ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe gitu. Jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang kadang-kadang kayak begitu. Tapi menurut Beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
2: Harapannya ke depannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang. Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
3: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
4: Harapan ke depannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Sohe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Sohe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaganya tetap

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

104,3 MHz, Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama Basodera, selamat pagi. 15 menit ya, melangkah dari pukul 45 menit, sisa 15 menit lagi sampai di pukul 9. Bagaimana pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde? Ya, skor akhir 3-2 ya. Wow, luar biasa ya. Hari ini pertandingan yang sangat menguras energi, menguras tenaga ya, dan memang luar biasa sekali ya, karena ini mereka bermain full ya, yang pada akhirnya mengantarkan Argentina lolos juga ya, Bapak Mama semuanya. Tapi Tanjung Verde juga memang sangat luar biasa permainan mereka hari ini, karena mereka begitu berjuang juga begitu ya. Bayangkan loh, sekelas Argentina dibikin kewalahan juga ya sama Tanjung Verde. Salutlah sama Tanjung Verde yang memang mati-matian juga untuk mempertahankan gawang mereka dan juga untuk mengejar gol. Namun ya itu dia, akhirnya peluit panjang dan mengantarkan Argentina lolos begitu ya. Oke, Bapak Mama, Saudara Kakak Nyong, Kakak Nona, bagaimana yang sudah menyaksikan pertandingan ini dan sudah kembali, kayaknya harus kembali lagi beraktivitas ya. Yang tadi pagi rencananya mau ke CFD, tapi kayaknya menunggu dulu ya setelah selesai pertandingan. Oke, okay, tapi tanda waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 pagi. Mungkin semua yang berolahraga pagi ini di CFD juga kayaknya sudah siap-siap mau balik begitu ya. Ya sudahlah, kembali dengan aktivitas lain lagi ya Bapak Mama semuanya. Selamat pagi, salam semangat untuk kotong semua di akhir pekan. Kira-kira setelah ini apalagi yang akan kotong kerjakan ya Bapak Mama semua, karena sudah terkuras tenaga habis menonton pertandingan hari ini yang sangat luar biasa ya. Dan rangkaian Papa Lele Beta masih hadirkan untuk menemani Bapak Mama semua sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kotong dengarkan dulu, ada koleksinya Melanesian dengan Kota Baku Bawang.

Bapak mama, Pak saudara, kakak nyong dan kakak nona, cuaca yang sekarang ini semakin, kata bilang semakin hari semakin panas ya. Nah, ini banyak ahli yang memikirkan bagaimana caranya agar kembali bisa mendinginkan suhu. Dan salah satu yang menurut para ahli dibutuhkan adalah teknologi pendinginan pasif. Di mana teknologi pendinginan pasif ini dinilai perlu menjadi bagian utama strategi adaptasi perubahan iklim di tengah meningkatnya suhu global dan semakin seringnya gelombang panas ekstrim. Karena ketergantungan yang terus meningkat terhadap pendingin ruangan atau AC ya memang mampu melindungi masyarakat dari cuaca panas. Tapi pada saat yang sama, ketika kita meningkatkan konsumsi listrik dan emisi gas rumah kaca, ini justru terjadi semakin parah ya dan memperparah lagi pemanasan di perkotaan. Menurut ahli teknologi dan strategi mitigasi panas perkotaan dari University of New South Wales, Sydney, Matt Santamaurice ya mengatakan penggunaan AC memang tetap penting untuk menyelamatkan nyawa saat gelombang panas. Namun menurutnya pendingin ruangan Sony bisa menjadi satu-satunya solusi menghadapi krisis iklim saat ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menurutnya ada bangunan perlu dirancang agar mampu menjaga suhu tetap sejuk tanpa bergantung sepenuhnya pada pendingin mekanis. Karena itu teknologi pendinginan pasif seharusnya Sony lagi dipandang sebagai fitur arsitektur tambahan, melainkan semakin atau menjadi infrastruktur yang sangat penting untuk menghadapi dunia yang semakin panas. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam tinjauan ilmiah berjudul Passive Cooling for the Built Environment yang dipublikasikan di Nature Reviews Clean Technology, Santamaurice menyoroti berbagai inovasi pendinginan pasif. Mulai dari material pendingin radiatif, pendingin evaporatif, kombinasi keduanya, sistem pengendali radiasi matahari, hingga teknologi inframerah pintar yang membantu bangunan melepaskan panas tanpa membutuhkan konsumsi listrik. Kajian ini juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi pendinginan pasif tentunya mampu menurunkan suhu puncak kawasan perkotaan hingga 4,5 derajat Celcius, sekaligus mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan dan meningkatkan kenyamanan termal masyarakat. Nah, ia juga menambahkan ya bahwa strategi paling efektif bukanlah meningkatkan kapasitas AC, melainkan mencegah panas itu masuk ke dalam bangunan sejak awal.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang 57 menit langkah dari pukul 8. Selamat pagi Bapak Mama, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali beta hadirkan satu informasi ya untuk kotong semua, di mana dari air daur ulang yang menurut para ahli ya, ini berpotensi menjadi salah satu solusi untuk membantu kota-kota bisa beradaptasi terhadap kenaikan suhu akibat perubahan iklim. Nah, sebuah penelitian di Australia menunjukkan pemanfaatan air daur ulang untuk mengairi ruang hijau perkotaan bisa menjaga pertumbuhan pohon sekaligus membantu menurunkan suhu lingkungan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap tanah. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, penelitian yang dilakukan di Sydney Barat, kawasan yang dikenal punya suhu lebih tinggi dibandingkan wilayah lain kota tersebut ya. Bahkan Penrith merupakan salah satu wilayah di kawasan itu yang pernah mencatat suhu tertinggi di bumi pada Januari tahun 2020. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentunya selama 3 tahun terakhir ini tim peneliti juga memantau ada sekitar 600 pohon dari 15 spesies asli Australia. Separuhnya nih mereka siram menggunakan air daur ulang, sementara sisanya menggunakan air minum sebagai pembanding. Untuk membantu perkembangannya, memantau perkembangannya, peneliti juga memasang jaringan sensor pintar yang mengukur suhu udara, kadar air tanah hingga tingkat salinitas setiap 15 menitnya. Dari data ini kemudian dibandingkan dengan kondisi lahan yang tidak ditanami pohon untuk melihat pengaruh ruang hijau terhadap iklim mikro di sekitarnya. Hasil sementara menunjukkan penggunaan air daur ulang sampai menghambat pertumbuhan pohon maupun meningkatkan kadar garam tanah. Dan menurutnya, temuan ini memperkuat potensi pemanfaatan air daur ulang untuk menjaga ruang terbuka hijau di kota-kota yang menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber air, dan peningkatan suhu. Dan informasi ini juga menuntaskan rangkaian Papa Lele untuk kesempatan kali ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Lama Holot 2026 kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk tahun ketiga berturut-turut. Menurut Bupati Petrus Canisius Tuak, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, komunitas budaya, dan seluruh peserta yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Kolaborasi ini mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan masyarakat Lama Holot dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Ia berharap Festival Lama Holot tidak hanya menjadi agenda pelestarian budaya, tapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Adapun Festival Lama Holot 2026 ini berlangsung pada 1 hingga 4 Juli 2026 atau hari ini dengan mengusung tema Tue Taan Agolewo Tane Taan Lowe Towe Tana atau Tenun untuk Kehidupan. Beralih ke informasi berikut, Pemkab Manggarai Timur memperkuat daya saing IKM kopi dan tenun ikat. Langkah ini dinilai membuka peluang pasar nasional hingga internasional. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Manggarai Timur, Konrad Herdi Manjalang, mengatakan kopi colol dan tenun ikat menjadi produk unggulan daerah karena memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya yang kuat. Pemerintah juga meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan dan pendampingan. Pelaku IKM juga difasilitasi memperoleh sertifikat halal, PIRT, dan standar mutu lainnya. Ia mengatakan bahwa sertifikasi menjadi syarat penting memasuki pasar yang lebih luas. Produk yang memenuhi standar juga akan lebih mudah diterima pembeli nasional maupun internasional. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam segmen obrolan Angkamsi. Pagi ini kita akan membahas tentang kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Nah, kalau kita lihat kearifan lokal NTT ini merupakan kekayaan nilai budaya, tradisi dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Seperti pelestarian alam, penyelesaian konflik, dan penghormatan terhadap sesama. Nah, seperti apa Bapak Mama semuanya tentang kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur? Kita akan bahas nanti tetap bersama Beta di rangkaian Sasando pagi ini.

0: Bapak Mama Basodara semua, pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Asta Cita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kali ini kotong lihat salah satu kearifan lokal dari masyarakat Lama Holot ya, yaitu Gemohing. Gemohing ini adalah salah satu tradisi ya gotong royong ala masyarakat Lama Holot. Gemohing atau gotong royong dalam masyarakat Lama Holot Nusa Tenggara Timur sudah berlangsung sangat lama, ratusan tahun ya. Dan gemohing ini bisa bantu masyarakat mengatasi kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kesulitan untuk mereka mendapatkan pekerjaan ataupun mereka yang sedang bekerja di ladang ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, bagi masyarakat yang melakukan gemohing, mereka akan bekerja sambil berpantun dan menyanyikan lagu-lagu tradisional. Di kalangan masyarakat Lama Holot yang meliputi warga Flores Timur Daratan, Pulau Adonara, Solor, Lembata, dan Pulau Alor Pantar, gotong royong tradisional ini dilakukan untuk membersihkan ladang, menanam, memanen, dan membangun rumah. Adapun pembangunan kantor desa, sarana sanitasi, air bersih, jalan, jembatan, dan penguburan warga desa masuk dalam kategori bakti desa. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, jumlah peserta gemohing ini bisa antara 10 hingga 50 orang. Satu keluarga bisa mengirim 2 hingga 5 orang. Dan jenis pekerjaan ini tergantung dari kebutuhan anggota. Pada tahun 2008, gemohing dijadikan kelompok tani atau poktan dan gabungan poktan atau gapoktan. Namun, bagi masyarakat Lama Holot, istilah poktan dan gapoktan memang jarang digunakan. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, anggota gemohing ini bisa terdiri atas pria dan wanita dan rata-rata yang berusia di atas 15 tahun. Kalau ada yang mengutus anggota berusia di bawah 15 tahun, tentunya ia akan dikirim pulang oleh ketua gemohing. Gemohing juga dilakukan sambil berbalas pantun, bersyair, dan menebak sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata. Setiap peserta gemohing wajib terlibat dalam berpantun, bersyair, dan menebak. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, sambil berolah kata, pekerjaan yang dilakukan ini akan menjadi terasa ringan ya. Karena kalau kita melihat pekerjaan yang tadinya kalau dong start dari pagi sampai sore, ya, dengan berpantun, bersyair, maka pekerjaan ini akan terasa cepat. Waktu yang dilalui juga terasa lebih singkat. Nah, seringkali adu syair dalam gemohing digunakan untuk menguji kemampuan ilmu gaib ya. Lawan yang tidak kuat, ini dong bisa pusing mendadak, sakit perut, atau sengaja melukai kaki tangan saat bekerja. Nah, Bapak, Mama, Saudara, kadang pria dewasa disuguhi minuman keras tradisional juga guna memacu semangat bekerja dan bersyair. Nah, gemohing juga menjadi ajang mencari jodoh bagi kaum muda. Mereka juga bekerja sambil berbalas pantun. Umumnya untuk peserta gemohing, mereka ini juga akan diberi makan oleh pemilik kebun, ladang, atau sawah. Namun kadang-kadang peserta membawa makanan sendiri untuk meringankan beban dari pemilik ladang. Filosofi dasar dari gemohing adalah manusia sonde bisa hidup sendiri, tapi membutuhkan manusia lain untuk hidup. Nah, biar keharmonisan di antara sesama tetap terjaga, ada hukum adat yang memberi batasan tentang hal yang boleh dan yang sonde boleh dilakukan dalam gemohing. Yang pastinya gemohing merupakan kekuatan sosial yang bisa dioptimalkan untuk membangun NTT yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Pak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, yang pastinya kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur merupakan nilai-nilai luhur tradisi dan pengetahuan masyarakat adat dalam mengelola lingkungan serta menjaga keharmonisan sosial. Praktek ini sendiri sudah diwariskan turun-temurun dan melekat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, dan sekaligus menuntaskan obrolan kami untuk kesempatan akhir pekan kali ini, Bapak Mama, Bapak Saudara. Jangan kemana-mana karena beta akan masih menemani Bapak Mama semuanya di Sasando Siang. Kita akan mencoba beberapa kuliner khas dari Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, budayawan Lembata Petrus Atatukan mengungkapkan bahwa ritus Ploe Kwar merupakan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Atadei Kabupaten Lembata. Menurutnya, secara harfiah Ploe Kwar berarti memperlihatkan jagung, namun makna sesungguhnya adalah ritual persembahan kepada leluhur sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan memohon berkat untuk musim tanam berikutnya. Tradisi ini dipusatkan di kawasan Inakar yang diyakini sebagai kampung asal leluhur sejumlah suku di wilayah tersebut. Beralih ke informasi berikut, rumah adat Nggela di Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND terus menunjukkan kebangkitannya sebagai pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan. Menurut Kepala Desa Nggela, Simplisiuso, rumah adat bagi masyarakat Nggela bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi penanda perjalanan leluhur Nggela yang diyakini datang dari seberang laut. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, dalam Sasan Dosi yang kali ini kotong mau coba melihat salah satu kuliner makanan tradisional khas Jawa yang terdiri dari sayur-sayuran. Tampilannya tuh mirip sama urap ya, tapi menggunakan sayuran segar yang tidak direbus. Namanya adalah terancam. Bapak Mama, terancam ini berasal dari Jawa Tengah, tapi menjadi populer Jawa Timur dan banyak ditemukan di Jogja. Terancam ini mirip-mirip seperti urap, biasa dimakan sebagai pendamping nasi. Akan tetapi jika dikonsumsi tanpa nasi juga tidak kalah lezat ya. Terancam bisa menjadi menu pilihan yang sehat ketika sedang diet. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, terancam secara umumnya terdiri dari kacang panjang yang diiris tipis, kecambah pendek, daun kemangi, mentimun, kubis, toge yang dipotong kecil. Diberi kelapa muda parut dicampur bumbu-bumbu seperti cabai rawit merah, cabai merah, bawang putih, garam, dan lain-lain. Di samping menjadi makanan khas Jawa Tengah dan populer Jawa Timur, terancam juga ditemukan di Jogja punya ciri khas tersendiri jika dilihat dari bahan yang digunakan. Kalau di Jogja, terancam disajikan dengan tambahan daun pepaya, sawi putih, daun kenikir, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, terancam ini punya kemiripan dengan makanan seperti urap atau gudangan. Hanya saja bahan-bahan yang digunakan terancam tidak direbus terlebih dahulu. Baik terancam maupun gudangan menggunakan bahan seperti kenikir, mentimun, daun pepaya, kacang panjang, kecipir, dan toge. Perbedaan dari kedua makanan ini, gudangan menggunakan sayuran yang diiris dengan ukuran sedang seperti membuat sayur berkuah. Sementara sayuran terancam ini diiris kecil-kecil. Selain itu bumbu kelapa yang digunakan untuk terancam juga masih mentah, sehingga lebih segar untuk dimakan. Terancam ini bisa dibilang mirip dengan makanan khas Jawa Barat yaitu karedok. Karedok dan terancam ini punya bahan dasar yang hampir sama seperti kacang panjang mentah, toge pendek mentah, daun kemangi, dan mentimun. Perbedaan yang terlihat pada bumbunya di mana terancam menggunakan kelapa parut yang ditambahi berbagai bumbu, sementara karedok menggunakan sambal kacang seperti pecel.

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah, tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Sentara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, informasi terakhir ya di kuliner kali ini. Kotong mau melihat dulu salah satu kuliner dari Jogja, namanya adalah Hawuk Hawuk. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, kudapan tradisional berwarna merah putih ini sudah lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Jogja. Selain tampilannya yang mencolok, cita rasanya juga membuat cocok dinikmati saat bersantai. Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, proses pembuatannya tergolong sederhana dengan bahan yang mudah didapat. Bapak Mama, Pak Saudara, hauk-hauk merupakan makanan tradisional khas Jogja yang termasuk dalam jajanan pasar. Biasanya disajikan untuk merayakan Hari Kemerdekaan dan inilah yang menjadi sebuah kemungkinan ya, alasan penggunaan warna merah dan putih sebagai bahan. Jajanan ini dikenal memiliki tekstur renyah dengan rasa yang dominan gurih sehingga cocok dinikmati saat bersantai. Informasi ini menuntaskan rangkaian informasi kuliner di edisi siaran hari ini, Sabtu 4 Juli 2026.

0: lihat lu nih makan daging terus. Oh, kemarin daging ayam, makin hari daging sapi. Lu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Lepo Lorun atau Rumah Tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat Sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya ini dilakukan agar makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Beralih ke informasi selanjutnya, filosofi Waitiku atau mata air kehidupan masih menjadi salah satu nilai budaya yang dijaga masyarakat Manggarai hingga saat ini. Selain berfungsi sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, Waitiku juga dimaknai sebagai simbol kehidupan, persaudaraan, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Menurut budayawan Manggarai Barat Vitalis Karolus, Waitiku merupakan mata air yang sejak dahulu menjadi dasar pertimbangan masyarakat dalam membangun kampung dan pemukiman. Keberadaan sumber air ini tidak hanya menjamin kebutuhan hidup warga, tapi juga menjadi bagian penting dalam berbagai ritual adat Manggarai. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat siang untuk saudara dong semua. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Beta Rogan kembali hadir untuk temani saudara dong semua di edisi Sesando Siang, di edisi Sabtu ya, sebelah Sabtu 4 Juli 2026. Waduh. Apa kabar untuk para fans Argentina, Carmana, sama Kebeta kok, ketong punya jantung ini, aduh, pagi hari ya senam jantung, aduh. Itu dia memang ya, Tanjung Verde terlalu luar biasa, apalagi di pung kiper. Pasti banyak ya ini hari posting bukan soal tentang Argentina lolos ke babak 16 besar, tapi pasti banyak juga yang mengakui bahwa kehebatan Tanjung Verde, bahkan di pung kiper ini banyak yang sudah story ya, karena kehebatan yang luar biasa. Bagaimana banyak ya terobosan-terobosan atau bola-bola dari Lionel Messi ini digagalkan, dan beberapa striker yang ada pun juga digagalkan. Memang luar biasa sih kiper dari Tanjung Verde ini. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, di Sasando Siang seperti biasa akan ada obrolan teras UMKM ya. Nantinya kotong akan lewat via Zoom ya dengan Kakak Sky Franklin Terence ya, tentunya owner dari Sky Crafter Kupang, pemilik usaha Sky Crafter Kupang. Nah, untuk itu jangan lewatkan kotong punya obrolan nanti di pukul 11 ya, lebih 15 menit lagi. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung, ingin bertanya tentang seperti apa sih usaha ini, atau mungkin yang baru mau bergelut di dunia UMKM berkaitan dengan crafter, nah ini nih bisa langsung tanya di depung ahlinya. Untuk itu Beta tunggu nanti ya partisipasi dari saudara dong semua di 0380 833 499, dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat siang untuk Bapak Maka Kadeba, Saudara Dong Samu, apa kabar? Sudah seperti yang tadi beta sampaikan untuk Bapak Sondong semua di awal perjumpaan bahwa kali ini Kotong masuk dalam teras UMKM. Yang mana untuk siang hari ini sendiri ya Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, Kotong akan beromong tentang Skycrafter Kupang ya dengan narasumber Kotong di siang hari ini yang sudah tergabung juga ya melalui via Zoom, ada Kakak Sky Franklin Tedens. Halo, selamat siang Kakak Sky. Halo. Halo, selamat siang Kakak Sky. Ya, baik. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adeba Saudara semua, sambil Kotong tunggu ya untuk bisa bergabung dengan Kakak Sky, beta sapa dulu untuk pendengar dong semua di ini siang yang sementara bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Jangan lupa ya untuk bisa bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang yang ingin bertanya tentang apa itu ya Skycrafter Kupang ini dan kira-kira dia usaha apa. Nah, untuk itu beta tunggu ya partisipasi dari Pak Saudara dong semua ya yang ingin bertanya, bisa bergabung di Kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga bisa bergabung dengan Kotong di line SMS dan juga WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Mbak, Saudara dong semua, tentunya sebelum Kakak Sky ya Kotong bergabung dengan Kakak Sky, nah Kotong tahu dulu nih ya tentunya Skycrafter Kupang ini merupakan sebuah UMKM nih ya Mbak Saudara dong, yang mana ini menghadirkan beragam produk souvenir yang berbasis seperti foto, ada juga Polaroid memory board dan juga ada foto frame hingga foto strip ya. Jadi ini ternyata bukan hanya yang Kotong tahu bahwa Skycrafter Kupang ini hanya menghasilkan satu produk saja, tetapi banyak ya, tergantung Kotong mau yang karmana nih. Nah, untuk itu Pak Saudara dong semua, sambil Kotong tunggu untuk bisa bergabung dengan Kakak Sky, beta undang lagi untuk Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di siang hari ini, bisa bergabung bersama Kotong di line SMS dan WhatsApp, di line chat saja ya, biar Kotong bacakan ya kira-kira Pak Saudara dong mau tanya apa. Mau tanya mungkin tentang bagaimana membangun ini usaha sampai sejauh ini seperti apa, ataupun juga mungkin tentang proses kreatifnya atau ide-idenya ini dibuat dari mana, apakah ini belajar secara otodidak atau mungkin ya karena ada ikut kursus ya. Baik, untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, sambil Kotong tunggu ya Kakak Sky untuk bisa bergabung, beta hadirkan dulu satu nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini siang.

Perpaduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua, kotong sudah terhubung ya dengan Kakak Sky, yang mana tadi sudah sempat beta sampaikan untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara dong semua, bahwa kotong masih di obrolan teras UMKM. Tadi ya sedikit terjadi sedikit ya kendala ya, tapi untuk saat ini Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua, kotong sudah terhubung dengan Kakak Sky ya. Ini merupakan owner dari Sky Crafter Kupang. Kotong langsung saja sapa di siang hari ini. Halo, selamat siang Kakak Sky.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar siang hari ini Kakak Sky?
1: Bye-bye Kakak.
0: Oke, aduh jangan marah, ini tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kotong untuk sementara kotong via telepon dulu ya.
1: Siap Kakak, aman-aman.
0: Baik, Kakak Sky. Ini Kakak Sky bisa cerita kasih kotong kok. Ini kira-kira dia pun awal mula berdiri dari Sky Crafter Kupang ini ke mana Kakak?
1: Kalau Sky Crafter itu Kupang tuh sebelumnya perlu beta ceritakan, beta tuh suara bisnis percetakan sebelumnya. Nah itu bisnis percetakan tuh ayah saya yang mendirikannya. Mungkin tujuannya supaya saya mandiri begitu. Punya uang saku. Nah terus itu bisnis percetakan tuh ada print, fotokopi, rental komputer, bisa servis laptop, printer dong. Nah, selang sering berjalannya waktu, kurang lebih 5 tahun itu bisnis jalan.

0: Jalan, beta dapat ide bisnis lain dari ide bisnis percetakan lain dari
1: Iya.
0: media sosial kayak TikTok begitu.
1: Mm-mm.
0: Jadi scrolling-scrolling TikTok, wih, ini ada bagus nih, ada gantungan kunci,
1: Iya.
0: ada Polaroid, foto Polaroid. Dari situ lahirlah Skycrafter Kupang.
1: Oh begitu. Jadi ini karena berawal dari TikTok scroll-scroll, jadi lihat ke kotong
0: Iya.
1: coba kok. Nah, kalau boleh tahu selain karena mungkin sering lihat di TikTok atau mungkin kakak sendiri su ada hobi ini barang dorang dari dulu nih?
0: Nah, kalau hobi belum ada, itu lebih tepatnya pemanfaatan resource yang ada, karena printer,
1: Iya.
0: WiFi, laptop, semua komputer lengkap, jadi sudah tinggal eksekusi saja, langsung coba saja.
1: Oh begitu. Nah, coba-coba ini kira-kira apa yang kakak bikin duluan? Oh, coba-coba karena ini sudah mulai banyak pilihan karena dari kakak omong tadi di awal bahwa kakak bilang, "Weh, ini nih kayaknya bagus bisa bikin begini, begitu."
0: Iya, untuk pertama-tama tuh kita coba gantungan kunci. Kita lihat itu ada orang-orang Filipina, orang luar sebenarnya yang
1: Oh
0: buat.
1: begitu.
0: Nah, itu menarik kita lihat. Iya, orang luar. Justru TikTok dari orang luar, orang dari Filipina. Terus kita lihat kondisi sekarang nih memang ada yang buat juga, tapi dia agak beda.
1: Oh begitu.
0: Ketumpung produk gantungan kunci itu agak unik karena memanjang bentuknya. Terus fotonya kan ada tiga, bisa tiga. Ya, saya lihat, oh, ini peluang nih, unik nih, bisa nih dijadikan bisnis.
1: Oh begitu. Atau mungkin saat itu kakak Sky mungkin pikir, "Woi, kayaknya ini di kota di beta pun daerah kayaknya belum ada nih. Beta coba bikin dulu, kok."
0: Iya. Iya, begitu sudah.
1: Waduh, ini ide yang luar biasa. Nah, membutuhkan waktu atau proses belajar untuk bisa bikin satu gantungan kunci itu berapa lama awal-awal kakak Sky mulai belajar bikin?
0: Wah, itu tuh kurang lebih semingguan. Saya coba-coba cari cari-cari printer, ini settingan printer yang bagus. Terus kertas yang dipakai juga seperti apa. Iya, untuk dapat produk terbaik dari ketong tuh, untuk maksimal semua, semua perlu coba-coba. Nah, itu kurang lebih 1 minggu itu.
1: Jadi satu minggu tuh itu belajar otodidak atau memang ada kawan yang basic di situ? Jadi, "Weh kawan, tolong ajar beta dong. Beta mau bikin yang begini, tapi ini beta sonet tahu deh pun cara, mungkin bisa ajar beta kok." Atau mungkin ikut kursus begitu, ikut pelatihan.
0: Son, dekat semua otodidak. Lihat dari TikTok, YouTube. Terus belajar sendiri, ya.
1: Waduh, ini 1 minggu. Kalau untuk sekarang, untuk bisa bikin satu gantungan kunci itu membutuhkan waktu berapa lama?
0: Oh, satu gantungan.
1: Iya.
0: Satu gantungan tuh paling 5 menit saja di.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Oh, begitu. Jadi
0: dia kirim foto lengkap.
1: Oh, jadi
0: pilih desain sudah.
1: Oh, begitu. Baik. Berarti awalnya ini memang agak lama karena memang ini buta sama sekali ya. Jadi memang ini baru mau
0: buta
1: belajar. Jadi setelah tahu dia pun proses begini begitu, dan hasil akhir sekarang untuk bikin saja dia pun proses hanya 5 menit saja.
0: Hanya 5 menit terjadi.
1: Waduh, ini memang betul-betul ini. Tapi memang ini semua otodidak ya?
0: Otodidak semua.
1: Baik, seiringnya waktu berjalan, ini kalau boleh tahu untuk membuat gantungan kunci dan lain sebagainya ini sudah berapa lama berjalan?
0: Jalannya sebenarnya sudah lama, sudah dari tahun 2025 bulan September. Nah, tapi mulai meledaknya tuh bulan Februari, karena itu saya mulai masuk ke medsos, ke Instagram. Nah, di situ orang lebih kenal di situ toh. Terus iklan-iklan, ads menggunakan ayat, kata pakai ads di Instagram. Nah, itu mulai transaksi. Pembelian mulai banyak di situ di Februari itu.
1: Oh begitu.
0: Pas Valentine tanggal 14.
1: Iya betul. Waduh. Ini memang momen yang orang bilang mau kasih hadiah yang memang beda dari yang lain-lain.
0: Iya betul.
1: Itu dia biasakan kalau Valentine kan identik dengan coklat. Tapi mungkin untuk generasi-generasi muda sekarang kan sudah berpikir yang lain. Ah, tidak selamanya harus coklat. Mungkin dengan gantungan kunci atau dengan barang-barang lain yang penting bisa mengingat akan kotong dua kayaknya bisa tuh, eh.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, baik. Dari sekian banyak produk yang sudah Kakak Sky buat, nah ini produk yang paling banyak diminati orang-orang untuk pesan Kakak Sky buat tuh apa?
0: Oh, paling banyak tuh gantungan kunci. Mm-mm. Polaroid banyak, tapi gantungan kunci tuh tiap hari tuh ada sah di transaksi.
1: Oh begitu. Nah gantungan kunci
0: paling
1: ini,
0: sering.
1: Gantungan yeah. kunci ini dia punya unik apa sampai orang ini pesan hanya ini mau ini gantungan kunci saya nih?
0: Dia kan lebih personal kan, Pak, bisa pakai foto sendiri, mm-hmm. bisa request desain. Mm-hmm. Terus ketemu kualitas foto yang ketemu hasilkan tujuh detail karena kau suka pakai alat cetak sesuai tara studio foto toh.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Ini yang buat berarti banyak orang pesan nih karena memang kualitasnya itu sendiri kakek.
0: Iya kualitas. Katong percaya bahwa marketing paling kuat itu kan mulut ke mulut.
1: Betul.
0: Jadi katong kasih dia yang kualitas.
1: Baik. Ya kalau boleh tahu ini kalangan-kalangan umur berapa dong yang biasa pesan paling banyak di Kakak Sky ini?
0: Paling banyak tuh 18-25 tahun. Mm-mm. Itu datanya saya lihat dari insight di Instagram, ada bisa lihat di data-data.
1: Yeah.
0: Umur berapa yang sering follow, nonton ketemunya iklan di Instagram, yeah. Nah itu kisaran 18-25 tahun.
1: Oh begitu, wah berarti ini memang pasangan-pasangan yang status masih pacaran ya, belum yang mungkin married ya.
0: Ada juga yang merit, cuman ya kurang.
1: Oh begitu.
0: Ada beberapa yang pesan juga. Iya.
1: Atau mungkin ada yang pesan istilahnya, woi pesan ini dulu. Jadi ini sebagai cenderamata ketika orang nikah, kotong pigi. Nah ini kasih buat cenderamata untuk tamu dong. Ada yang pesan begitu kok?
0: Iya, ada yang tanya-tanya untuk itu. Mm-hmm. Cuman memang kotong belum siap karena gear seperti kamera dan lain-lain kotong belum ada. Tapi itu juga kotong punya. Harapan juga ke depan bisa buat begitu.
1: Baik.
0: Jadi ketemu kabut di acara pernikahan dong.
1: Betul.
0: Buat aksesoris kasih dong. Iya.
1: Baik, itu memang salah satu yang memang terobosan yang luar biasa ya. Jadi kotong ibarat kata sonde yang hanya tunggu pesanan tapi bisa menawarkan yang agak lebih. Nah, inspirasi dari siapa sampai kakak mau berpikir bahwa ke depan ini kotong jangan begini saja tetapi bisa kotong bikin booth ketika orang nikah jadi orang datang itu bisa bawa foto. Orang datang mungkin bisa kasih cenderamata. Nah ini ide dari siapa kakak?
0: Kalau itu ide hanya itu hasil scrolling tadi. Lihat di Reels Instagram, di TikTok. Nah ini, wah, ini bisa nih. Ini potensi nih.
1: Iya. Nah ini sudah banyak, sudah beberapa tahun berjalan ya untuk kakak pengusaha. Nah untuk orang-orang yang bekerja di dalam ini apakah kakak sendiri Sako? Atau ada orang-orang yang kakak panggil untuk kerja sama-sama begitu?
0: Oh itu kalau itu ada tim. Mm-hmm. Nah itu tim sendiri saya pun sahabat-sahabat sendiri.
1: Yeah.
0: Ada yang tugas jadi admin, ada yang jadi kurir, mm-hmm. ada yang jadi editor buat request-requestan yang ya... unik-unik dia yang nanti edit.
1: Mm-hmm.
0: Terus saya sendiri sebagai tukang potong. Potong foto. Bagian bikin gantungan kunci itu saya.
1: Oh begitu. Baik. Dan kawan-kawan dorang ini sejauh ini pesanan paling banyak yang pernah Kakak Sky dan kawan-kawan buat untuk ya satu hari lah pemesanan yang paling banyak itu jumlah berapa kakak?
0: Per hari total-total tuh pernah 40 piece.
1: Mm-mm. 40 piece ya?
0: 40 piece, iya. Gantungan kunci.
1: Jadi kalau 40 piece itu kakak Skydong butuh waktu berapa lama untuk bikin?
0: Paling kalau mulai dari siang tuh sore jam 5 sudah habis, sudah selesai. Soalnya ketemu buka jam 11 siang. Jadi sore jam 5 itu sudah bisa amin.
1: Oh begitu, berarti ini barang yang kotong pigi, kasih foto, request di model kemana-kemana, dia langsung bisa ambil atau pakai nanti jeda 2 jam, 3 jam baru dong data ambil begitu?
0: Ada PO, waktu PO-nya itu 2 hari.
1: Oh,
0: nah setelah 2 hari itu baru bisa ambil. Soalnya banyak pesanan tiap hari itu.
1: Itu dia betul.
0: Jadi ketemu sengaja begitu. Iya.
1: Betul, ini pemesanan ini bukan yang soal. Ini pemesanan ini melalui apa? Maksudnya langsung datang ketemu ko atau bisa DM di IG atau WhatsApp bilang kakak ataupun pesan ini ya. Jadi kakak dong tuh layani semua.
0: Itu lewat DM IG berkata ngalahkan ke WhatsApp untuk dong kirim foto. Terus dong bisa pilih desain tuh ada di ketum feed IG, nanti dong screenshot tandai desain yang mana terus kirim ke ketong. Terus ada requestan apa-apa, nah tinggal info sa.
1: Oh begitu, jadi untuk desain, untuk request ini semua dari pembeli itu? Atau ketong memang sudah ada di punya desain, jadi tinggal ketong tawarkan, bilang kakak dong mau yang mana, ini ketong pun contoh-contoh desain ini seperti begini nih.
0: Punya sebenarnya ini desainnya, ya ibaratnya template lah, ada di Instagram, cuman kan ada yang biasa request taruh nama, mungkin tanggal jadian, atau warnanya mau dikasih warna apa itu desainnya. Nah, pokoknya bebas dong mau request ke mana ketong layani.
1: Baik. Kakak, ini kan kakak Sky bilang bahwa banyak yang request tentang gantungan kunci karena di situ ada hal-hal yang unik. Nah, ini kira-kira kakak dari gantungan kunci yang kakak buat daya tarik tersendiri dari gantungan kunci sehingga banyak orang yang datang pesan ini gantungan kunci ini kira-kira karena apa? Karena memang ini foto bisa berdua kok atau memang karena ini barang yang memang lain dari yang lain atau hal yang memang ini sudah ada di mana-mana yang memang hanya ada ketong punya saya begitu.
0: Nah, kalau sepanjang beta lihat nih kalau di Kupang bahkan di Indo tuh yang bentuk gantungan kuncinya ke ketong pun tuh belum ada. Mungkin ada, beta belum dapat juga. Jadi unik, karena ketong pun tuh kayak panjang. Kebanyakan orang pun tuh kan bentuknya kotak.
1: Iya.
0: Iya, ketong pun susun bisa 3 foto. Terus kualitas yang ketong tawarkan juga. Soalnya ketong selalu kasih barang yang terbaik juga. Jadi kayak ada akrilik yang lecet atau apa, itu ketong buang, ketong sudah pakai.
1: Baik, berarti ini menawarkan yang sesuatu yang lain, betul?
0: Iya, betul, yang lain, yang unik.
1: Yang unik, iya. Nah, dari sekian banyak yang pesan, apakah ada yang maksudnya lebih banyak apa nih? Maksudnya ini tidak menyebutkan nama atau apa, tapi lebih banyak yang request itu yang berpasangan, yang couple dongko atau yang sendiri-sendiri juga. Dia pergi, dia bilang tolong bikin biar beta sendiri juga, son papa begitu.
0: Paling banyak couple, tapi yang sendiri juga ada yang pesan foto sendiri. Mungkin supaya ada nostalgia dong foto mungkin masa kecil atau ada berada di tempat mana kok.
1: Oh iya betul. Jadi kepi di tempat wisata ini untuk mengabadikan ini momen selain mungkin di galeri HP, nah mungkin bisa menjadikan gantungan kunci.
0: Iya.
1: Itu dia. Baik kakak Sky, ini usaha ini kan dibuat dengan tim. Artinya bukan kakak sendiri ya. Nah ini kira-kira dia punya suka duka kakak dalam menjalankan ini usaha ini seperti apa? Karena ini usaha yang tidak semua orang bisa. Bisa sih bisa, tetapi ini memang belum ada dan belum terlalu banyak juga yang ada di kota Kupang kakak.
0: Kalau untuk sekarang nih puji Tuhan beta tim ini bagus-bagus beta sahabat. Untuk ada yang bagian videographer, nah untuk itu beta sendiri kan sudah bisa untuk rekam-rekam, edit, buat post jadi iklan di Instagram. Nah ada beta kawan yang bisa di beta tim tuh yang bagian editor tuh, nah dia biasa bertugas untuk rekam. Terus semuanya pokoknya berjalan mulus. Belum ada hambatan selama ini.
1: Baik, ini dalam proses cari kakak tim dorang ini, kawan dong ini, atau memang dorang ini sudah basic di dompung bagian ini, atau kakak panggil karena ini teman tongkrongan, jadi weh, lu tolong belajar ini dulu, karena kau mau bikin ini, nah ini beta percaya di lo, dan lu harus belajar ini dulu. Atau memang karena dorang ini basicnya memang sujago di itu bidang, jadi kayak tinggal tarik-tarik dong ini aman, sampai begitu.
0: Oh, belum jago Ju. Sampai sini beta masih training sedikit juga.
1: Oh, begitu.
0: Iya, itu memang kawan tongkrongan, sahabat baik lah. Kawan kuliah. Berarti kan sekarang masih kuliah saya.
1: Iya,
0: iya, kawan kuliah.
1: Waduh, ini luar biasa. Ini membagi waktu kuliah dengan harus bekerja ini seperti apa? Karena ini ya namanya kuliah kan kau tahu. Waktunya ini kan kadang-kadang wah mepet. Dan apakah di tim ini memang ada orang-orang yang dipercayakan bahwa oh nanti kalau beta sonde ada nanti lu tolong handle ini ya, tolong handle ini ya.
0: Iya. Semua orang di dalam tim percaya semua dong tuh kerja baik, jujur. Ah, jadi belokos lepas lah. Bepi kuliah doyan jaga ini toko.
1: Iya.
0: Doyan kerja ini itu.
1: Ini yang namanya kerja tim seperti ini ya. Jadi ini bukan kerja sendiri-sendiri. Nah, Andia kotong baru kerja, supanggil kawan, kotong semula buat curiga ini. Wah, ini kayaknya soalnya bisa. Wah, ini berat ini. Wah, ini.
0: Iya. Memang beruntung juga. Kamu kawan dekat tuh jadi bisa dipercaya.
1: Tapi ada tidak cerita menarik dari kakak dompu usaha ini yang mungkin ini hal ini sonde akan lupa. Jadi ketika duduk-duduk nanti mulai bercerita, awe tadi ada pesan begini, mungkin ada hal-hal lucu atau hal yang memang aduh tadi kita hampir buat salah orang pembarang nih. Ada sonde cerita-cerita menarik yang memang ini akan jadi bahan untuk pengingat bahwa kotong duduk-duduk, wah ini usaha ini dulu berdiri tapi pernah ada cerita-cerita seperti ini.
0: Untuk itu tuh belum ada sih, paling salah-salah desain sah teman yang tukang edit tuh paling dia ada desain tersalah, mungkin fotonya miring atau kemana paling begitu-begitu sah.
1: Berarti ini hal-hal yang wajar ya, namanya kerja tidak semua wajar bahwa harus jadi bagus, tapi ya salah-salah sedikit adalah.
0: Iya.
1: Baik, dari tim-tim yang bekerja dengan kakak Sky ini, apakah ini mereka semua ini kuliah sama dengan kakak atau memang ada yang memang sudah selesai kuliah dan basic ya fokus kerja di Sky Crafter Kupang ini?
0: Semuanya kuliah, kebetulan satu angkatan dan satu prodi ilmu komputer di Universitas Nusa Cendana.
1: Iya, oh,
0: pantasan. Jadi ketemu sama-sama.
1: Jadi semuanya basicnya di komputer. Jadi memang ini ahlinya komputer semua.
0: Iya.
1: Baik, kakak. Ini dalam merintis usaha ini, tantangan terbesar yang pernah kakak Sky hadapi bersama tim ini seperti apa?
0: Tantangan terbesar tuh ada di bahan baku. Soalnya di Kupang sini ini belum ada yang bisa produksi akrilik ya ketong punya.
1: Iya.
0: Ketong mesti beli lagi dari luar kota.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan yang akrilik begitu suppliernya tuh cuma satu orang. Jadi pernah satu kali ketong kehabisan akrilik. Nah itu ketong pusing. Ini cari dari mana ini akrilik? Jadi solusinya saya ambil risiko. Saya pesan dari luar negeri langsung.
1: Oh gitu, langsung.
0: Iya, langsung dari luar negeri. Karena di Indo memang senarai produksi dan saya tanya orang yang jual yang dari luar kota nih, yang selama ini ketong ambil akrilik di dia, ternyata dia juga pesan dari luar negeri. Nah, itu jadi masalah. Soalnya ketong sering kehabisan itu. Terus untuk seringkali pengiriman dari luar tuh akriliknya banyak yang lecet. Mungkin karena jasa pengiriman atau memang dari sananya sebegitu itu kurang tahu juga. Nah mungkin tantangan itu sah. Baik. Di bagian bahan baku.
1: Ya, terus cara kakak untuk antisipasi ketika bahan ini sebelum habis dan banyak request-requestan dari orang-orang yang pesan ini seperti apa?
0: Solusi itu sebenarnya biasa kita ini pesan dia punya barang tuh istilahnya berantai. Ya. Jadi mungkin tinggal 100 begitu di stok sudah pesan lain.
1: Iya.
0: Jadi pas dia sampai pas habis begitu. Jadi sonde putus.
1: Oh iya, jadi sonde tunggu sampai barang habis baru kotong pesan. Nanti takutnya buang-buang begitu.
0: Iya. Betul, iya.
1: Iya, baik. Ini kalau untuk strategi pemasaran sendiri, ini kakak dorang nih kira-kira untuk mempromosikan kakak dorang punya Sky Crafter Kupang ini seperti apa? Atau memang ada orang yang dikhususkan untuk, oh sudah, lu di bagian untuk promosi, sudah kotong pun barang-barang ini. Ada begitu, Go?
0: Oh, sudah ada. Itu semua ketong pun tim, dong tuh multifungsi. Ada yang bertugas dari talent, dari dubbing, editor, rekam, multifungsi semuanya.
1: Wow, ini luar biasa. Jadi tidak usah harus panggil orang sini situ, tetapi ya dengan tim seadanya dipaksakan memang harus bisa semua.
0: Iya, harus bisa semua.
1: Berarti sampai dengan sekarang berjalan lancar berarti.
0: Lancar, iya.
1: Iya, kakak, ini ada tidak kakak pernah dapat tidak seorang pelanggan yang datang di kakak Sky dan dia punya requestan ini memang requestan yang sangat unik yang mungkin kakak Sky sendiri belum pernah pikir bahwa kok bisa sampai dong mau model begini. Nah ini kotong buat harus mungkin yang selama ini sudah pernah ada, tapi ini kali harus kakak Sky dan tim dong paksa otak untuk, wih ini dong pun mau begini-begini, ini kira-kira ke mana nih? Ada begitu kok yang pesan hal yang di luar daripada kakak dorong punya desain selama ini?
0: Oh ya, paling kalau terkait desain tuh ada request-requestan. Mm-hmm. Ada orang yang suka film anime Jepang tuh, ada request. Oh ini ada karakter ini di desain ini, mau yang ada begini. One Piece lah contohnya.
1: Iya, gitu. Iya betul lah.
0: Jadi tapi itu jadi ketemu ide baru, ketemu buat desain dengan karakter Jepang. Itu soal dari ketemu feed Instagram.
1: Oh begitu, jadi itu bukan salah satu alasan. Berarti ini bukan salah satu alasan kakak dorang kasih alasan di pelanggan dong bilang, aduh ini jang marah, ini kotong belum buat yang begini, kotong masih yang begini-begini, begitu kok?
0: Oh bukan, itu justru dari tantangan. Jadi kotong tetap usaha untuk bisa memenuhi pelanggan dong punya requestan-requestan tuh.
1: Baik. Iya, ini hal yang luar biasa bagaimana pelanggan datang dengan beribu-ribu requestan, beribu-ribu desain, tetapi kakak Sky bersama tim ini tetap menerima dan ini menjadi tantangan yang bukan berarti hal yang, aduh, kayaknya kotong belum deh yang buat begini, kotong masih yang, ya, yang lama-lama, saya begitu.
0: Iya, itu jadi kotong punya, ya, kotong bilang itu tantangan, jadi kotong tetap usaha untuk tetap memenuhi ekspektasi.
1: Iya, kalau ada hal-hal baru yang dorang minta nih kakak, ini butuh waktu berapa lama? Kalau hal yang sudah biasa kan mungkin 5 menit jadi, tetapi di PO 2 hari karena memang banyak pesanan yang harus mengantri. Nah, kalau desain-desain yang baru yang memang harus dipaksakan otak untuk buat sesuatu yang baru, ini dia punya waktu itu berapa lama? Apakah sama juga dengan yang lain? Ya, waktu mungkin 5 menit bisa tarik 10 atau setengah jam begitu.
0: Iya, paling 15 menit atau 30 menit ketong desain, terus ketong konfirmasi mau begini kok. Kalau dong su bilang oke, sudah ketong proses. Desain sudah lama. Cepat, banyak ide desain dari Pinterest kan. Ketong tinggal lihat dari situ.
1: Baik, dari sekian banyak barang-barang yang dibuat oleh tim, adakah tim atau orang-orang tertentu yang ketika sudah habis dibuat atau diproduksi dan ini diperiksa terakhir kali bahwa dilihat, dicek, oh ini oke, tidak ada lecet, ini bagus, terus baru dikasih ke pelanggan. Adakah orang yang spesialis untuk finishing hasil akhir? Jadi dia yang penentu bahwa, oh ini barang belum layak, buat ulang. Oh ini sudah, oke, ini jadi, bagus.
0: Oh itu saya sendiri, saya bagian ya QC lah, QC langsung dari saya. Soalnya saya yang potong foto-fotonya, desainnya, saya yang lem juga. Jadi saya periksa otomatis, oh ini desain ini kurang, ini fotonya kenapa begini, kenapa pecah.
1: Iya, betul.
0: Terus diperbaiki, terus akrilik yang lecet saya lihat, oh saya buang, tidak pakai, pakai yang mulus.
1: Ini bagaimana kakak untuk bisa menjaga kualitas ini sampai dengan sekarang sehingga masih tetap banyak pelanggan untuk datang memesan barang-barang di kakak?
0: Itu ya itu dari ketong pumoto. Ketong pumoto di Instagram tuh ada tuh si ketong blog quality matters. Artinya kualitas itu penting.
1: Iya.
0: Nah jadi saya sebagai bagian QC, saya selalu kasih yang terbaik untuk pelanggan.
1: Iya.
0: Sortir akrilik yang lecet, desainnya harus bagus, foto sonde pecah, nah, semua itu dari saya.
1: Betul, karena takutnya ketika orang pesan sudah terlalu banyak, mungkin ya sekian yang bagus, sekian karena sudah ini karena memang kotong capek juga jadi sudah kotong ya kasih sesudah begitu.
0: Sudah bisa, soalnya dia lewat beta punya QC sendiri lah, quick check sendiri, jadi itu harus dia. Semua harus bagus.
1: Itu dia, memang namanya kualitas itu yang penting ya kakek.
0: Iya,
1: baik kakak Sky, ini kotong sudah di penghujung acara. Kakak Sky, ini kalau untuk beta punya pendengar dong semua yang sementara mendengarkan kotong punya obrolan teras UMKM ini, kira-kira untuk bisa dapat ini barang dorang ini atau kakak pun tempat ini, dorang harus pi mana dan hubunginya di mana ini kakak?
0: Oh itu langsung cek kotong pun Instagram di skycrafter.kupang. Itu ada di bio tuh ada link WA, langsung saya klik langsung chat ketong, saya lihat WA.
1: Oh begitu. Untuk dia pun tempat sendiri, apakah ada tempat stay atau base camp yang orang bisa langsung datang ya berhubung kotong dalam Kupang begitu?
0: Ada. Itu dia pun alamat tuh di Kuanino, masuk dari samping pos polisi Kanaan. Nanti jalan terus ada plang tulis Kaikom. Nah itu usaha lama saya, usaha percetakan saya namanya Skycom, Sky Computer kepanjangan.
1: Oh begitu, berarti ini Akamsi, iya. Akamsi Fontaine orang ini.
0: Ah iya, Akamsi Kanaan, Fontaine.
1: Akamsi Kanaan ya, Fontaine ya sekitarnya. Jadi itu ya, Mas Saudara dong semua yang mungkin penasaran dengan Kotong Po obrolan, pasti dong tanya bilang, wah ini kakak dong ini omong mah, tapi dong po alamat sudah tahu, ini Kotong omong juga percuma nih. Nah ini dia, jadi kakak Sky su bilang, dia pun tempat ini masuk dari kantor pos Kanaan. Ya.
0: Samping pos polisi kanan, iya, masuk dari situ. Nanti ketemu papan, lurus-lurus, Kak. Ketemu papan pelan.
1: Iya, baik. Adakah harapan kakak Sky bersama tim untuk kedepannya ini kira-kira seperti apa? Apakah mentok stuck di sini saja Kotong Pu usaha? Atau ada sesuatu yang memang kakak Sky bersama tim impikan bahwa Kotong ini mungkin ke depan ya, kalau Tuhan mengizinkan, Kotong akan bikin sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus lagi ke depan?
0: Nah itu tentu saja ada pasti. Nah itu tadi Kotong itu kepingin buka booth di acara-acara pernikahan, tapi ya memang belum ada gearnya kayak kamera dan lain-lain, iPad. Terus Kotong juga rencana ekspansi untuk supaya pelanggan-pelanggan dari luar kota bisa pesan di Kotong juga. Kotong sekarang ada proses pembuatan akun Shopee sama TikTok Shop, supaya dong yang dari luar itu bisa pesan di Kotong. Pokoknya Kotong memang masih proses, tapi Kotong harap Kotong bisa ekspansi lah gitu.
1: Baik, amin. Ya, Kakak Sky, harapan dari Kakak Sky sendiri untuk UMKM yang ada di Kota Kupang ini seperti apa? Closing statement-nya, silakan Kakak.
0: Beta untuk Kupang harus maju terus. Kotong tahu sekarang semua bahan baku segala macam ada naik. Jadi untuk itu Kotong harus pikir strategi yang bagus, inovasi yang bagus, agar ya kedepannya Kotong tambah maju.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk Kakak Sky yang sudah beromong bersama Kotong di teras UMKM. Ya, terima kasih, sukses terus ya untuk Kakak Dong Pusaha. Salam ya, buat tim semua yang terbaik ya untuk diberikan kepada pelanggan, apalagi yang pipesan kapal, ingat toh foto kasih bening ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ya, selamat siang untuk Kakak Sky. Terima kasih sudah bergabung ya di obrolan teras UMKM. Tentunya Kakak Sky ini ya, Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara semua merupakan owner ya dari Sky Crafter Kupang. Untuk itu, Bapak Saudara semua, Beta masih akan terus temani Bapak Mama, Kakak Adik dong di siang hari ini dengan informasi-informasi mengenai Kotong Pu kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, selamat siang dan terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, Pulau Sumba, sebuah permata yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ini menyimpan banyak keindahan alam yang sangat memikat. Salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman liburan yang luar biasa adalah Pantai Pero. Pantai yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumba ini mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Namun, depo keindahan sondek kalah dengan pantai-pantai populer lainnya yang ada di Indonesia. Beralih pi kotongpung informasi berikut. Loku Janggi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian untuk wisatawan. Nah, di ini danau yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut, ini menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan juga asri. Embun Loku memiliki luas mencapai belasan ribu hektar persegi dan ini tempat menyuguhkan pemandangan eksotis dan memanjakan kotongpung mata. Nah, dari ini kawasan, kotong bisa melihat ya, atau para pengunjung dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau dan menciptakan perpaduan landscape yang khas dan juga menawan. Informasi tadi mengakhiri kotongpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke. Sip.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Mbak, Saudara semua, selamat siang yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Sudah lupa juga untuk beta punya Bapak dan Mama dong semua yang ada di seputaran Pasar Naik Koten ya. Selamat siang, masih semangat kok. Jangan lupa ya untuk makan siang, ini sudah jam 12. Nih ingat, Ketong boleh jual-jual tetapi ingat makan juga. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Mbak, Saudara semua, kali ini beta akan ya ajak Mbak Saudara dong semua untuk kenal Ketong pun makanan-makanan daerah. Jangan Ketong hanya tahu makanan-makanan yang orang jual-jual yang di luar. Nah Andi ya, padahal Ketong pun makanan ini sendiri, ini Ketong harus tahu biar orang luar kalau datang tanya, Ketong juga bisa menyahu yang baik. Ah, jangan orang tanya Ketong pun makanan daerah. Nah Ketong susebut makanan-makanan yang dari luar, yang jual di toko-toko, yang jual di mall dorang. Nah itu bukan. Nah untuk itu Mbak Saudara semua, kalau Mbak Saudara semua yang berasal dari Rote, pasti sonde asing ya dengan makanan susu goreng. Waduh, ini makanan memang paling enak sudah. Nah untuk itu Bapak Saudara dong semua, ini merupakan cemilan unik dari olahan susu kerbau murni yang dimasak dengan gula air atau nira, dan juga tentunya ini dimasak hingga kalis atau mengental dan juga berwarna coklat kemerahan. Nah ini makanan Bapak Saudara bisa sering juga dijadikan sebagai oleh-oleh ketika Ketong berkunjung ke Kabupaten Rote dan ingin pulang kembali ke Kupang. Nah ini makanan memang paling banyak dicari ya oleh Mbak Saudara dong semua ketika datang Pirote. Jadi untuk To'o dan Te'o dong Andi ya, kalau Pirote nah pulang datang bisa kau bawa ini untuk jadi oleh-oleh.

Eriksen will that is swim out. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di tiap tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Mas, Saudara semua masih dengan informasi-informasi mengenai Kotompong, makanan-makanan tradisional. Kalau tadi dari Rote ya, Mas Saudara dong semua, ada makanan yang memang sangat unik dan memang ini makanan hanya ada di Rote ya, susu goreng. Nah, kali ini Mas Saudara semua kita akan ajak Mas Saudara dong semua Kotong menuju Viva Lores. Nah, untuk Mas Saudara dong yang sudah pernah mencoba nasi bakar, kira-kira di perasa kar mana? Enak kok. Nah, untuk itu Mas Saudara semua soal rasa jangan diragukan lagi. Pasti enak, apalagi ini masakan-masakan dari Kotong punya Mas Saudara dong yang ada

di Flores masakan tradisional. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, kolo atau nasi bakar yang dimasak dalam sebilah bambu. Nah, kemudian untuk dia bumbu sendiri nih Pak Saudara semua, ini tidak boleh hanya asal-asal sah. Karena memang kolo ini harus dimasak dalam bambu muda sepanjang 30 cm. Jadi ini bukan masak yang kotong habis cuci beras, nah taro sudah kotong pipakar. Tetapi ada bumbu-bumbu tertentu yang sudah dicampur atau ditaro. Sehingga ketika dia masak itu Pak Saudara semua, dia punya aroma, dia punya rasa pasti akan beda. Yang namanya nasi pasti kurang lengkap kalau son ada di pulau. Betul ya. Nah untuk itu Pak Saudara semua. Nah untuk makan kolo atau nasi bakar ini. Biasanya orang-orang di sana akan kasih ya. Dengan berbagai lauk. Karena ini makanan sendiri orang Flores itu. Masak nasi kolo atau nasi bakar ini. Kecuali pada saat acara-acara adat. Maka ini makanan dong akan buat. Jadi untuk itu Pak Saudara semua ini makanan tidak segampang yang kotong pigi nah ada. Tetapi ketika pada saat acara-acara adat, acara-acara ritual adat. Maka ini makanan baru kotong bisa ketemu. Nah untuk sekarang ini mungkin ya Pak Saudara semua yang ingin makan. Bisa request ya untuk kotong pun Pak Saudara dong yang ada di Flores. Mungkin beta mau makan ini bisa masak kok. Pasti dorang akan masak. Tapi kalau dulu ini makanan ini Pak Saudara semua hanya ada ketika pada saat acara-acara adat. Maka ini makanan baru dorang masak.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
2: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak adi nih. Ih, dia nih.
1: Eh, aduh mak sayang, eh. Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketemu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga ya.
2: Bapak, mama, kakak, adik, basuh, deres semua makanan yang berikutnya. Kalau tadi ada nasi bakar atau biasa orang sebut dengan kolo ya. Untuk itu ada juga makanan-makanan yang memang wajib ya untuk kotong coba. Seperti rumpu rampe ya. Yang mana rumpu rampe ini kotong tahu bahwa hampir setiap daerah ya saudara semua memiliki makanan rumpu rampe. Nah tergantung ya dari kotong pung selera, racikan di bumbu-bumbu itu seperti apa. Nah untuk itu saudara semua makanan yang satu ini memang wajib untuk ada kalau kotong makan dengan nasi. Nah rumpu rampe ini merupakan salah satu makanan yang dia punya bahan dasar sendiri alah daun ubi dan juga daun pepaya. Nah kuliner khas Flores ini banyak terdapat di Maumere dan umumnya tersaji dengan ikan bakar. Jadi kalau sudah ada rumpu rampe ini saudara semua harus ada depung kawan juga. Jadi sonde hanya sayur sah, harus ada juga dengan ikan bakar ya untuk pelengkap. Karena kalau saudara semua yang sonde hobi dengan pahit, aduh agak susah. Tapi ada juga nih ya rumpu rampe yang memang kalau ketong pemama dong buat, ketong setahu ini daun pepaya ini pasti pahit tapi dorang akan buat sampai ini daun pepaya sonde pahit. Untuk itu saudara semua makanan ini tentunya rasanya sangat enak ya. Karena ini perpaduan rasa khas daun pepaya dan gurihnya ikan bakar. Kalau dicampur aduh maka makan siang nih saudara semua. Yang tadinya kotong pun selera makan sonde ada. Percaya kotong pun selera makan akan bertambah. Dan tadi hanya makan satu piring kotong bisa dua kok tiga piring.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, sonde jauh dari kota Kupang terdapat destinasi wisata alam terkenal bernama Air Terjun Oinesu. Air terjun ini terletak di desa Oinesu, Kupang Barat ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan karena memiliki suasana yang sangat sejuk dan alami. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Hutan mangrove di Ndilifu menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Rotendao, NTT. Ini kawasan wisata menawarkan suasana yang asri dan tenang, ditemani suasana kicauan burung yang menambah keindahan alam di sekitarnya. Informasi dari Mengakhir Kota Pemberita kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk buat saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Selamat siang saja ya untuk Kakak Miller, untuk Mama Betsy, dan juga untuk Mama Jessie, dan juga untuk Bapak Maie dan semuanya yang selalu setia dengar terus Kotong di Perempat RRI Kupang. Selamat siang ya, tentunya dengan cuaca Kota Kupang yang saat ini panasnya luar biasa. Jadi untuk Kotong yang sudah biasa dengan panas ya, jangan terlalu mengeluh bilang terlalu panas. Tapi ya, memang inilah Kupang. Kalau kemarin ya Kotong merasa bahwa aduh cuaca ini kayak dingin ya. Kalau sekarang ini sudah kembali panas, orang bilang sudah kembali ke setelan pabrik. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini informasi datang dari Sumba, yang mana dalam upaya meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkotika ya di kalangan generasi muda, ini Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur ya, dorang ini menggelar sosialisasi yang bertema pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan nafsa di kalangan pemuda. Nah, jadi Bapak Saudara dong semua, nah pada ini kegiatan yang mana berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 di Taman Wisata Londa 5 Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur. Yang mana yang ikut ini kegiatan nih Pak Saudara semua, ada 400 pemuda gereja dari berbagai denominasi di Pulau Sumba. Yang mana para peserta ini begitu antusias untuk ikut ya, dan juga menerima setiap materi yang disampaikan sebagai bekal ya, untuk dorang paham tentang oh ternyata pakai narkoba ini bahaya ya, dan juga memperkuat dorang punya komitmen untuk selalu jaga dompun diri, lindungi dompun diri dari ancaman nafsa. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang saja yang di siang hari ini lagi batas sibuk ya di pasar, ataupun juga akhir pekan yang lagi jalan-jalan menikmati tempat-tempat wisata bersama keluarga ya. Selamat siang saja, semoga kebersamaan Bapak Saudara dong dengan keluarga semua di akhir pekan semuanya berjalan dengan baik, sehingga ada cerita-cerita indah yang bisa Kotong cerita untuk Kotong pun keluarga dong nanti.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Bapak mama kakak adik saudara semua, suasana penuh haru dan apresiasi mewarnai acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang sudah digelar di Polres Sumba Timur, di Mapolres Sumba Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Nah, pada momen tersebut nih Pak Saudara dong semua, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur ini menghadirkan ya penampilan istimewa dari dua pelajar SMA Negeri 2 Waingapu, yang mana dorang di sana nih Pak Saudara semua, ini dorang baca puisi yang bertema tentang anti narkoba sebagai bentuk ya dukungan terhadap upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Mendengar kata lamalera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur, sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lamalera dalam menangkap ikan paus. Lamalera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lamalera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lamalera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lamalera merupakan kampung terpencil, terisolasi dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bersaudara, Kampung Lamalera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lamalera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lamalera. Kebiasaan masyarakat Lamalera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lamalera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lamalera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lamalera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lamalera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamava. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Kaledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke Pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saudara dong semua, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Nusa Tenggara Timur ini akan menggelar bakti sosial lingkungan dengan menanam ratusan anakan beringin dan pinang di kawasan sumber mata air Oil Naipaut dan juga di daerah Oil Naineno, Kelurahan Belo, Kota Kupang. Yang mana ini kegiatan menjadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah Persatuan Alumni GMNI NTT yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 8 Juni mendatang. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa angin monsun timur telah aktif dan mempengaruhi kondisi cuaca di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diminta untuk waspada potensi angin kencang yang akan terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua pada Jumat 3 Juli 2026. Prakirawan cuaca BMKG Frankie Arianto Fault di Kupang ini menjelaskan bahwa aktifnya angin monsun timur ini menandai bahwa musim kemarau yang kini berlangsung di wilayah NTT. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua. Menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya, gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal tanah kita kaya akan tanaman lokal seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, risiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak. Tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet. Tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini, hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit ditusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak, Mama, Mas, Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, akhir pekan memang paling cocok ya kalau ketong berjalan menikmati berbagai tempat-tempat wisata yang ada di berbagai daerah. Apalagi untuk Bapak Saudara semua yang berada di seputaran Kota Kupang ya, karena memang untuk bisa nikmati ini tempat-tempat wisata sonde butuh biaya yang besar, sonde butuh waktu yang lama karena di tempat-tempat wisata ini dekade-dekasa. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, salah satu tempat wisata yang mungkin bisa dikunjungi untuk menikmati akhir pekan dengan keluarga dengan ya jam-jam sekarang ya, di jam 2 lebih 35 atau di jam setengah 3 ini memang ada nih pantai yang cocok, yaitu Pantai Tablolong. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, ini pantai memang sonde terlalu jauh ya untuk bisa menikmati keindahan tempat ini. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, ini tempat memang sangat cocok untuk akhir pekan bersama keluarga tercinta. Sonde mengherankan bila akhirnya banyak pantai atau banyak tempat, banyak para wisatawan datang ke ini tempat, di mana depo akses untuk menuju ini tempat ya melalui jalur darat yang memang sangat dekat ya. Ketika Bapak Saudara dong datang ke pantai ini, tentunya Bapak Saudara dong semua bisa mandi, bisa bermain pasir dengan keluarga, dan jangan takut untuk makan minum, karena di sana Bapak Saudara semua ada tempat-tempat yang berjualan kelapa muda dan juga masih banyak lagi. Jadi jangan takut pikir belah, aduh kotong pigi sonde bawa bekal nih atau makanan atau jajanan-jajanan, karena di sana ada nih ya Pak Saudara semua tempat untuk yang jual air kelapa atau lain sebagainya. Untuk itu Pak Saudara semua, di pantai ini ya merupakan salah satu tempat yang memang ramai ya dikunjungi oleh para wisatawan. Bukan hanya soal tentang akhir pekan atau hari liburan saja, tapi ini tempat ya banyak Bapak Saudara dong semua yang datang di hari-hari seperti hari Senin, Selasa atau hari-hari kerja, karena memang di tempat sonde terlalu jauh Bapak Saudara semua.

Dalam upaya pemadaman api, ternyata tidak hanya alat pemadam api modern yang bisa digunakan. Namun, alat pemadam tradisional seperti air, pasir, dan karung goni juga masih bisa diandalkan. Alat pemadam api tradisional ini memang belum sepenuhnya ditinggalkan karena masih banyak masyarakat yang menggunakannya. Jenis pemadaman api tradisional ini menjadi pilihan masyarakat karena dianggap mudah ditemukan dan digunakan. Namun, perlu dipastikan bahwa penggunaannya dengan cara yang baik dan benar. Sebelum digunakan, pastikan semua bagian karung goni sudah dibasahi dengan air terlebih dahulu. Karung goni ini dapat digunakan dengan cara menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya, karung goni digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas dan minyak.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama kakak adik bapak saudara semua, tempat wisata yang sonde boleh basong dong lewatkan ketika datang di Kota Kupang. Bukit Cinta ini memiliki pemandangan yang menyegarkan mata. Nah pasalnya basong semua bisa menyaksikan hamparan rumput serta pepohonan hijau dari atas Bukit Cinta. Nah tempat ini bapak saudara semua, ini tempat yang memang pernah ya menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh ya muda-mudi yang lagi kasmaran untuk bagaimana bisa foto. Oh ya, bisa orang bilang posting. Ya, untuk itu Pak Saudara semua, menarik lagi bahwa ini Bukit Cinta berada di atas kumpulan gua-gua kecil yang mana dulunya ini gua dorang digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan Jepang. Nah, tempat ini ya Pak Saudara semua memang paling indah atau paling bagus itu ketika pigi pas di perumput dorang hijau ya, itu paling bagus untuk mengabadikan momen. Tapi kalau pada saat musim kemarau itu pemandangannya kurang bagus ya, karena memang rumput-rumput yang sudah berwarna warna kecoklatan ya, karena memang panas matahari atau panas Kupang yang luar biasa. Tapi mau pergi pada saat musim hujan atau musim panas pun juga semuanya bagus, tergantung ya kotong foto pakai kamera yang mana nih. Untuk itu Pak Saudara semua, nanti di tepat pukul 15 atau di jam 3 sore nanti, tentunya kotong masuk dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kotong. Beta tunggu partisipasi dari bapak mama kakak adik bapak saudara semua yang ingin bergabung, ingin salam-salam, berbagi informasi dan juga bagi-bagi pantun ya untuk kotong semua. Beta tunggu di line telepon di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lama Holot 2026, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talk show bertajuk Eksistensi Budaya Lama Holot di Era Digitalisasi. Pemerintah mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif agar budaya lokal tetap lestari. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Panitia Festival Golo Curu 2026 terus menggencarkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan akan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis hingga rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspas Keuskupan Ruteng pada Rabu 1 Juli 2026. Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual budaya Manggarai serta potensi pariwisata daerah. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Bapak-bapak, kakak, adik-adik, saudara semua, selamat sore ya, selamat akhir pekan saja bersama keluarga tercinta. Dan jangan lupa juga untuk beta punya bapak saudara dong semua yang selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang dimanapun berada, yang ada di pasar ataupun juga yang ada di pertokoan, di rumah ataupun di mana sah. Kali ini Kotong di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Yang mau gabung, salam-salam, berbagi informasi dan juga berbagi pantun. Beta tunggu partisipasi dari bapak saudara semua di sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Jadi Kotong punya durasi 2 jam. Jadi waktu yang luang atau waktu yang panjang ya untuk bisa bergabung ya, untuk Kotong bisa salam-salam untuk keluarga dong semua di akhir pekan. Untuk itu bapak saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon untuk kebersamaan ya pak saudara dong semua di ini sore. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Tova, Bapak John.
0: Dengan Bapak John di Tova. Apa kabar Bapak ya, John?
1: Kabarku selalu kabar lagi mendengar.
0: Baik.
1: Dan doa adalah kita.
0: Baik. Makasih Bapak John. Bapak John ada bikin apa nih?
1: Lagu apa-apa ini saya dasar.
0: Bapak John ada bikin apa dulu Bapak John?
1: Ya.
0: Bapak John ada bikin apa?
1: Begitu. Buat ada bari-bari tempat tidurin. Sudah kita dengar Pro 4.
0: Oh begitu. Mantap. Ya, baik Bapak John. Deng siapa-siapa?
1: Iya.
0: Deng siapa-siapa Bapak?
1: Ini dengan ini anak-anak di rumah hebat tua dong. Pokoknya semua yang ada di rumah ini.
0: Baik. Ya. Bapak John, mau lagu dangdut apa untuk sore hari ini? Di sore hari ini ada Kopi Dangdut, ada juga Kicau Mania, ada Sama-sama Suka, dan juga ada Bang Jono.
1: Kopi Dangdut, ya.
0: Baik. Ada pantun kok yang bisa bapak bagi di ada. Ini sore?
1: Siap pantun juga.
0: Baik.
1: Salam yang pertama, Bapak Mila di Oipura, Dabu sudah Abang. Abang Pendid Odeta, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Loi, kemudian Sisila Jaja Mentasi, Emi Rote, Bapak Joy Molotanya, kemudian bersama semua yang ada di Kapan, itu yang lagi dengan Pro Dandu, Punyadu, Cek Anton, bersama Ana Devi, Tony, dan semua yang ada di Kapan itu, lagi pantau radio Pro 4. Untuk Ana Ditova, Bung Robi, dan semua teman-teman netra, Sofa, Oipura, semua. Di mana saja berada yang lagi pantau. Untuk membeli jiwa Bapak sama. Kami ada yang mantap dengan lagi dengar Pro Dandu. Kira itu saja kecerogan yang lain bisa masuk. Yang lain saya berusaha pun malam. Nanti malam kita gabung lagi.
0: Iya, baik malam. Bapak John.
1: Terima kasih. Selamat sore, kecerogan. Salve.
0: Baik, salve. Selamat sore. Terima kasih untuk Bapak John yang ada di Tova. Terima kasih Bapak. Sudah gabung bersama Kotong di kebersamaan di sore hari ini di Pro Dangdut. Ya, selamat sore saja untuk Mama Betsy yang ada di Manutapen yang sudah pas enggol ya, dari Bapak John yang ada di Tova, dan untuk Bapak Saudara dong semua sah yang tadi sudah disebutkan satu persatu oleh Bapak John. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong Pung line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut
0: iya.
2: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Australia.
0: Wih, orang Australia. Siapa tuh?
2: Dari Tamplong tuh sayang.
0: Oh, begitu. Ini Bepung Kakak Melki kok.
2: Benar sekali Kakak sayang.
0: Baik, Bepung Kakak ada bikin apa nih?
2: Ini ada sementara istirahat. Ada dengar Pro 4 ini ada pantau dari kemarin.
0: Wih, mantap. Oh. Baik.
2: Pendengar setia program Project Sony pernah lepas ini
0: program. Itu dia. Orang bilang terima kasih banyak nah. Baik, Bebu Kakak Melki ada pantun Sony ini sore.
2: Pantunnya hanya pantun kuno dong ini Kakak.
0: Oh, son papa. Ya penting pantun toh. Baik Kakak Melki silakan.
2: Iya. Bukan kacang sembarang kacang.
0: Cakep.
2: Kacang melilit di kayu jati. Bukan datang sembarang datang. Datang melihat si jantung hati.
0: Wede, mantap. Ya, lihat si jantung hati bawa kacang dari Oesao ya.
2: Cuma ini si jantung hati ini kan pernah ada ini yang
0: aduh, ini yang agak susah. Be pikir jantung hati dong sudah di samping ini.
2: Di dalam rumah dong usir sampai tabak.
0: Aduh, itu usir kenapa?
2: Bapak mantu beta pergi calon bapak mantu bilang, Pak dari mana beta orang miskin orang apa ini dong bilang Pak lagi beta malu beta pulang sudah.
0: Aduh itu tuh yang bahaya. Oke baik Kakak Melki silakan mau salam-salam untuk siapa?
2: Salam pertama untuk Bapak John kau yang baru lewat.
0: Iya Bapak John di Tova.
2: Bapak John Nua. Selamat sore Bapak John. Yang berikut Bapak PU Sulamu, Bapak Kakak Farlen, Kakak Saka, Kakak Podi Fat, apa? Kau PU?
0: Ya. Yeah.
2: Kakak Dani Fatululi. Kembali Mama Anita, Bapak Luis. Mama Tati, Kakak Fendi, kembali pulang kembali di Mantasi, Kakak Sisila Kaya, adik Melani, di Batu Plat, adik Lelita, kembali Obobo, adik Kakak Tari Nomleni, Mama Glenn, belakang Hotel Cendana, datang di Nebonat sama siapa yang di Nebonat ini dia celan lupa. Pokoknya sama yang di Nebonat.
0: Iya.
2: Kembali di itu Panmuti itu.
0: Iya.
2: Sama Iye.
0: Iya, Bapak Maye.
2: Maye. Selamat siang Bapak Maye. Sampai termalam atau sekarang ada apa nak gabung kau. Beta lempar yang ini apa dari sini. Putur yang bolak balik. Mama Rian di siku mana? Mama Susan? Mama Elda di Tofa dan Kakak Ana? Minami Kakak Ana? Iya kok Kakak Ana?
0: Ya. Baik, yang Mama terakhir, Jesse yang terakhir. Pertama. Iya, yang terakhir untuk siapa, Kakak?
2: Kakak Joy Molteng. Kakak Foni Mutis. Mama Aileen Niki-Niki. Bapak Dan Misa. Kakak Bapak Dion Hane. Mama Harlan Leloboko. Dan Mama siapa Eda? Kok siapa?
0: Iya, Mama Eda.
2: Yang di Mama beta lupa dia pun nama terus
0: ya. Iya, baik.
2: Yang berdekat yang di Loboko nih.
0: Baik. Baik, itu Sako Kakak Melki.
2: Bapak Miller. Bapak Miller dengan Mama Sel Mita dengan Bapak Piti Noel Baki.
0: Iya.
2: Bapak Louis, Bapak ini apa? Sinusogen.
0: Iya.
2: Iya, Bapak.
0: Baik, yang terakhir Kakak Melki.
2: Iya. Beda kau senesoi bu, dong senesenggol nah Bapak Kino.
0: Iya, maksudnya kasih tinggal juga itu. Nanti malam gabung baru sambung lagi.
2: Iya. Makasih Kakak.
0: Baik.
2: Sore, salam.
0: Salam, terima kasih kembali selamat sore ya untuk betapung kakak Milky yang sudah bergabung di ini sore dengan semangat yang luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk kakak Milky, oh, sudah senggol ya Pak Saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Ini memang ya kalau ketong sebut satu persatu sonakan habis-habis. Karena memang banyak pendengar Pro 4 RR Kupang yang selalu aktif, yang selalu bersenggol, yang juga tentunya selalu salam-salam ya untuk Pak Saudara dong semua. Untuk itu beta masih terima lay yang ingin bergabung di ketong punya line telepon di 0380-833-499. Dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini. Dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.

0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
1: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisin itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf raja itu dia pakai dua kaki batu. Pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau, sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
1: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau. Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu. Helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ. Dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri. Jadi tidak lebar. Selebar kulit kerbau. Raja bilang ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
1: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
2: Iya.
1: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
1: Nanti kita mencobain dulu untuk mulai pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk Pak Gubeng kali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Bapak-bapak, kakak-kakak, Bapak saudara semua, baru saja Kicau Mania. Kita kasih untuk Bapak saudara semua di ruang dengar sore hari ini. Semoga dengan lagu Kicau, Kicau, Kicau Mania ya, bisa bikin kontong semua lebih semangat lagi di sore hari ini, di akhir pekan, ya, apalagi yang lagi menikmati bersama keluarga. Nah, untuk itu Bapak saudara semua, lagu Kicau Mania ini sendiri lagu bergenre dangdut rap. Ini lahir dari kecintaan ya dari penyanyinya sendiri terhadap dunia burung kicau, khususnya burung murai batu. Yang mana Daru sendiri ini memiliki komunitas pencinta burung yang bernama Derby Bird Club, yang jadwalnya untuk mengikuti lomba seringkali lebih padat daripada jadwal untuk manggungnya sebagai seorang musisi. Wow, dari hobi lahirlah sebuah karya yang luar biasa. Ini lagu yang kemarin setelah dirilis ya, ini ramai dipakai untuk berbagai story ya, di Instagram ya, di mana-mana pokoknya. Untuk itu Pak saudara semua, Kotong kembali lagi masih di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah Kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari Pak saudara dong semua yang ingin bergabung di sore hari ini. Di Kotong punya line telepon di 0380833499. Dan juga di line SMS dan WhatsApp ya di 0811-3820-1043. Untuk itu kita baca dulu ya di line WhatsApp yang sudah gabung di sore hari ini. Shalom, selamat sore Kak Rogan. Sore juga ini dengan Ari yang ada di Wali Kota. Beta mau salam-salam dulu ya untuk Kakak John Takari, Bapak Alo, buat Kak Joyce, buat Kak Dani, dan juga buat Mama Ima. Yang lain salam sapu rata sa kakak. Makasih untuk Ari. Yang berikutnya lagi dengan Irma yang ada di Liliba. Sore Kak Rogan ya, dangdut adalah Kotong. Beta mau salam saja untuk Mama Deng Bapak dong semua yang ini sore sementara dengar Pro Dangdut sambil menikmati kopi deng pisang goreng panas. Aduh, itu paling lengkap sudah. Ya baik, terima kasih. Selamat sore saja ya. Oh, salam buat Bapak Deng Mama yang selalu setia dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu selamat sore ya untuk beta punya Mbak Saudara dong semua yang berada di seputaran Pasar Impres ya. Selamat sore, selamat mendengarkan Pro Dangdut saja. Ini tadi Bepung Kaundong ada di pasar ya, dong ada beli kentang. Jadi ada dengar, oh di, ternyata di Pasar Impres ini banyak juga yang dengar Kotong Pro 4. Pokoknya selamat sore saja. Dan kalau bisa gabung, ayo gabung ya, biar beta kenal. Ini dengan Bapak Sapa atau ini dengan Kakak Sapa yang ada di seputaran Pasar Impres. Untuk itu Pak Saudara dong semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung bersama Kotong di sore hari ini, langsung saja beta kasih lagi dulu lagu dangdut biar Kotong pun jari dong ini bagoyang di atas sedikit ya.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top-Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Ya, masih di yang Beta Rogan yang temani bapak, mama, kakak, adik dong semua di sore hari ini ya, untuk temani kebersamaannya di akhir pekan untuk Kotong lebih semangat lagi ya. Untuk Kotong ya tentunya yang sore hari ini ya lagi duduk santai baca cerita dengan keluarga ataupun juga yang sore hari ini karena waktu akhir pekan ya di rumah dan memilih bahwa kayaknya bagus nih sore kalau olahraga. Ya memang untuk trek ya lari sore di Kota Kupang ini sudah terlalu banyak. Tergantung Kotong mau lari di mana. Di El Tari pun bisa, di Tamnos ya, Tamnostalgia pun juga bisa, di Taman TGP pun juga bisa. Tergantung niat saja. Kalau Kotong niat mau lari ya di mana saja tuh bisa. Tapi ya kebanyakan orang kenapa memilih tempat-tempat tertentu, mungkin di situ ya mereka rasa nyaman ya. Ada orang rasa nyaman bahwa oh di sini beta lari lebih enak ya. Untuk itu Pak Saudara semua masih di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Sahabat budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
4: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
3: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
4: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi. Itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
3: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
4: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang. Sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri. Karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Pergi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Mm-hmm. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Mm-hmm. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Mm-hmm. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Mm-hmm. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
3: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
4: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah. Itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi. Karena itu sudah menjadi standar.
3: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
4: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alaba. Arti menjalankan ritual adat dengan baik. Nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
3: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

0: Basudara dong semua, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Kita masih tunggu ya kebersamaan di sore hari ini. Yang ingin salam-salam, berbagi pantun, ataupun juga di sore hari ini yang ingin berbagi informasi tentang informasi-informasi terupdate yang ada di daerah Basudara dong semua. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Basudara semua, kita masih tunggu di 0380-833-499 dan juga di kotak mulai SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu untuk beta punya bos saudara semua, Kakak Miller yang ada di Oipura, selamat sore. Dan juga ya untuk beta punya Mama Betsy yang ada di seputaran Manutapen ya, selamat sore. Apa kabar di sore hari ini? Ada bikin apa? Dan sampai lupa juga untuk beta pun kakak John di Takari ya, dengan kesibukannya sore hari ini kira-kira ada bikin apa kakak eh. Dan ada kakak Dani, mama Ima, dan juga buat kakak Foni di Mutis bersama suami tercinta. Untuk itu pak saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499. Pro Dangdut selamat sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore juga dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Yuven Kais di Patupinu.
0: Dengan kakak Yuven. Apa kabar kakak Yuven?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarang.
0: Baik, kakak Yuven. Ada bikin apa ini?
1: Ada duduk pantas sambil ngopi kakak.
0: Woi, mantap. Baik, kakak Yuven. Silakan mau berbagi pantun. Ada pantun, go?
1: Aduh, ini tidak siap kakak.
0: Tumben, Yuven sudah siap nih.
1: Ada tapi pantun lama-lama deh.
0: Soalnya apa?
1: Oh ada. Burung merpati terbang berdua, hinggap manis di dahan tapi.
0: Juga.
1: Hatiku tak kemana-mana lagi. Cintaku cuma untukmu saja.
0: Wih, mantap.
1: Kalau pantun lama masih ada, Kak.
0: Oh, masih ada.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Laba-laba kakinya 8.
0: Cakap.
1: Bikin taring di pohon waru. Begitu banyak janda menawan, istri orang jangan diganggu.
0: Betul sekali. Itu sonde boleh.
1: Memang betul, Kak.
0: Baik, kakak Yuven mau lagu apa di ini sore?
1: Iya.
0: Di sore hari ini ada Anugerah Cinta, ada juga
1: kakak.
0: Oh itu suko Anugerah Cinta, baik
1: ya.
0: Silakan salam-salam untuk siapa di ini sore.
1: Salam pertama buat Mama dari Sakuli, selamat sore Susembuh Kong. Terus ini Mama Pitronella, terus ini Ludwig Atriotniel Amisepo Maria, ini kakak Irni di Nefonono, selamat sore. Mama Ima Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli,
0: yeah.
1: Mama Susana, Marian, Mama Madi, Mama Dian di Samplong, Melandi di NBS, Mama Tommy, Ibu Mira, terus kakak Ana di Tova, Marcel di Kalvar, Kafoni di Mutis bersama kakak Mia, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat sore Mama Aileen. Terus ini siapa lagi? Kakak Dani di Satu Luli. Ini kakak Ferry di Soe Kampung Aman.
0: Yeah.
1: Singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucap selamat sore, salam kompak-kompak selalu. Buat karogan yang bertugas, tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia titip salam keluarga di rumah. Salam selamat sore.
0: Salam selamat sore ya untuk beta punya kakak Yuven yang ada di seputaran Fatu Venu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Kotong punya line telepon. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di sore hari ini. Pro Dangdut selamat sore.
2: Selamat sore, Dandut adalah kita.
0: Iya, sore juga dengan siapa di mana nih?
2: Cecilia Karogan.
0: Dengan Cecilia. Ada bikin apa ini?
2: Baru ada apa ya, lagi dengar radio kok Karogan.
0: Wih, mantap. Baik.
2: Radio dari pagi kecil sekali Karogan.
0: Kalau sekarang?
2: memang suara kadang dia hilang muncul, dia kadang besar, kadang kecil, karogan.
0: Itu di mana lagunya, kokolnya?
2: Aku monitor pakai HP-nya, suara kecil. Kalau radio pesan enggak ada. Tapi enggak apa-apa, yang penting bisa monitor dengan baik.

0: Ada setia untuk selamanya, ada juga sabar dari Sadewok, dan juga ada kasih tahu mama.
1: Kasih tahu mama saja kalau enggak.
0: Baik.
1: Aku ini buat apa deh, nomor 4 yang berulang tahun tapi lagi keluar rumah ini. Dia mohon tahun panjang umur yang ke-11, Tuhan berkati. Dan dia jadi anak yang pintar dan lalu rajin sekolah. Dan kolom juga buat Bapak Dion Lati, Bapak Saka di Mariti.
0: Iya,
1: Terus Bapak Pari yang di Obubo yang selamat tidak bergabung. Terus ada Dani di Batu Lili, apa kabar Kak Dani, selamat terdengar suara nih. Dan salam buat semua-semua yang lagi monitor di Perompat RRI Kupang. Dan buat Pak Rogan, ntar pulang hati-hati di jalan ya.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih Pak Rogan.
0: Ya baik, terima kasih. Selamat sore untuk beta punya adik Cecilia yang ada di Mantasi. Terima kasih untuk informasinya. Ini kadang besar, kadang kecil. Ini kurang tahu nih ya. Baik, nanti ketong akan hubungi ketong punya teknisi dong ya. Biar orang bisa atur yang mana terbaik ya untuk ketong. Untuk itu Pak Saudara dong semua, beta masih tunggu di 0380-833-499. Untuk Pak Saudara dong ingin bergabung, berbagi pantun, yang mau berbagi informasi juga, beta tunggu ya di ini sore kebersamaannya sampai nanti di jam 5 sore ya. Ini sudah setengah 5, setengah jam lagi, ayo cepat gabung ya bersama ketong di Pro Dangdut. Dangdut adalah ketong.

kita.

negara kepulauan di Samudra Atlantik. Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Bapak, Mama, Kakak, Tepa, Saudara dong semua ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meremehkan ketopo acara Pro Dangdut di sore hari ini ya. Selamat sore saja dan selamat mempersiapkan diri yang mau malam minggu ya. Kira-kira malam minggu di mana nih? Iya, baik, untuk itu Pak Saudara dong semua, selamat sore ya, selamat berapa saja. Dan Beta Rogan masih akan terus temani Pak Saudara dong di sore hari ini sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: lupun tanaman dong pung banyak lai, subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih, be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru bertanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk bertanam sedikit toh, supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hari ketiga Festival Lamoholot dimanfaatkan wisatawan yang didominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Murona, Kecamatan Ile Ape pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut menjadi ajang promosi potensi wisata berbasis alam dan budaya yang dimiliki desa tersebut. Baralipi Kotompung informasi berikut. Kelompok penenun Desa Pamakayo, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, menghadirkan inovasi tenun menggunakan pewarna alami berbahan buah kaktus pada Festival Lamoholot 2026. Ini inovasi tersebut menjadi salah satu daya tarik dalam pameran budaya yang berlangsung di Kabupaten Lembata pada 1 hingga 4 Juli 2026. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Air Terjun Tes Batan ini merupakan salah satu tempat wisata yang wajib untuk Basongdong kunjungi ya, yang mana berlokasi di Kupang Barat. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, Diepung Air Terjun ini menyuguhkan panorama alami yang masih jarang untuk dijamah oleh manusia. Nah, tempat wisata ini yang berada di Kupang Barat ini juga sangat cocok ya untuk Basongdong semua yang ingin ya mencari suasana baru atau sejenak dari keramaian kota. Nah, suasana di ini air terjun sangat tenang dan sejuk. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua sempatkan bermain air atau berenang untuk merasakan kesegaran air terjun yang ada di Air Terjun Tes Batan ya. Dan juga Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selain Air Terjun Tes Batan ada juga Air Terjun Oinesu. Nah, ini merupakan salah satu air terjun juga yang ada di Kupang yang ramai ya dikunjungi oleh Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua ketika hari liburan tiba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua, berakhir sudah ya kebersamaan beta yang sutomani Bapak Saudara dong di edisi siang ya sampai sore hari. Dan setelah beta akan ada rekan Daten yang akan temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24. Akhir kata beta Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar Bapak Saudara dong semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengoffer selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari, terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus offer selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan. Orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima, kan 4 hari. Setelah itu hari kelima, pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau orang lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju. Seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau bendup dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesternya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik golamba itu ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja dan lamba ana itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari ND Leo, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat ND Leo. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 waktu Indonesia Tengah. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan terus diperkuat melalui program Hak Alam dan Hak Warga yang dijalankan Tanah Nuah Flores. Itu program sondehannya mendorong perlindungan lingkungan, tetapi juga kasih kuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka terhadap alam. Petugas lapangan Tanah Nuah Flores Chelsea Wawo pada Jumat 3 Juli 2026 bilang, melalui program ini masyarakat didorong memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola tanah dan memanfaatkan sumber daya alam, namun hak tersebut juga diikuti dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan supaya tetap kasih manfaat buat generasi mendatang. Dia juga optimis kondisi alam Flores masih dapat dipertahankan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang apabila seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda terus berkomitmen kok jaga hutan, mata air dan lahan pertanian. Pindah informasi berikut, Panitia Festival Golocuru 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motangrua. Berbagai kesiapan teknis sampai rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar pada Rabu 1 Juli 2026. Festival Golocuru Maria Ratu Rosari merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai serta potensi pariwisata daerah. Ini festival jadi ruang bakatumu antar umat dan masyarakat untuk merayakan iman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal di masyarakat luas. Ketua Pelaksana Festival Golocuru 2026 Romo Ignatius Bora berharap Festival Golocuru dapat terus berkembang menjadi salah satu ikon wisata religi dan budaya di Manggarai yang bisa kasih dampak positif buat masyarakat terutama dalam penguatan ekonomi kreatif dan promosi potensi lokal. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di ini malam? Malam hari ini di Sasando Sore dan juga Sasando Malam, ada Daten yang kembali hadir untuk menemani semua pun suasana ya, semua pun tasibuk-tasibuknya dari sekarang ya sampai di jam 12 malam nanti ya. Ada lagu dari Kakak Cemo yang baru saja datang putar, yang berkolaborasi dengan Kakak Siltagu dan juga Kakak Fan DJ ya. Di penjodoh itu Melati ya, tapi Melati ini ada di kepanjangan ya. Melati itu mental laki-laki timur pak. Selamat malam oh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabar di hari ini ya, hari Sabtu, pasti Bapak Mama dong senang ya karena bisa libur ya dari pekerjaan kantor ya, dari rutinitas setiap hari begitu, yang mau menikmati malam Sabtu di malam Minggu ini dengan memanfaatkan waktu terbaik bersama keluarga ataupun dengan kawan-kawan. Biasa malam minggu itu selalu ada hubungannya dengan tali cinta kasih ya, antara sepasang muda-mudi yang selalu apa ya, memanfaatkan momen terbaik ini untuk pi jalan-jalan ya, pi tempat duduk-duduk ya, karena ada banyak tempat ya di dalam kota Kupang ini yang bisa dimanfaatkan untuk menghabiskan waktu bersamanya begitu. Contohnya di Taman Nostalgia ya, di Taman Nostalgia itu sekarang sudah berbeda ya, setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada Sabowak ya, Sunday Market buat orang Kupang. Jadi di sana itu ada banyak pilihan minuman, makanan ya, dan otomatis pasti itu juga yang dijual oleh Kotompong basodara semua ya, dari pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang ya, dengan makanan lokalnya juga ada ya, ada ubi ya, kemudian ada pokoknya banyak pilihan yang bisa Bapak Mama dong pilih ya, untuk dibeli, untuk bisa dimakan bersama-sama begitu ya. Kemudian ada juga live music begitu ya, siapapun suara yang bagus tinggal ame mae koma nyanyi su. Dan ada banyak permainan juga ya untuk anak-anak begitu ya, bukan hanya Taman Nostalgia tapi juga ada Taman TGP ya, pokoknya banyak tempat yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, ketika malam minggu ya. Bukan hanya malam minggu saja, tapi hari-hari lain juga bisa Bapak Mama dong manfaatkan momen terbaik itu ya. Tapi biasanya dimanfaatkan setiap hari Sabtu ataupun hari Minggu karena libur begitu. Tapi yang soalnya dapat jatah libur ya, yang harus menunaikan tugas dan kewajibannya, semangat saja ya, semangat saja buat semuanya yang masih terus beraktivitas, yang masih terus batas sibuk dengan pekerjaannya ya, yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan hari ini di jam 6 ya, dari sekarang itu sampai di jam 7 itu, Bapak Mama dong bisa bergabung ya, bisa kasih tahu, bisa baca cerita dan daten di 0811-3820-1043 atau judi 0380-833-499 untuk baca cerita tentang destinasi wisata apa ya, yang perlu Bapak Mama dong explore begitu, kasih tahu supaya masyarakat luas itu tahu ternyata dari Bapak Mama dong daerah ada tempat bagus ya, yang bisa dijadikan tempat apa ya, liburan begitu ya. Siapa tahu ketika Bapak Mama dong kasih tahu, ada yang penasaran dan mau pi ya, mau pi untuk berfoto, untuk cari tahu ya dia pun keunikan, dia pun keindahan itu seperti apa ya. Bapak Mama dong tinggal kasih tahu ya, tempat wisata apa, letaknya di mana, dia pun keunikan, dia pun daya tarik, dia pun pesona tukar mana, kasih tahu, baca cerita dengan daten di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Karena di segmen pasiar kali ini ya, daten juga mau ajak ke basodara semua pi pasiar-pasiar Ame Sadiki di kota pun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Daten yakin pasti Bapak Mama dong akan penasaran dengan salah satu destinasi wisata yang mau daten kasih tahu. Tapi sebelum daten kasih tahu ya, karena kalau kotong kasih enak lagi, kotong pun suasana malam hari ini dengan beberapa nomor lagu yang daten siap ya. Salah satunya itu ada dari ya Kakak Randy Morok,
dengan judulnya Nona Kupang.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, katong pas siar pertama itu di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, karena di sana tuh ada yang namanya Pantai Oebon. Dan ini pantai mulai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang menarik perhatian banyak orang. Bahkan masyarakat dari Kupang juga sampai di sana Berada di jalur pesisir selatan Pulau Timor dan sejajar dengan kawasan Pantai Kolbano. Ini pantai menawarkan panorama alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan. Ya, jadi masih sangat asri begitu. Pantai Oebon menghadap langsung pidi laut lepas dengan pemandangan khas berupa deretan batu karang berukuran besar yang membentang di sepanjang garis pantai. Karang-karang tersebut itu menjadi pembatas alami yang memperkuat karakteristik pesisir sekaligus menghadirkan keindahan tersendiri buat katong semua. Keunikan Pantai Oebon semakin dapat dialai saat air laut surut. Pada kondisi tersebut tuh batu-batu karang itu terlihat semakin jelas dan membentuk landscape yang eksotis dan otomatis pasti akan memanjakan kota mata ya. Di beberapa titik hamparan Pantai Oebon ya, hamparan pasir putih masih dapat katong katumu meskipun sebagian besar kawasan pantai didominasi bebatuan karang berwarna-warni yang menjadi pengganti pasir. Selain panorama laut, keberadaan pohon-pohon yang menyerupai bonsai turut menambah daya tarik dari itu pantai. Pohon-pohon tersebut memberikan kesejukan buat katong semua yang mau bersantai sambil menikmati angin laut.

yakni Fatu yang artinya batu dan Nausus yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatu Nausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatu Nausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatu Nausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uisneno. Hal menarik yang dimiliki Fatu Nausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatu Nausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota kabupaten TTS, Fatu Nausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua dari Timur Tengah Selatan, ketong berangkat di Sumba ya. Dan di Sumba ini ketong akan pasiar di salah satu pantai yang cukup terkenal juga akhir-akhir ini ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan sebelum datang ke situ ya, bapak mama dong kalau mau cerita, kalau mau berbagi informasinya mengenai bapak mama dompung tempat-tempat bagus, tempat-tempat wisata begitu yang dekat dengan bapak mama dompung daerah, atau pernah pidi ataupun pernah jalan-jalan pidi beberapa destinasi wisata yang ada di NTT yang dekat-dekat dengan bapak mama dompung tempat tinggal begitu, boleh bercerita dengan Daten ya. Dia pun nama tempat wisata apa, terletak di mana, dia pun pesona karmana, dia pun daya tarik karmana. Kata bercerita ya, bapak mama dompung bercerita di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Nah, di Sumba ternyata ada salah satu pantai yang dia pun nama tuh Mareha Cape ya. Ternyata ini pantai ada di pesisir barat daya Pulau Sumba yang menawarkan pesona landscape yang memukau. Berlokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo. Ini kawasan ini menyuguhkan panorama menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya. Keindahannya itu bagaikan lukisan alam yang masih sangat-sangat alami. Dari atas puncak tebing Mareha Cape, katong itu akan dimanjakan dengan pemandangan unik, yaitu melihat dua pantai sekaligus dalam satu pandangan ya. Di sisi kiri ada keindahan pantai Watu Maladong dengan deretan batu karang raksasa yang menghiasi bibir pantai. Sementara di sisi kanan tuh ketemu mata akan tertuju pada garis pesisir pantai Bawana yang sangat eksotis ya. Daya tarik utama dari ini pantai posisinya mengarah di laut, memberikan sensasi seolah berdiri di tepi dunia.

terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Banjir rob yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjir rob dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjir rob, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua di tengah keindahan alam Flores, ternyata ada sebuah destinasi wisata rohani yang sondekal memikat, yaitu replika kota Bethlehem. Dan itu tempat wisata ada di desa Nele Wutung, kecamatan Nele, Kabupaten Sika. Replika itu merupakan tempat unik yang membawa pengunjung ataupun kota semua merasakan suasana seperti di kota kelahiran Yesus Kristus. Replika kota Bethlehem ada sekitar 4 km dari kota Maumere atau sekitar 10 menit perjalanan dengan kendaraan. Setiba di lokasi, katong semua itu akan disambut dengan pemandangan yang menenangkan serta ketenangan yang khas dari itu tempat. Ketika bulan Mei dan Oktober yang merupakan bulan Maria bagi umat Katolik, replika ini menjadi ramai pengunjung yang datang untuk beribadah maupun sekedar berfoto. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua itu dia beberapa informasi mengenai kota mung destinasi wisata yang ada di NTT. Jadi bagaimana? Tertarik memilih yang mana ya? Terserah dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua Yang penting otong itu harus tetap menjaga dan juga mengeksplor ya di pungkai indahan. Kotong harus kasih tahu di masyarakat luas lain bahwa di kotong daerah itu ada tempat-tempat bagus yang sangat sayang untuk kotong lewatkan ketika kotong berkunjung di Nusa Tenggara Timur. Jampi mana-mana dong lo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena masih ada informasi-informasi menarik tentang kotong pembudaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan datang juga masih terus menunggu ya Bapak Mama rumun cerita tentang Bapak Mama dan budaya yang masih terus dijalankan, yang masih terus dilestarikan, ataupun ada budaya yang terancam punah, boleh cerita bersama dengan Daten budaya apa itu sebenarnya ya. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Nusa Tenggara Timur menggelar bakti sosial lingkungan dengan menanam ratusan anakan beringin dan pinang di kawasan sumber mata air Oel Nai Paut dan Oel Nai Neno, Kelurahan Belo, Kota Kupang pada Sabtu 4 Juli 2026. Itu kegiatan jadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah Persatuan Alumni GMNI NTT yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli mendatang. Ketua Panitia Yopi Lati bilang, aksi penanaman pohon merupakan bentuk kepedulian alumni GMNI terhadap pelestarian lingkungan, terutama menjaga keberlanjutan sumber-sumber air yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Selain penghijauan, Persatuan Alumni GMNI NTT juga akan membagikan sejumlah buku tulis kepada anak-anak di Kelurahan Belo. Menurut Yopi, kegiatan sosial tersebut diharapkan seandainya hanya kasih manfaat buat lingkungan, tetapi menghadirkan kepedulian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar. Pindah informasi berikut. Memasuki hari keempat pelaksanaan Festival Lamaholot 2026, pelestarian budaya di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam talk show bertajuk Eksistensi Budaya Lamaholot di Era Digitalisasi. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Kristianus Semolan, menilai tantangan terbesar saat ini adalah menurunnya minat generasi milenial dan Gen Z terhadap budaya lokal seperti menenun dan menari. Bahkan sekarang semakin sulit ketemu anak muda berusia sekitar 25 tahun yang punya kemampuan menenun. Dia bilang digitalisasi seharusnya sonde dilihat sebagai ancaman, melainkan jadi sarana pelestarian budaya. Apalagi banyak warisan budaya Lamaholot selama ini diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan maupun arsip digital. Untuk itu, dia tawar sejumlah strategi, diantaranya mendorong lahirnya konten kreator yang mengangkat budaya Lamaholot, memproduksi podcast bertema kebudayaan, serta membangun arsip digital yang memuat cerita rakyat, bahasa ibu, sampai tradisi adat sebagai upaya menjaga warisan budaya agar sonde hilang. Demikian berita perompak dari Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Sekarang, foto bertiga memang sudah umum terjadi. Bahkan, tren selfie juga makin membuat orang kerap foto bertiga. Namun, mitos foto bertiga masih dipercaya sebagian orang. Katanya, hal ini dapat membawa sial sampai menyebabkan kematian. Ada yang mengatakan, orang yang berdiri di tengah dalam foto dengan jumlah 3 orang akan meninggal. Ternyata, mitos ini awalnya dari Vietnam yang mengeramatkan angka 3. Mereka menganggap bahwa angka 3 itu membawa kesialan. Maka menyebarlah mitos yang mengatakan bahwa foto bertiga pun akan memberi kesialan pula pada orang yang di tengah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern semakin mengerti bahwa mitos foto bertiga tidak lagi perlu dipercaya, kecuali kalau mengambil fotonya di tengah jalan atau lokasi berbahaya lainnya.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Rombat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kalau tadi itu Kotong bercerita soal destinasi wisata yang ada di NTT ya. Ternyata ternyata NTT itu sonde hanya kaya dengan depung destinasi wisata saat, tapi kaya juga dengan depung kesenian ya. Dan dalam hal ini mengenai depung tarian, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Dan Kotong mau kenal dulu salah satu tarian yang bernama tarian Maku-Maku ya. Nah, siapa yang tahu tarian Maku-Maku ini berasal dari daerah mana? Coba, ayo. Nah, betul sekali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tarian Maku-Maku ini merupakan tarian yang dilakukan oleh suku-suku di Alor untuk menunjukkan dompung keberanian dan juga dompung kekuatan ya. Nah, selain tarian Lego-Lego, tarian Cakalele ya, ada juga tarian yang namanya Baulo. Nah, di samping dari tarian Maku-Maku, ada juga tarian Baulo. Ini tarian merupakan tarian yang dilakukan untuk merayakan acara-acara adat dan juga untuk menyambut para tamu. Kemudian ada juga tarian Kabela. Itu tarian merupakan tarian yang dilakukan oleh masyarakat Alor untuk menunjukkan kegembiraan dan juga dompung rasa senang.

Bahasa daerah adalah ciri khas kehidupan dan identitas suatu individu atau komunitas tertentu yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dan hilang tergerus zaman. Kabupaten Alor merupakan daerah unik di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena memiliki bahasa ibu yang sangat beragam dan mencapai puluhan bahasa. Salah satu bahasa daerah yang digunakan luas adalah bahasa Abui. Digunakan di 3 kecamatan, yaitu Mataru, Alor Tengah Utara, Alor Barat Daya, dan sebagian Lembur dan Alor Selatan. Ada semboyan masyarakat Abui yang sangat terkenal, yaitu Taramiti Tominuku. Semboyan ini masih dikenal sampai saat ini dan menjadi spirit bagi generasi muda. Secara etimologis, kalimat tersebut terdiri dari 4 suku kata, yaitu Tara, berarti beda atau perbedaan, Miti, duduk atau kedudukan, Tomi, hati atau dalam hati, dan Nuku, yang berarti satu. Jika diartikan, Taramiti Tominuku, yaitu berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tapi tetap satu hati sebagai manusia, orang Abui, Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semboyan ini ingin menunjukkan keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat bukan merupakan persoalan jika kita mau bersama-sama membangun daerah, negara, dan bangsa Indonesia tercinta.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT. Stila Topen Up berkolaborasi dengan BJ Akon dan juga Ariston. Tipu-tipu sah. Orang Kupan bilang tipu-tipu beta. Aduh, percuma ya kalau bertahan tapi ponu dan luka sah. Itu artinya dia tukang tipu ya. Tapi ini malam kata Sane Bawaman tentang tipu. Ini malam kata Bawaman soal kota kesenian daerah yang masih tetap dipertahankan, dijaga dan juga dilestarikan begitu ya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan datang juga mau tahu ini ya. Ada cerita kesenian daerah, budaya apa yang ada di Bapak Mama Dompun daerah itu yang masih tetap dilestarikan, tetap dijalankan, tetap dipentaskan begitu ya. Entah itu tentang tarian, tentang tuturan ada, tentang apapun itu yang ada hubungannya dengan Kotompong kesenian daerah, tentang Kotompong budaya, boleh baca cerita bersama dengan Daten di sini sampai di jam 8 nanti ya di 0811-3820-1043. Dan juga ini nomor nih, bisa telepon, bisa WA, bisa voice note juga ya, kirimkan pesan suaranya ya. Dan juga bisa baca cerita langsung di 0380-833-499 ya. Kalau tadi Kotong Su tahu tentang beberapa tarian dari Alor, nah ini kali Kotong geser lagi di Lembata ya. Di Lembata itu ada sebuah tarian adat yang sampai sekarang itu masih sering dipentaskan dalam berbagai kegiatan adat masyarakat Lewo-Leba maupun di Pulau Lembata secara umum, yaitu Tari Soleoha. Tarian rakyat Lembata ini ternyata melambangkan persatuan, kerukunan, dan juga kekeluargaan. Itu tarian juga merupakan bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan ya kepada sang pencipta alam semesta, di mana para penari itu biasanya akan buat sebuah lingkaran dan dong itu menari bersama-sama. Dalam penampilan Tari Soleoha, para penari itu akan buat banyak lingkaran, di mana lingkaran baru akan terbentuk ketika jumlah penari semakin banyak dan lingkarannya itu semakin besar lah. Nah, lingkaran pertama itu berada dalam lingkaran yang baru dibentuk, begitu seterusnya ya. Nah, mereka menari dengan langkah kaki yang serentak ya, hanya kaki mereka yang bergerak, pidi kanan dan juga pidi kiri, sedang

menggunakan tangan itu tetap erat dengan yang tangan penari lain. Jadi saling bergandeng tangan ya. Dan beberapa pemimpin biasanya berbusana berbeda dan cukup mencolok juga dibanding dengan penari lainnya, supaya bisa tahu, oh ternyata ini pemimpinnya, ini penarinya, begitu. Mereka menggunakan lonceng-lonceng kaki yang diikat di kedua kaki yang disebut retung, dan dari kaki mereka itu terciptalah irama yang berasal, sehingga semakin membuat suasana semakin meriah dan penuh semangat.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, besok ada berjanji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakaknya semua dari Lembata, katong pi kenal salah satu tarian lah yang ada di Timur Tengah Utara ya. Karena selain tarian bonet ya, pangkalale ya, ada juga tarian Otenakaf ya. Tarian Otenakaf ini berasal dari Miomafo, Insana dan Biboki dan merupakan jenis tarian perang ya, tarian yang menggambarkan kepahlawanan para raja dan juga prajurit yang pulang perang dan bawa kepala musuh sebagai tanda kemenangan dan disambut dengan tari-tarian kegembiraan oleh permaisuri raja dan diapung raja. Tapi untuk sekarang ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tarian Otenakaf ini sering dipentaskan untuk menyambut para tamu-tamu penting.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya, karena di jam 8:15 waktu Indonesia Tengah ya, seperti biasa di hari Sabtu itu ada obrolan yang menarik ya. Dan obrolan sebentar itu tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi ya. Jadi kecapi ketong baca puisi sebentar itu bersama dengan kakak Enong Yonson ya, sebagai penulis dan juga penyair yang akan berbagi banyak tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi. Jadi nanti bisa bergabung juga di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499. Nah, sebelum ketong omong banyak dengan kakak Enong Yonson ya tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi itu, nanti kotong akan ikuti dulu ya. Kotong akan dengar tentang ada sebuah cerita ini, sebuah cerita yang dikemas menjadi sebuah mini drama itu tentang cahaya di tengah gelap ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

0: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: tepung keripik banyak yang sudah laku nih hari Edo nih. Harga sudah naik, pembeli turun lagi. Kata makin susah nih.
1: Apa gunanya kerja keras ya Ibu Aminah? Beta justru lamar di mana-mana, tetap ditolak terus. Mungkin memang kau tempuh nasib miskin terus.
2: Ele, jangan menyerah dulu, ha.
0: Nak Sari, baru pulang kampus.
2: Iya nih, Bu Aminah. Singgah sebentar ke sini buat beli sayur dan ikan. Buat stok besok. Tadi beta dengar, katanya keripik Bu Aminah kurang laku ya hari ini.
1: Iya nih, Sar. Beta dan Ibu Aminah sudah jual dari pagi hari, tapi baru laku sedikit.
0: Nasib kami ya, memang begini anak Sari. Mungkin sudah takdir kami, miskin terus.
2: Jangan menyerah dulu Ibu Aminah sama Doni. Beta punya kabar gembira. Dari kampus ada buat program untuk data pelaku UMKM untuk bisa dibantu. Karmana, tertarik ke Sonde?
1: Betul kok Sari.
0: Apa iya bisa bantu ketemu orang kecil nih?
2: Pasti bisa Ibu Aminah. Beta data dulu Nanti kalau penuh syarat, pasti Ibu Aminah dapat bantuan dari beta ke kampus.

0: Selamat pagi warga-wargaku tercinta.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Saya bawa kabar baik ini. Besok ada kunjungan dari Dinas Sosial. Mereka cari kampung yang siap untuk program pemberdayaan ekonomi.
2: Hei, program le. Ujung-ujung justru udah jelas.
3: Wah, bagus itu Pak Lurah. Ketong harus siap. Ini kesempatan. Beta bisa bantu data warga dan bikin presentasi kecil tentang potensi Ketong pung kampung.
4: Beta juga bisa undang mama-mama yang jual gorengan, keripik dan jamu herbal juga.
0: Ide bagus itu Ibu Aminah. Silakan, silakan.
3: Mantap abis nih Pak Lurah. Ini bisa jadi jalan untuk kasih maju Ketong pung kampung nih.

0: Selamat datang di kampung kami, Ibu Erna dari Dinas Sosial Sukacita. Inilah keadaan kami di sini. Kampung kami punya hasil bumi seperti pisang dan ubi yang kemudian diolah mama-mama di sini jadi keripik yang enak. Boleh dicicip dulu, Ibu.
1: Wah, ternyata kalian sudah sangat siap. Saya jarang lihat warga yang inisiatifnya seperti ini.
0: Kami hanya butuh sedikit bantuan, Bu. Modal awal dan pelatihan manajemen kecil. Selebihnya, kami mau kerja keras.
1: Kalau dilihat-lihat, kalian memenuhi syarat. Saya akan usulkan kampung ini ikut program Gerakan Mandiri Warga. Ada pelatihan digital marketing, koperasi simpan pinjam, dan modal usaha mikro.
2: Bu, kalau saya belum punya keahlian, bisa ikut pelatihan juga kah?
1: Tentu, semua warga bisa ikut. Kita percaya pemberdayaan itu kunci keluar dari kemiskinan.

0: kasih ya Nak Sari. Kalau bukan karena semangatnya, mungkin Katong masih pasrah dengan keadaan.
1: Ah, sama-sama Ibu. Kita kan harus saling mendukung sebagai warga yang baik.
2: Sari, Mama.
1: Hey Don, kenapa lari-lari?
2: Beta cuma mau bilang terima kasih. Akhirnya setelah ikut pelatihan dari Dinas Sosial kemarin tuh, Beta su kerja di bengkel, Ko Ahong.
1: Wah, selamat ya Don.
0: Nah, harus semangat begitu, Nak. Jangan mau kalah sama keadaan. Laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba kerja.
1: Ih, Ibu Amina bisa aja.
3: Wah, rupanya semua berkumpul di sini.
1: Iya nih, Pak Lurah. Doni baru saja dapat kerja di bengkel Ko Ahong. Jadi, Katong kasih semangat dia deh.
3: Wah, selamat ya, Doni. Ilmu yang kemarin didapat dari pelatihan bisa langsung dipraktekkan, yo.
2: Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak Lurah, sudah izinkan Beta bergabung di pelatihan kemarin.
3: Sama-sama, Don. Setiap warga di kampung ini berhak untuk maju. Ingat, kemiskinan itu bukan kutukan, tapi diam itu adalah masalah. Selama Katong mau bergerak, Katong pasti bisa keluar dari gelap.
4: Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, seperti yang tadi beta su informasikan ya di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau malam ini ada Kecapi Ketong Baca Puisi ya. Setiap hari Sabtu itu Kecapi selalu hadir dengan suasana yang berbeda, dengan hal-hal baru lagi yang akan mengejutkan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam ini itu tentang menangkap sunyi ya, menangkap sunyi dalam larik-larik puisi ya. Dan malam ini juga ketempung tamu istimewa, penyair dan juga penulis ya, Kakak Enong Yonson su hadir bersama-sama dengan datin di studio Perempat RRI Kupang ya, yang akan bercerita banyak tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi. Tapi malam ini juga datin dan juga Kakak Enong mau tahu juga apa yang menjadi kegelisahan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tentang menangkap sunyi ya. Kenapa sunyi itu sampai bisa apa ya, bisa sunyi saja bisa berkata begitu ya, bisa berkata dalam larik-larik puisi yang sangat membuat Kotong itu tersentuh begitu ya. Jadi Bapak Mama dong bisa tanya-tanya seperti apa menangkap sunyi dalam larik-larik puisi di 0811 3820 1043, dan juga di 0380 833 499, atau yang punya puisi ya, yang punya puisi bisa kirim kasih data di 0811 3820 1043, atau yang mau bacakan langsung boleh ya di 0380 833 499, dan di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang Bapak Mamadong bisa voice note juga ya, bacakan puisinya, kirim melalui pesan suara. Nanti datang akan kasih dengar di Kakak Nong, dan Kakak Nong tinggal menilai ya, ini puisi seperti apa ya. Dan datang sapa dulu ya ketemu narasumber malam ini yang sudah hadir di studio Perempat RRI Kupang. Selamat malam Kakak Nong, apa kabar?
3: Selamat malam Kak Daten, kabar luar biasa dan selalu bahagia.
2: Selalu bahagia walaupun satu bulan kemarin itu padat ya di Flores.
3: Betul. Tetapi kita selalu berjumpa untuk memberi ruang bagi puisi berbicara.
2: Iya. Dan juga memberi ruang bagi pendengar ini ya. Betul. Yang mau memberikan puisinya di Daten ya, tinggal Kakak Nong menilai seperti apa puisinya. Boleh ya di nomor yang tadi Daten sudah bacakan ya. Dan malam ini Kotong mau ngomong soal menangkap sunyi ya, menangkap sunyi dalam larik-larik puisi. Tapi ini ada kata ya, ini ada kata sunyi, tapi ada juga yang sama begitu, sama arti tapi beda kata, sepi ya. Ini mungkin Kakak Nong bisa membedakan begitu apa sepi dan apa itu sunyi dalam puisi ini.
3: Baik Kakak Daten, pertanyaan ini menukik sekali untuk memberi ruang bagi kita memberikan penjelasan secara mendalam tentang perbedaan sunyi dan sepi,
2: iya,
3: terutama ketika kita memilih untuk membicarakan itu di dalam puisi. Jadi pada dasarnya Kakak Daten, sunyi dan sepi itu bukan sinonim di dalam sastra, tetapi keduanya memiliki makna yang sangat jauh berbeda.
2: Oh, jauh berbeda?
3: Iya. Sepi itu sifatnya subjektif emosional.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ketika kita berbicara sepi, itu artinya kita ketiadaan orang. Kita tidak ada siapa-siapa selain diri kita. Itu sepi. Sementara sunyi itu bersifat objektif spiritual. Artinya ketiadaan suasana, ketiadaan suara, dan juga memberi ruang bagi kita untuk merenung. Jadi ketika sepi itu tidak ada orang lain mendengarkan kita. Atau tidak ada lagi yang menemani kita. Itu sepi. Sementara sunyi itu ada orang yang berada di samping kita, yang menemani kita, tetapi suasananya tidak akrab dengan kita, tidak harmonis dengan kita. Jadi sepi dan sunyi itu dua suasana yang berbeda. Sepi itu ketiadaan orang dan kita sendiri, sementara sunyi itu kita berada bersama dengan orang, tetapi suasananya tidak romantis, tidak harmonis dengan kita. Itu dua hal yang berbeda. Dan baik sepi maupun sunyi itu menjadi medium yang dipilih penyair untuk menyematkan makna, maksud di dalam karyanya. Jadi sebentar saya akan singgung penulis-penulis NTT seperti Hans Hayon, seperti beberapa anak SMA yang menulis dengan sangat luar biasa. Apalagi di dalam buku kumpulan puisi dengan judul Doa-Doa Yang Terjebak di Jalan Sunyi. Jadi bagaimana sunyi itu digambarkan oleh anak komunitas sastra di SMA Arnoldus Janssen Kota Kupang, itu memberi makna tentang sunyi dan memberi maksud tentang sepi di dalam doa yang terjebak di jalan sunyi. Kemudian puisi-puisi seperti puisinya Khalil Gibran, kalau kita bicara tentang dewanya penyair itu saya akan singgung tentang sunyi dan sepi di dalam puisinya Khalil Gibran. Juga saya akan singgung juga puisinya Joko Pinurbo dan Sapardi Djoko Damono. Selain itu, saya akan memberikan beberapa catatan tentang puisi saya ketika saya memilih untuk berbicara tentang sunyi dan meninggalkan sepi pada baris-baris puisi itu, Kak Kedat.
2: Nah, sebelum kotong singgung soal penyair NTT dan juga penyair nasional ini yang menyematkan sepi dan sunyi di dalam puisi, ini kalau boleh tahu juga seperti apa ini ya, kehadiran sepi dan juga kehadiran sunyi di dalam sebuah puisi ini.
3: Sepi itu kan ketiadaan sosok. Sementara sunyi itu kan ketiadaan suasana. Jadi ketika penyair itu menggambarkan sepi, itu menggambarkan tentang kursi tanpa penghuni atau tentang kopi tanpa sahabatnya, kue dan seterusnya, atau di meja kosong, itu tentang sepi. Lalu bagaimana dengan sunyi? Sunyi itu selalu hadir seperti seperti malam tak berbulan, seperti pantai tak bermuara, seperti jalan tak berujung. Jadi gambaran sepi dan gambaran sunyi itu adalah dua warna yang berbeda ketika penyair menghadirkan itu di dalam larik-larik puisinya. Dan bagaimana kita bisa menemukan soal rasa ketika kita membaca sepi dan sunyi di baris-baris puisi, pada baris-baris puisi. Sepi itu menggiring kita untuk menemukan bahwa adanya sosok yang tidak hadir di dalam puisi itu. Sementara sunyi tidak menggiring kita untuk menemukan adanya sosok yang tidak hadir. Tetapi adanya rasa yang tidak bertuan di dalam baris-baris puisi itu. Jadi antara sepi dan sunyi itu adalah fenomena yang menggiring kita untuk memahami seberapa dalam kesendirian seseorang. Apakah kesendirian itu adalah sebuah kesepian atau kesunyian? Dan penyair selalu menggiring pembaca untuk menikmati kesepian dan kesunyian yang digambarkan di dalam baris-baris puisi. Yapi Taum pernah menulis seperti ini, Kak Kedaten. Aku terjebak di pantai yang sepi. Jadi bagaimana pantai itu kehilangan suasananya, kehilangan sosoknya, dan kehilangan keindahan. Mengapa seperti itu? Seseorang tidak bisa mengatakan pantai itu indah jika tidak ada validasi dari orang lain. Dan Yapi Taum menggambarkan kesepian yang diberi warna dari pantai yang tanpa siapapun itu, Kak Kedaten.
2: Wah, luar biasa ini. Berarti sepi dan sunyi ini merupakan dua hal yang berbeda begitu pemaknaannya. Dan kalau boleh tahu juga bisa selain pantai begitu ya. Kalau untuk gambaran sepi dan sunyi dalam sebuah puisi itu seperti apa lagi ini?
3: Di dalam doa-doa yang terjebak di jalan sunyi, itu anak-anak komunitas sastra SMA Arnoldus Janssen Kota Kupang menggambarkan kesunyian itu dengan puisi yang sangat kontemplatif religiositas. Mereka menggambarkan doa tanpa lilin, kemudian mereka menggambarkan Tuhan tanpa sosok, mereka menggambarkan rosario tanpa sapaan kepada Tuhan. Jadi saya membaca dan menikmati betul baris-baris puisi itu. Ketika kita berdoa dengan tanpa nyala lilin, ketika kita menyebut Tuhan dengan tanpa rosario, apakah itu kita berdoa atau kita sedang memperkenalkan kesunyian? Jadi bagaimana anak seumuran SMA dan anak itu baru kelas 2 SMA ya, 2 SMA, menggambarkan kesunyian yang begitu kontemplatif religiositas. Di dalam puisi yang sesimpel itu, dia menggambarkan ada keretakan hubungan antara manusia dan Tuhan.
2: Oke.
3: Jadi bagaimana kesunyian itu digambarkan atas dasar percakapan yang tidak selesai antara manusia dan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan percakapan itu selesai? Doa tanpa lilin, Tuhan tanpa rosario.
2: Betul.
3: Di dalam umat Kristiani, doa itu selalu dibarengi dengan nyala lilin, dan Tuhan itu selalu dihadirkan dengan rosario atau ornamen-ornamen kudus lainnya. Tetapi anak SMA itu menggambarkan kesunyian selengkap itu.
2: Oke.
3: Jadi kalau kita mau melihat lebih dalam tentang makna kesunyian yang digambarkan oleh anak itu melalui puisinya, itu kita kita menemukan ada kesunyian yang begitu lengkap. Kesunyian antara dia sebagai umat yang mengharapkan kehadiran Tuhan, tetapi tidak berhasil meminta Tuhan datang untuk mendengarkan percakapannya.
2: Oke.
3: Dan ini memang sangat luar biasa. Kita sebagai penikmat sastra, kita sebagai pegiat sastra, itu kita jatuh cinta dengan karya-karya yang sekeren ini, meskipun dengan sesimpel itu.
2: Betul. Walaupun simpel, tapi memiliki makna penyampaian yang sangat dalam begitu.
3: Iya. Karena puisi itu satu kata mewakili segala rasa, satu realitas mewakili segala bentuk dinamika perasaan yang ada di dalam diri manusia, bahkan yang ada di dalam semesta. Dan penyair-penyair yang saya sebutkan tadi, mereka berhasil menggambarkan kesunyian dengan diksi yang begitu luar biasa.
2: Oke, baik. Dan kalau omong tentang puisi ini, omong tentang puisi, otomatis pasti puisi itu kan terdiri dari beberapa majas, ya. Dan bagaimana penggunaan majas itu bisa membantu untuk memperkuat kesan sunyi dan sepi dalam sebuah puisi. Tapi sebelum Kakak Non jelaskan ini, boleh ya Bapak Mama, Kakak Non, Kakak Nona semua tanya-tanya bersama dengan Kakak Non tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499, atau bisa bergabung ya di YouTube channel RR Kupang, karena malam ini Katong juga lagi live di YouTube channel RR Kupang ya. Jadi bisa masuk di kolom komentar, bisa tanya-tanya di situ seperti apa ya menangkap sunyi dalam larik-larik puisi. Nah, bagaimana ini Kakak Nong, penggunaan majas ya? Ini majas yang paling tepat untuk membantu memperkuat kesan sunyi dan sepi itu dalam puisi seperti apa?
3: Majas itu yang sering muncul dalam kesan sunyi, itu biasanya personifikasi.
2: Personifikasi
3: itu bagaimana penyair menghadirkan benda mati untuk menggambarkan kesunyian. Seperti tadi, jalan tak ada ujung, malam tak berbulan, kemudian kursi tak bertuan. Itu adalah bagaimana penyair mempersonifikasikan tentang kesunyian atau juga kesepian yang ada di dalam permenungan tentang hidupnya atau juga tentang kehidupan-kehidupan yang lain yang dia temukan. Yang berikut kita melihat tentang ada tidak unsur lain selain majas.
2: Betul.
3: Jadi selain personifikasi, ada metafora. Metafora itu pengandaian, ya.
2: Betul.
3: Kemudian yang berikutnya lagi itu kita lihat tentang majas lain, yaitu paradoks. Jadi kalau paradoks itu sebentar saya akan berikan gambaran yang muncul dari Khalil Gibran. Bagaimana Khalil Gibran itu menghadirkan kesunyian, tetapi dalam majas, dengan majas paradoks.
2: Okay.
3: Jadi dia menggambarkan sesuatu yang bersifat berlawanan kalau kita mau lihat. Jadi dia sunyi, tetapi kesunyian itu ada di dalam keramaian.
2: Okay.
3: Ya, itu sangat paradoks. Dan kekuatan gambaran tentang sunyi dan sepi itu tidak sekadar muncul pada majas, tetapi juga muncul pada imajinasi. Nanti sebentar saya akan coba hadirkan beberapa puisi.
2: Boleh.
3: Kemudian kita melihat unsur sunyi yang digambarkan di dalam puisi itu seperti apa, dan unsur sepi yang dihadirkan di dalam larik-larik puisi itu seperti apa, Kak Kedat.
2: Boleh. Tapi sebelum masuk di situ, apakah sunyi ya dalam puisi ataupun sepi itu selalu bermakna kesedihan atau ada makna lain di dalamnya?
3: Lebih dalam dari kesedihan sebenarnya.
2: Lebih dalam.
3: Ya, kalau sedih itu kan artinya perasaan yang dirasakan oleh orang itu. Hmm. Tetapi sunyi dan sepi, terutama sunyi, itu lebih menggambarkan pada ketiadaan atau kehampaan. Jadi kita membayangkan kita hidup tetapi dengan kehampaan rasa.
2: Betul.
3: Kita membayangkan kita melangkah tetapi dengan ketiadaan tujuan. Jadi jauh lebih dalam dari sebatas itu. Kalau kita mau menyelami puisi yang di dalamnya ada sunyi dan juga sepi. Saya ingat puisi yang ditulis dengan judul Catatan Sunyi. Itu menghadirkan permenungan yang sangat luar biasa. Dia memulainya seperti ini. Di matamu aku menemukan sepi. Pada senyummu tak ada lagi ranum, tetapi sunyi. Aku membaca hati dalam kehampaan. Aku menemukan jiwa dalam keraguan. Perjumpaan kita hari itu adalah sepi dan sunyi.
2: Wow.
3: Jadi bagaimana di dalam catatan sunyi itu menghadirkan sepi.

0: satu menghadirkan sosok tanpa suasana.
1: Betul.
0: Jadi itu lebih dalam daripada cinta bertepuk sebelah tangan. Okay. Atau daripada doa tanpa lilin. Itu lebih dalam dari itu.
1: Betul.
0: Dan bagaimana puisi itu memberikan pesan kepada kita sebagai pembaca. Puisi itu sedang memberikan sebuah percakapan yang sangat luar biasa. Artinya, tidak setiap perjumpaan itu ada sesuatu yang tumbuh. Karena kadang, perjumpaan yang lebih sering kita lakukan adalah kepura-puraan yang berjumpa. Makanya, kalau kita baca Khalil Gibran di dalam bukunya Sayap-Sayap Patah, dia selalu mengatakan seperti ini, jika kamu menjumpai seseorang dalam pertama kali kita berjumpa, itu hanya ada dua kemungkinan. Kamu sedang menipu dia, atau kamu sedang ditipu oleh dia. Saat pertama kali berjumpa. Karena kan kita tidak saling kenal satu yang lain.
1: Betul.
0: Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kamu sedang menipu dia, atau kamu sedang ditipu oleh dia. Dan ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa ketika kita mendalami sunyi dan juga sepi di dalam baris-baris puisi, dan kita angkat dengan tema kita itu menangkap sunyi dalam lirik-lirik puisi. Menangkap sunyi, bayangkan. Jadi menangkap sunyi itu menangkap maksud dari gambaran sunyi dan sepi pada lirik-lirik puisi itu sendiri, Kak Kedate.
1: Betul. Yeah. Oke, okay. Baik Kak Kenong, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada satu puisi.
0: Yeah.
1: Ya, dan puisi ini merupakan salah satu puisi dari Kak Kenong juga, tapi dibacakan oleh Kakak Hero Marwata ini. Jika kau bosan.
2: Catatan Sunyi 86. Jika kau bosan, masuklah ke dalam kamar mandi. Kunci rapat pintunya, keraskan suara airnya, dan bernyanyilah. Pastikan yang mendengar nadamu adalah air, yang melihat buruk rautmu adalah cermin. Sebab air akan mengubah bara dalam kalbumu menjadi sejuk, dan cermin akan memotret nyata retak batinmu yang berdarah. Jika kau bosan, bernyanyilah di kamar mandi di hadapan cermin dalam guyuran air. Kadang kau perlu sendiri untuk tahu seberapa rapuh ragamu di mata jiwamu, seberapa lengkap jiwamu mencintai fana ragamu. Kau masih lengkap jiwa dan raga, meski yang kau rasa hanyalah tumpukan daging tanpa tulang, tanpa urat, tanpa saraf, tanpa sesuatu yang Tuhan tiupkan, seperti kata firman yang setiap minggu tak lagi kau dengarkan. Kau hanya bosan. Salam tahu bulat. Cus.
1: Jika kau bosan merupakan satu karya, satu puisi yang Kak Kenong buat, yang dibacakan oleh Bang Hero Marwata ini, ya. Dan kalau boleh tahu, Kak Kenong, puisi yang Kak Kenong buat ini, jika kau bosan, adakah unsur sepi dan juga sunyi di dalamnya?
0: Puisi itu sebenarnya sunyi dan sepi yang bicara.
1: Oke.
0: Karena kalau kita mendengarkan lirik-liriknya secara cermat, kita menemukan, jika kau bosan, masuklah ke dalam kamar mandi, kunci rapat pintunya, dan bernyanyilah. Bayangkan dia bernyanyi di kamar mandi, itu menunjukkan bahwa kesepiannya luar biasa. Lalu apa gambar kesunyian yang ada di dalam itu? Di dalam guyuran air di hadapan cermin. Jadi kesepian itu memberi ruang bagi kita untuk memahami adanya ketiadaan sosok. Sementara kesunyian itu ketiadaan suasana. Jadi bayangkan dia bernyanyi lalu di hadapan cermin dalam guyuran air. Itu artinya benar-benar kehilangan suasana. Jadi puisi itu adalah sepi yang bicara, adalah sunyi yang bercerita. Jadi kalau kita mau menikmati baris per baris yang dibacakan oleh Bang Hero Marwata dengan sangat luar biasa, kita akan menemukan

0: makna sepi dan sunyi. Meskipun sepi dan sunyi itu tidak disampaikan secara langsung.
1: Okay. Ya,
0: tidak ada kata sepi, tidak ada kata sunyi di dalam puisi itu. Tetapi larik-larik itu menggambarkan kesepian dan kesunyian yang begitu lengkap sebenarnya.
1: Oke, berarti Kotong bisa hadirkan suasana sepi dan juga sunyi itu dalam larik, walaupun Kotong itu sonde menghadirkan kata sunyi dan sepi.
0: Betul, betul sekali.
1: Itu sangat bisa.
0: Iya.
1: Oke, baik-baik. Dan kalau untuk kekuatannya, kekuatan ketika Kotong sonde menghadirkan kata sunyi dan sepi atau menghadirkan kata sunyi dan sepi itu kekuatannya sama-sama ada begitu untuk melengkapi apa yang dimaksud dari puisi begitu dalam larik-larik dalam puisi.
0: Tergantung kematangan penyair. Apakah dia memilih menghadirkan kata sepi dan sunyi secara bersamaan atau dia punya keberanian untuk tidak menghadirkan kata sunyi dan kata sepi, tetapi menghadirkan suasana yang menggambarkan sunyi dan sepi. Semuanya itu tergantung dari kematangan penyair sebenarnya. Karena penyair itu kan menggambarkan sunyi dan sepi. Itu tidak hampa maksud dan tidak tanpa makna. Dia memilih kedua kata itu hadir atau dia memilih untuk menghadirkan suasana lain yang menggambarkan kedua aspek itu juga boleh. Sekarang kalau sasarannya itu adalah penikmat sastra, meskipun di dalam puisinya tidak ada sepi, tidak ada sunyi, orang memahami ada unsur itu. Kalau memang sasarannya itu kepada semua orang, baik yang orang yang menikmati sastra atau bahkan orang yang menghadirkan sastra untuk menemani waktu luangnya, itu juga tidak apa-apa. Tetapi maknanya tidak setotal ketika dia menghadirkan sepi dan sunyi misalnya. Dan hal-hal ini menjadi salah satu bentuk warna yang luar biasa yang dimiliki oleh penyair dengan tingkat kontemplasi dan pemilihan diksi yang bagi saya sudah di atas rata-rata.
1: Seperti itu. Baik-baik. Nah, untuk menjawab semuanya itu ya, mungkin adakah contoh begitu ya dari ini kan Kotong penyair-penyair di NTT kan ini juga sangat luar biasa ya. Dan sonekala juga penyair-penyair dari di luar dari NTT begitu ya, penyair nasional begitu ya. Mungkin Kakak Non juga bisa memberikan beberapa contoh begitu ya. Contoh penyair-penyair NTT nasional yang menyematkan sunyi dan juga sepi di dalam puisi.
0: Baik, saya memilih dua penyair. Nanti sebentar saya memberikan gambaran juga tentang gaya penulisan saya. Boleh. tentang sepi dan sunyi. Dua penyair itu saya memilih penyair asal Flores, itu namanya Hans Hayon. Ya, kemudian yang berikutnya saya akan memadukan dengan sang motivator puisi, yaitu Joko Pinurbo atau Mas Jokpin. Saya mulai dengan Hans Hayon. Hans Hayon menulis begini: beberapa entah menyebutnya sunyi, kaum ateis menyapanya kemanusiaan, dan para mahasiswa memanggilnya guru. Beberapa entah menyebutnya sunyi, kaum ateis menyapanya kemanusiaan, dan para mahasiswa memanggilnya guru. Saya padupadankan dengan puisinya Joko Pinurbo, Malam yang Sunyi. Malam turun dengan gaunnya yang panjang. Sunyi duduk di kursi goyang, menghitung bintang-bintang yang hilang, dan mengenang masa lalu yang mengambang. Di luar jendela, angin berbisik pelan, meniup sisa-sisa kenangan. Tak ada yang perlu ditangisi, sebab sunyi adalah sahabat sejati. Jadi bagaimana sunyi menjadi sahabat di dalam Joko Pinurbo? Dan bagaimana sunyi itu menjadi ateis di dalam Hans Hayon? Jadi kata sunyi yang sama diterjemahkan dua penyair dengan makna yang berbeda. Dan ini hal yang sangat luar biasa. biasa. Sunyinya Hans Hayon itu menggiring kita untuk merenung tentang siapa kita dan bentuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Sementara sunyinya Joko Purnomo itu mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang keberadaan kita ketika bersama dengan orang lain. Jadi dua kata yang sama di dalam dua puisi yang berbeda itu menghadirkan makna yang jauh berbeda. Okay. Dan saya coba mengingat kembali ketika saya menulis tentang percakapan sunyi di dalam buku saya, judulnya Dosa Sang Penyair. Itu saya memulai seperti ini. Iya, ini aku. Lahir dari rahim yang sunyi, tumbuh dari cinta yang sunyi, besar dari semesta yang sunyi. Dengan apa kau menyebutku? Sunyikah? Atau sepi? Aku menemukan beberapa catatan kusam di matamu, menemukan beberapa kalimat tanpa tanda baca pada senyummu, dan menemukan makna-makna yang kehilangan maksud dari caramu merangkulku. Aku adalah sunyi yang lahir dari matamu, adalah sunyi yang tumbuh dari senyum, adalah sunyi yang mekar dari hatimu tanpa cinta. Pada rahim suri ini, sunyi ini, kubaringkan doa yang sunyi, pada Tuhan yang sunyi, pada malam yang sunyi, sebab aku lahir dan hidup di dalam sunyi.
1: Wow.
0: Itu tentang sunyi.
1: Itu tentang sunyi, tidak ada sepi di dalamnya.
0: Iya, karena saya memang memilih untuk menghadirkan suasana kehampaan, ketiadaan. Daripada suasana dengan tanpa orang lain. Karena sepi itu kan kita kehilangan sosok. Sementara sunyi itu kan kita kehilangan suasana. Dan bagi saya, kehilangan suasana itu jauh lebih lengkap daripada kehilangan sosok. Kita bisa kehilangan sosok dengan memanggil pulang dia dalam bentuk rindu. Tetapi ketika kita kehilangan suasana, bisakah kita memanggilnya dalam bentuk rindu?
1: Tidak bisa.
0: Jadi bagi saya, untuk menggambarkan kelengkapan, saya memilih sunyi ketimbang sepi.
1: Okay. Ini beta rasa-rasanya jadi rugi ya. Jadi rugi kenapa Kak Kenong? Jadi ruginya karena beta soalnya tulis puisi.
0: Betul,
1: hari ini.
0: Betul.
1: Padahal ini sangat-sangat menarik ini. Wah, menangkap sunyi dalam larik-larik puisi.
0: Iya.
1: Tadi ada satu larik yang beta sangat suka Kak Kenong. Itu kalau tidak salah, aku adalah sunyi yang lahir dari matamu kalau tidak salah. Itu dia, itu yang beta suka. Wah, aku adalah sunyi yang lahir dari matamu.
0: Iya. Jadi, coba kita membayangkan kita lahir dari matanya tapi dalam bentuk sunyi.
1: Betul.
0: Artinya kita tidak ada. Kita tidak ada. Jangankan di matanya, di senyumnya, dan di hatinya kita tidak ada. Lalu bagaimana kita menyebut kita di dalam dia? Betul. Kan kita tidak punya alasan untuk mengatakan kita abadi di dalam dia. Sebab cara dia menatap kita itu sunyi.
1: Iya.
0: Cara dia tersenyum kepada kita itu sunyi. Cara dia merangkul kita pun itu sunyi. Jadi kita adalah ketiadaan yang dipaksakan.
1: Jadi jangan berharap begitu.
0: Berharap, betul.
1: Baik, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua ya, yang mau bergabung boleh di YouTube channel RR Kupang karena Kotong lagi live juga di YouTube channel RR Kupang ya. Kemudian bisa baku tanya juga di WhatsApp-nya Perompet RRI Kupang 0811-3820-1043. Kemudian di layan telepon 0380-833-499 ya. Nah Kak Kenong, otomatis pasti setiap penyair itu punya gayanya masing-masing ya kan, untuk menulis sebuah puisi yang menghadirkan unsur sunyi dan juga sepi ya. Dan boleh tahu tidak dari penyair-penyair NTT ya dan juga nasional itu dengan gayanya mereka masing-masing itu seperti apa? Termasuk Kak Kenong juga ya, ini.
0: Baik, kalau kita mendengar apa yang puisi yang saya bacakan yang ditulis oleh Hans Hayon, itu lebih ke sunyi atau sepi yang alirannya itu adalah kontemplasi spiritual. Jadi bagaimana Hans Hayon menggambarkan kesepian dan kesunyian itu ketika kita memilih untuk tidak lagi bercakap-cakap dengan Tuhan. ketika kita membaca puisinya, kita langsung menemukan alirannya adalah aliran kontemplasi spiritual. Hmm. Lalu saya sengaja tadi memadupadankan dengan puisinya Joko Pinurbo. Nah, di dalam puisinya Joko Pinurbo itu kita menemukan ada sunyi yang tidak lagi alirannya kontemplasi spiritual, hmm, tetapi emosional realitas.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana Joko Pinurbo menggambarkan hal-hal sederhana yang kita jumpai setiap hari sebagai bentuk dari kesunyian yang lengkap. Nah, kalau saya itu tidak sekadar menggambarkan sunyi itu sebagai realitas emosional, tetapi juga sebagai kontemplasi spiritual. Makanya tadi di dalam puisi yang saya sampaikan itu, kita mendengar realitasnya seperti apa, dan kita mendengar kontemplasi spiritualnya seperti apa. Tentang Tuhan, bahkan tentang mata, tentang senyum, tentang hati, yang tadi beberapa barisnya itu ternyata disukai oleh Kakak Daten, yang Kakak Daten berhasil mengungkapkan kembali. Pada dasarnya, sepi dan sunyi itu adalah dua hal yang tidak terlepas di dalam diri kita. Baik kita memilih untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, atau kita memilih untuk menerjemahkan kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang sosoknya tidak ada, tetapi bayangan tentang dirinya, atau ornamen-ornamen kebaikannya itu, tetap ada di dalam ingatan kita sebagai rindu, atau ada di dalam perasaan kita sebagai cinta. Karena ketika kita berbicara tentang ingatan, itu kita memanggil pulangnya lewat rindu, dan kita ketika kita berbicara tentang cinta, kita memanggil pulang dengan bentuk keabadian dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita rajut bersama. Dan ini selalu identik dengan sepi dan sunyi, Kak Kedatnya.
1: Oke, okay. Wah luar biasa ini ya. Baik Kak Kenong, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mau Beta tanyakan. Yeah. Nah, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketemu kebersamaan. Dan salah satunya itu ini tentang hubungan begitu, hubungan antara bentuk begitu, antar bentuk, baik itu tentang lariknya, baitnya, ya, kemudian tentang jedanya dan juga ritmenya begitu, dengan penciptaan makna kesunyian ataupun kesepian begitu dalam sebuah puisi.
0: Ada beberapa gaya yang diperkenalkan oleh beberapa penyair luar biasa. Ya, kadang sepi itu mewakili bait, jadi di bait itu menggambarkan tentang kesepian. Bait berikutnya menggambarkan tentang sunyi. Jadi sepi itu dideskripsikan atau bahkan diterjemahkan dalam satu bait secara keseluruhan, dan juga sunyi. Ada lagi sepi dan sunyi itu hadir pada bukan bait tetapi pada larik.
1: Okay.
0: Jadi seperti ini, aku diamkan cintamu sebagai sepi dan rindumu sebagai sunyi. Jadi dua hal itu ada di dalam satu baris, bukan satu bait. Lalu apa perbedaan sepi mewakili bait, sunyi mewakili bait, dan sepi dan sunyi justru ada di dalam satu larik atau satu baris? Nah, kalau sepi mewakili bait, itu pengarang sedang, penyair sedang mendeskripsikan tentang ketiadaan sosok. Kalau sunyi mewakili bait, itu penyair sedang menggambarkan ketiadaan suasana di dalam bait itu. Tetapi sepi dan sunyi berada pada baris yang sama, itu menghadirkan kelengkapan kehampaan yang dirasakan oleh penyair, yang sengaja diberikan gambar yang sama untuk dirasakan sama oleh pembacanya. Dan itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai penyair, sebagai penulis puisi. Jadi penyair-penyair yang punya jam terbang tinggi itu tidak memilih sepi mewakili bait, sunyi mewakili bait, tetapi sepi dan sunyi bahkan ada di dalam satu baris. Mengapa demikian? Karena itu menggiring pembaca atau penikmat sastra untuk terjun secara lengkap ada di dalam baris-baris puisi itu. Dan ini luar biasa, Kak Kedaten.
1: Okay. Dan itu juga bisa dikatakan berhasil begitu ya, mengajak pembaca untuk apa ya, berbicara, berdialog begitu dengan dirinya sendiri melalui pengalaman kesunyian dan juga kesepian yang dibangun begitu dalam larik-lariknya.
0: Dan lupa saya sampaikan tadi, jika sepi mewakili satu bait, itu deskriptif. Jika sunyi mewakili satu bait, itu naratif. Tetapi jika sepi dan sunyi ada di dalam satu baris, itu namanya simbolis, simbol. Dan kita akan lebih dalam memaknai sesuatu yang bersifat simbolis, bukan bersifat deskriptif atau bersifat naratif. Dan penyair selalu berhasil menghadirkan sepi dan sunyi secara simbolis di dalam larik-larik puisinya.
1: Oke, ada satu lagi ini. Kalau berbicara soal simbol yang Kotong hadirkan dalam sebuah puisi begitu, ada kosong deh simbol-simbol ya memang Sonde boleh begitu ada di dalam sebuah puisi? Atau semuanya bisa?
0: Kecuali Sarah. Kecuali Sarah. Meskipun itu puisinya, puisi embelling seperti saya ceritakan itu, atau puisi-puisi yang sarkas, semuanya itu kecuali Sarah.
1: Oh, oke.
0: Selain dari itu boleh. Karena pada dasarnya puisi itu hanya membuat orang tersinggung, tetapi tidak membuat orang mempertanyakan dirinya di dalam puisi itu, terutama tentang suku, ras, agama, dan yang lain.
1: Berarti itu juga termasuk dalam sebuah batasan begitu dalam menulis puisi?
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Karena puisi itu tidak boleh hanya estetik dan hampa, estetik dan hampa etika. Puisi itu, dua unsur yang ada di dalam puisi itu harus lengkap, baik estetik dan juga etika. Jadi dia itu harus indah sebagai sebuah karya, dan juga harus santun dari segi kebahasaan. Jadi percuma dia indah sebagai sebuah karya, tetapi tidak santun dari segi kebahasaan. Dan kesantunan dari segi kebahasaan itu, ketika dia memilih untuk tidak menyinggung Sara di dalam baris-baris puisinya, di dalam bait-bait puisinya, Kak Kenate.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Kak Kenong. Dan yang paling terakhir sebagai closing statement juga dari Kak Kenong, ini apa yang menjadi harapan dan juga pesan dari Kak Kenong ini terkait dengan Kotempong topik malam ini, tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi ini, terkhususnya bagi para penyair-penyair muda ini.
0: Luka yang paling dalam itu bukan luka yang tumbuh dari sepi, tetapi luka yang lahir dari sunyi. Sebab sepi itu kita kehilangan sosok, sementara sunyi itu kita kehilangan suasana. Jadi ketika seseorang hadir tanpa menciptakan suasana, dan juga merasakan suasana, dia benar-benar terluka. Percakapan kita malam ini, terutama tentang menangkap sunyi di dalam larik-larik puisi, adalah bagaimana kita menggambarkan luka yang sesungguhnya. Sebab orang-orang yang memilih sendiri adalah orang-orang yang muak dengan keramaian. Orang-orang yang memilih sunyi adalah orang-orang yang tidak percaya lagi pada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Sepi dan sunyi adalah gambaran kehampaan manusia yang paling lengkap. Orang-orang yang memilih mengakhiri hidupnya adalah orang-orang yang tidak lagi menahan kesunyiannya. Jadi percakapan kita malam ini bukan hanya tentang puisi, tetapi tentang kehidupan itu sendiri, Kak Kenong.
1: Oke, baik-baik. Ya. Terima kasih banyak Kak Kenong sudah berbagi dengan Kotong di Kecapi Kotong Baca Puisi di malam hari ini ya, Kak Kenong, tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi ini. Wah, luar biasa percakapan ini. Beta masih merasa bersalah juga ini karena Sonde buat puisi malam ini ya, padahal bukan merasa bersalah, merasa bersalah dan juga merasa rugi. Lebih kepada merasa rugi karena Sonde buat puisi ini.
0: Tidak apa-apa, minggu depan kan kita masih berjumpa.
1: Waduh.
0: Sebab kayaknya sunyi yang ini kan kita bicara sunyi secara konseptual.
1: Oke. Okay.
0: Kita belum memberi gambaran tentang sunyi itu. Mungkin minggu depan kita berbicara tentang memberi gambaran pada sunyi dalam larik-larik puisi.
1: Oh, oke, okay. Memberi gambaran pada sunyi
0: dalam larik-larik
1: dalam
0: puisi.
1: Larik-larik puisi. Yeah. Oke, okay deh, baiklah Kak Kenong. Oke, okay, terima kasih banyak Kak Kenong ya, sukses untuk aktivitasnya ke depan dan sampai jumpa lagi dengan Kotempong topik yang sudah ditentukan malam ini ya di Sabtu depan.
0: Ya. Yeah.
1: Baik, salam puisi Kak Kenong.
0: Salam puisi.
1: Baik, Bapak Mama, Kak Kenong dan Kak Kenona semua, demikian tadi ya Kotempong obrolan bersama dengan Kakak Enong Yonson ya, sebagai penulis dan juga penyair ini, tentang menangkap sunyi dalam larik-larik puisi. Jampi mana-mana dolo, karena Kotempong Sasando Malam masih terus hadir untuk menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: atau nimeto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Wih, setiap kali dapat lelu nih, ke sesuatu
2: Ah, kenapa le? Ada yang beda dan beta kok.
1: Bukan beda lai, tapi selalu berbeda Setiap hari saya selalu pakai motif yang berbeda.
2: Oh eh?
1: Kemarin beta lihat motif sabu. Kemarin dulu dari Sumba. Ini hari motif daerah mana lai? Beta jadi penasaran nih di lu nih.
2: Penasaran toh? Makanya sayang kalau pun daerah nih kan terlalu banyak kain tenun dan dia pun motif masing-masing toh. Jadi supaya ketong pun kekayaan budaya ini tetap terjaga, ketong harus pakai setiap hari toh supaya orang lain juga tahu. Kayak lu begini nih biar kau bekas tahu. Ini yang be pakai nih motif alor.
1: Memang batu-batu.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tari sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan. Tarian ini menggambarkan rasa sukacita seorang perempuan menyambut suaminya kembali dari rantau atau kepala suku yang pulang sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi semangat dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari, termasuk 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat. Pada zaman sekarang, dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan juga merupakan tarian menyambut pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, di mana dalam kehidupan seseorang, bila berhasil, seolah-olah lupa daratan, sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau tetap bertanggung jawab terhadap tanah leluhur, terutama dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan. Biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan hasil memenangkan perang. Cakalele diiringi gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik. Maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan.

0: Rin. Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
1: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Kayaknya meninggal dunia semalam.
0: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
1: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
0: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: Masih dari kawasan Topelo 8/4 dari Rekopan Suara Budaya NTT. Satu lagu dari ya, Katomong Kakak Ferry Lado ini ya. Lagu dari daerah Bajawa yang judulnya Lage-Lage ya. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang mau bergabung di Katomong Basenggol Salam, ini dia saatnya buat bapak mama dong gabung, kirimkan salam-salamnya. Ataupun yang mau cerita-cerita tentang bapak mama dong budaya ya, tentang kesenian daerah begitu, tentang apapun itu bisa ya bercerita di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8333-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Sama aku.
0: Aku lagi, akunya yang nama siapa ini?
1: Aku namanya Yani.
0: Yani?
1: Ya, Mama Yani Lado Dima.
0: Oh, Mama Yani Lado Dima. Dari, ya. Dari mana Mama Yani?
1: Dari Kupang.
0: Kupang terlalu luas, Mama. Rai Timinate.
1: Dari...
0: Ini beta juga pote pakai bahasa Sabo.
1: Raiti.
0: NBD City ya.
1: Sonde dari NDIP.
0: Oh, dari ND.
1: Iya.
0: Yeah. ND-nya ND di mana ini? TND Juluas Mati ya.
1: ND-nya di cabang IP.
0: Oh, padang IP.
1: Di cabang IP.
0: Oh, cabang IP.
1: Iya. Yeah.
0: Permana suasana di sana malam ini?
1: Sepi.
0: Sepi ya. Yang penting ini malam Mama kalau yang penting ini malam Mama kalau gabung di Perempat Bahasa Enggol Salam jangan bikin sepi yo. Oke, kabar baik kok Mama Yani?
1: Terlalu baik.
0: Jadi ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Yang ada di listnya Nyong Ganteng.
0: Di sini ada yang judulnya Tangkap Basah, Jomblo, TB Anarita, One Evina, Cinta Segitiga, Wineng Terpesona, Bala Lonika E, dan juga Mau Nona.
1: Bala Lonika Esa.
0: Oke. Okay. Salamnya. Entah
1: itu lagu dari mana?
0: Itu lagu dari Lama Holot, Mama.
1: Ah, oke okay deh.
0: Salamnya buat siapa?
1: Oke. Lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, terus Mama Ridetan, Kak Emi, Kak Evan, Mama Relatif, Nanona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Osao, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Lelo Boko, Ma Franca Nevo Koko, Ma Jesse sama Oma Amni Fulelo Gama, ada Om Endang, ada Opa Men, lalu Bung Sonri di Sulamo, ada Bapak PU juga, lalu ada Bapak Luis, Mama Anita, Mama Tati, Kak Fendi Oteta, lalu Bapak Melki di Camplong, ada Mama Dion juga, terus buat Ama Iye, Ama Dota,
0: iya.
1: Terus Ina Tiri di belakang Ramayana.
0: Baik.
1: Lalu Kak Joy sama Alina Fatuleu, Kak Marsa sama Yuven KS, lalu siapa lagi? Aduh, aku lupa.
0: Hari-hari semua aja deh. Hari-hari weh.
1: Iya, untuk semuanya selamat malam. Oh iya. Iya, sudahlah. Untuk kedatangan buat malam, buat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Oh iya, titip salam juga untuk yang di belakang kompleks pertanian Arnona. Ada Ibu Banam Tuan sama Mosko Banam Tuan.

0: Okay. Terima kasih ya Mama Yani ya sudah bergabung di line telepon WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Ju, dengan siapa dari mana?
1: Selamat bermalam minggu.
0: Iya, selamat bermalam minggu juga. Malam minggu ini Beta Sony sendiri tapi ditemani semuanya ini. Teh ini deh mama siapa di mana?
1: Tidak lain dan tidak bukan.
0: Siapa? Oh.
1: Dengan Mama Anita.
0: Oh, Mama Anita dari Oeteta. Suara terlalu kecil jadi Beta Sony bisa tebak ini.
1: Oh gitu, lagi nonton nah. Tidak pantau tapi nonton.
0: Tidak pantau tapi nonton. Kok ke mana? Seharusnya pantau juga.
1: Oh ini ada di luar, jadi kalau di rumah pantau radio, tapi di luar ini makanya
0: okay. Pantau. Baik. Nah ini mau pilih lagu yang mana ini Mama Anita?
1: Biar aku kasih orang kedua soalnya.
0: Oh, orang kedua?
1: Iya soalnya kalau putar juga sama Mama Anita sendiri.
0: Oh iya, Mama Anita di OTT sana biasa sering ini kok, ada festival-festival budaya kok, pegelaran seni budaya kok.
1: Ada.
0: Itu biasa itu pegelaran seni budayanya itu tampilkan apa so? Tarian ko? Apa?
1: Iya, tarian.
0: Fashion show ko?
1: Tarian yang baru-baru kem di pita itu ada tarian juga dengan menyanyi.
0: Menyanyi pakai lagu daerah?
1: Iya, seni budaya dengan seni suara gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau tarian apa itu? Kalau yang kemarin itu?
1: Ya, bermacam-macam tarian. Kalau
0: salah satu?
1: Orang tua. Kalau ketong orang tua itu yang iya, tarian adat itu. Yang teorenda.
0: Oh, teorenda. Oh iya, teorenda kan dari Rote itu tarian.
1: Iya. Makanya, di sini kadang-kadang kalau di Rote itu harus.
0: Oh, harus.
1: Kalau di Rote itu harus ke sini budaya itu ke 17 Agustus, ketong harus pertandingan antar desa. Gitu.
0: Pertandingan antar desa.
1: Iya.
0: Mama Anita juga salah satu peserta kok.
1: Oh iya, kalau di Rote itu ini yang orang pertama untuk mengikuti.
0: Beta baru ingat ternyata Mama Anita ini adalah salah satu pelatih ini.
1: Iya, makanya sampai di sini juga kalau ada di sini tari harus Mama Anita yang pelatih.
0: Kalau renda tuh di arti apa Mama Anita renda? Ya? Renda artinya?
1: Teo renda itu Rote kekedasan jadi Mama Anita juga kurang tahu. Hanya jujurnya Teo renda.
0: Baik.
1: Kalau di sini sambut penganteng, bicara sering sama pendeta.
0: Okay.
1: Mama Anita harus ada.
0: Baik, wah luar biasa. Iya, semangat terus Mama untuk lestarikan ketemu budaya ini.
1: Terima kasih banyak kekerasan.
0: Jangan lupa ajar ketemu anak-anak muda dong supaya anak dong ini
1: muda
0: lebih
1: dong,
0: tahu.
1: Termasuk Mama Anita pun juga sekarang sutenar untuk menari karena ajaran dari Mama Anita.
0: Mantap sekali.
1: Iya.
0: Oke deh Mama Anita ini mau salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Pungkiri Tisoe, Bapak Maye, Mama Ailin, Main Nefonono, Bapak Luseran, Bung Joy Jakalina, Kakak Sari, Kakak Lelita, Kakak Tari, Mama Ilda Makil orang tua Pak Senua, ada Bapak Jonua juga, Bapak ini, Bapak Hermindo, Mama Susan, Mama Dina Mugelen, Mama Sertika, Mama Sel, Bapak Pip, buat Mama Cak, Mama Dion di Caprong, Bapak Dion, ada Bung Dani, Bung Ferdi, Kak Odi, Kakak Saka Parisi. Selamat malam Kakak aku.
0: Baik.
1: Kakak Saka bersama Mama, Bapak T bersama pemerintah di Sulamo, Pak Isila, Bapak aku, Bapak Nadus, Pak Fermindo, dan buat semua-semua.
0: Baik.
1: Lagi pun untuk kuisnya kepada Teh. Selamat malam dan selamat

0: amin, rukun selalu sayang potong semua.
1: Amin.
0: Dan buat kakak Dasten, selamat bertugas di studio, Tuhan selalu menemani sampai tuntas dan pengasasi di jalan antar rumah dengan selamat. Salam buat pengira bersama mama dan opa oma di rumah.
1: Baik.
0: Seiring doa dari mama Nisa juga khususnya buat kakak Dasten ya.
1: Oke.
0: Makasih selalu.
1: Terima kasih. Salam ya Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung dan juga salah satu penata tari ini ya yang sudah bergabung di line telepon WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang. Kalau di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Malam.
1: Iya. Helama mat dao, Bapak Tana.
2: Mat damo.
1: Iya, helama tona iye.
2: Iya, helama tona iya. Oh.
1: Menami, Bapak Tana.
2: Iya, Mama.
1: Amin. Nido renge radio ngana duwe.
2: Nah, mama tua, ma.
1: Deng mama tua?
2: Iya.
1: Terus yang lain dong?
2: Hah?
1: Yang lain dong?
2: Nyala, anda ada keluar.
1: Oh, ada keluar. Jadi kes tinggal bapak dan mama sendiri.
2: Tinggal bapak dan mama, sah.
1: Cane papa. Tenang, perempat akan temani bapak Maie ini.
2: Iya.
1: Iya. Bapak Maie mau dengar lagu yang mana? Kebetulan Mama Anita kasih di bapak Maie kok pilih.
2: Oh. Lagu yang mana ya?
1: Lagu yang di sini yang masih tersisa tuh ada yang judulnya TB Anarita Jomblo Tangkap Basah Onevina Cinta Segitiga Wineng Terpesona dan juga Maunona.
2: Maunona sa.
1: Maunona sa. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Beta Maunona sa. Cuma mau mama tua mah tapi Maunona sa.
1: Be minum air lo eh. Salamnya buat siapa bapak?
2: Salamnya kasih mama siapa dong? Yang mama pertama dari Flores tadi mama siapa dia?
1: Mama Yuli, Mama Yani, Mama Yani.
2: Mama Yani, saya kenal.
1: Uh-huh.
2: Terima kasih atas single-nya. Abis Mama Anita,
1: uh-huh.
2: Abis Mama Aileen di Nik-Nik itu, Mama Aileen di Nik-Nik, Mama Desi di Logama, Mama Dewi di Esau,
1: yeah.
2: Ini siapa? Nona Lelita,
1: uh-huh.
2: Di Batu Plat,
1: iya. Yeah.
2: Terus Mama Ana di Topa, Mama Elda di Topa, Opa Miller di Oepura,
1: uh-huh.
2: Terus Wopergu di Jamplong.
1: Oke.
2: Tunggu-tunggu walaupun saya sudah datang, kalau mau cari beberapa rumah masuk dari Cabaleona, Melwaki.
1: Oke.
2: Menuju Pantai Panmuti.
1: Baik.
2: Karena dia bilang dia akan tahu jalan. Nah.
1: Siap. Kemudian.
2: Habis Abanjo di Sakari.
1: Uh-huh.
2: Ini Mama Sapali di Sakari itu.
1: Di Takari?
2: Iya.
1: Kalau deng Mama kayaknya belum pernah gabung deng Beta Bapak.
2: Mama kok Nona kok yang di Cabang Lilogama sana.
1: Cabang Lelogama di Takari itu?
2: Iya, Takari.
1: Aduh, Takari beta su lupa nama.
2: Dia sudah.
1: Pokoknya dia sudah.
2: Beti di Takari sudah.
1: Iya. Oke, okay. Dua lagi buat siapa ini?
2: Ini siapa? Siapa di konfeo? Odi.
1: Iya, Kakak Odi.
2: Nah, Kakak Odi di konfeo. Dengan siapa lagi di Molo Tenga ini? Ada single saya tadi malam.
1: Di mana?
2: Molote enggak, Molote.
1: Oh, Kakak Joy.
2: Ah, Kakak Joy juga. Habis siapa lagi? Semua-semua sudah yang bergabung di Frombar.
1: Baik.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Salam. Terima kasih Bapak Maie ya. Dari Panmuti Noel Bakis sudah bergabung. Dan kau dengar dulu dua lagu yang berat yang putar. Ada salah satu lagu dari Kota Kakak Elbur ini nih ya. Satu lagu dari daerah Lamaholo, judulnya Bala Lonikae.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap juga. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perempat Rerekupan Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Tenggol Salam ya. Ada satu lagu dari Kakak Kanzer ya, berkolaborasi dengan bersama dengan teman-teman yang judulnya Mau Nona Saja. Malam hari ini sudah ada lagi yang bergabung ya di kotompung WhatsAppnya Perempat Rerekupan yang sukirim pesan. Ada Mama Cantika di Kuanino. Mau salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, Abang John di Takari. Kemudian Kakak Yuven juga, ya, Kakak Foni bersama suami, Kakak Joy, pokoknya buat semua saja. Buat Kakak Daten, salam, selamat malam, salam buat keluarga. Dari Mama Cantika di Kuanino, terima kasih Mama Cantika. Halo, selamat malam, Mbak Singgol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam, Ahwit.
0: Selamat malam, Anait, Ama, Amatana. Iya Weko.
1: Iya sa. Mone.
0: Ini bukan beta yang senggol sa, tapi ini Mama Cantika dari Kuanino ju senggol Abang John ini. Pantas oh, ya, kan, Abang John langsung muncul.
1: Iya ada sementara pantau nih kakak.
0: Oh jadi. Begitu. Wah mantap kalau begitu. Oke, Abang John.
1: Iya kakak. Hmm.
0: Ini Abang John mau pilih lagu yang mana ini?
1: Yang tadi pertama itu kakak ini apa?
0: Tebe Anarita.
1: Iya, Tebe Anarita saja.
0: Oke, ini lagu mau buat kasih siapa-siapa?
1: Yang pertama buat kakak Delita yang punya Batu Plata, Tari Nomreni yang punya Ororo. Mama Aileen yang punya Niki-Niki, Maye yang punya Panuki, makasih atas senggolannya. Terus ini Kakak Udi yang punya Kokweu. Ibu Bunda Asmi yang punya Arnona. Ini yang punya Nefonono. Terus ini Mama Anita yang punya Odeta. Kakak Firi yang punya Se'e. Terus ini Kakak Dan yang punya mana ini Batu Luli. Terus ini Mama Cantika yang punya Kuanino, makasih atas senggolnya walaupun lewat ini WA. Terus ini Opa Miller Kasa yang punya Pura, Bapak Dan yang punya Inlasi, Kakak Foni yang punya Muti, John dan Milky yang punya Camplong. Terus ini Mama Jis yang punya Lelogama, Mama Madi yang punya Besmarak. Ini Ibu Wijati yang punya Wonosogo, Pak Isila yang punya Sumate, ini Kakak Saka yang punya Pariti. Singkat purong semua saja Kakak.
0: Oke, terima kasih.
1: Terakhir buat Kakak Data yang bertugas, makasih salam.
0: Terima kasih, salam ya Abang John dari Takari. So, bergabung di line telepon WhatsApp-nya Pro 4 dari Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Selamat malam, Anes.
0: Selamat malam juga, Mam Naben. Mama Nuban, Mama Nuban.
2: Iya, selamat malam, Kakak Dati.
0: Iya, kabar baik kok, Mama Nuban.
2: Leko-leko, Anes.
0: Amin. Mam Honi.
2: Amin.
0: Ini mau dengar lagu yang mana nih?
2: Betem konjak, DTV Anarita, Kakak Dati.
0: Konjak saja. Baik. Kalau di Niki-Niki sana ada tarian yang namanya ini juga, TB juga.
2: Namanya kan ketemu ya, sini Kak, TB itu juga hampir sama dengan bonet kan.
0: Oke. Hampir sama dengan bonet ya, tapi beda kok, beda deh penggerakan ya.
2: Kan sama juga, betul penting lingkaran, tapi yang tangan. Itu kan di sana masih TB kalau kami bonet.
0: Ya jangan sampai nanti dia penggerakan kaki ada sedikit berbeda kok begitu.
2: Kan zaman now sekarang gak datang jadi.
0: Oh zaman now ya, gara-gara zaman now ya.
2: Itu sudah datang. Ini juga lari dari acara datang jadi
0: memang mulai. Oke. Kalau di Niki-Niki sana kalau ada pentas seni budaya begitu, yang biasa ditampilkan tarian apa ini?
2: Saya kan Terenggong, Kedaten,
0: okay.
2: Terus Ikonet.
0: Mm-hmm.
2: Sore beli kok Maiki.
0: Iya. Oke. Okay. Salah satu tarian yang paling lama yang kalau mau bilang su jarang Mama Anita lihat begitu. Yang Mama Anita ingat dulu tuh itu tarian apa?
2: Kalau dulu tuh Kak, kan dasarnya gong ini Kak.
0: Oke. Okay. Tarian gong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Dia kan ajar, ini kan orang tua dulu dia ngabaram semua ada gong.
0: Iya.
2: Ya, ketika nanti ada suku dari marga ini ada gong, marga itu ada gong, hampir semua ada gong, Kak.
0: Makanya dinamakan tarian gong begitu.
2: Iya.
0: Oke, okay. Karena instrumennya untuk mengiringi tarian pakai gong, ya.
2: Iya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kami kecuali ada penggong, ini mah ada penggong. Pokoknya makanya tarian itu kebakan gong, Kak.
0: Baik. Oke deh, Mama Anita ini mau salamnya buat siapa?
2: Mama Aileen.
0: Mama Aileen. Sorry, Mama. Ini Mama pun sambar nih, beta takuju. Oke, Mama Nuban mau salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Opa Milo, silang kabar. Ini betul ini susi bukan pesta karena sebulan Juni, jadi... Selamat nama. Terus buat Mama Anita, terima kasih atas senggolannya. Terus Kak Jo Tekari.
0: Iya.
2: Terima kasih senggolannya. Ada Bapak dan Lasi, Bapak dan Hani, Kak Joy, Kak Odi, Kak Kriu, Mak Foni, Mak Jesse, Kak Ipan Kais. Ada Bapak Maie, terima kasih atas senggolannya. Kak Milky, Kak Saka, Kak Reflan, Kak Dani, Kak Dewi, Adi Palani, Kakak Ana, Kakak Natalia. Ibu Negati, pokoknya buat semua lagi pantau perempat saat ini, saat malam semua. Terus buat kakak datang lagi bertugas. Disini yang menemukan kakak datang dan keluarga selalu.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Anais. Salam,
0: terima kasih. Mama Honi ya, Mama Nuban ya, atau Mama Aileen di... Niki-Niki yang sudah bergabung di 833-499 ya. Dan kata dengar lo dua lagu yang meratang putar ini. Ada salah satu lagu yang judulnya TB Anarita ya. Dan ini lagu kata kakak Fester Esa yang menyanyi. Nanti setelah itu di sesi kedua datang akan kembali le untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya diterima.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Basengkol Salam ya. Bersama dengan Aten yang menemani semuanya dan kali ini Koton di sesi kedua ya. Sesi kedua ini berbeda dengan sesi pertama. Kalau tadi di sesi pertama itu Koton pun lagu-lagu dengan irama, dengan temponya yang sedikit lebih cepat, bahkan ada juga yang cepat. Tapi di sesi kedua ini untuk lagu-lagunya ini temponya lebih lambat, supaya ketemu suasana malam ini lebih santai, lebih relax lagi ya, supaya suasana terlalu ribut, karena jam-jam begini ini orang mau sono. Kalau ketemu putar lagu yang terlalu ribut, otomatis orang suasana sono nanti. Jadi kenapa datang sengaja pilih lagu-lagu yang slow ya, dengan tempo yang lebih lambat lagi, supaya bisa membuat bapak mama dong kita kedengar ini lagu, supaya bisa cepat sono orang Kupang bilang. Kalau secepat sono, kalau susono, nanti bisa dapat mimpi indah. Itu tergantung . Ini malam dapat mimpi indah kok sonde ya. Dan di 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo.
0: Salam, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Bapak Dan dari Oenlase.
0: Bapak Dan dari Oenlase. Kabar baik Bapak?
1: Kabar baik, Bapak.
0: Amin. Bagaimana hari ini Oenlase, Bapak?
1: Oenlase cuaca cerah, Kak.
0: Cerah ya, tapi di udara dingin, Bapak?
1: Dingin, Kak.
0: Teh tahu, so, pembar main di udara dingin, di bulan-bulan begini, nih.
1: Bahaya.
0: Bahaya, teh ini kotong bukan hanya pakai baju, sah, tapi kotong bisa pakai jaket tambah dengan kain panas.
1: Itu sudah.
0: Iya. Bapak Dan mau dengar lagu yang mana ini malam di sesi kedua? Yang beta siap di sini nih ada yang judulnya Ate Deso Sampai Putus Nafas, Peten Cinta Nol Honai, Mau Cari di Mana Adi Urae, Kau Hadir Surat Bura, Sampai di Sini Jua Mata Lesoge, dan juga Masih.
1: Surat Bura, Kakak.
0: Iya. Oh, Surat Bura.
1: Ya.
0: Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Mama Aileen di Niki-Niki. Selamat malam atas senggolannya. Abang John di Tekari.
0: Iya.
1: Bapak Miller di Atura. Baik Sila. Kakak Odi di Kokwe.
0: Iya.
1: Abang Fendi di Oteta.
0: Mama
1: Anita di Oteta juga. Kakak Dani di Matululi. Mama Glenn.
0: Oke.
1: Hari Mama Lini. Bapak Dion. Joy di Morotanga. Kepiri di Kampung Aman Soe. Ini buat cuma-cuma, Kak.
0: Baik. Terima kasih.
1: Kakak yang bertugas, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Salam.
0: Salam. Terima kasih, Bapak Dan. Ya, dari Oenlase sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Dari Mantasi.
0: Oh, dari Mantasi. Berarti deka-deka nih. Beto tinggal turun gunung, naik gunung sampai.
2: Iya.
0: Dengan kakak siapa? Sangat-sangat baik.
2: Iya.
0: Oh, kakak Sicilia. Kabar baik,
2: iya,
0: kakak?
2: Iya, baik.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa? Oh, setelah sekian lama menghilang ini.
2: Salam peperata buat semua yang sudah pada masuk dari tadi, dari jam 9 sampai sekarang. Selamat malam saja buat kalian semua. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah. Buat sama Dapten pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah, titip salam buat orang rumah.
0: Oke,
2: terima kasih ya, Ma.
0: Terima kasih, Kakak Sicilia dari Mantasi ya, bergabung di line telepon WhatsApp-nya Perompat RRI Kupang. 833-499, halo selamat malam.
3: Halo, selamat malam, single dong.
0: Single suko.
3: Mari suka ya.
0: Deng sapa dari mana ini?
3: Dengan Lilita di Batu Plat.
0: Oh, dari Batu Plat. Yang penting beta senggol jangan jatuh di batu. Oh.
3: Aman. Hmm. Batu dong minta ampun.
0: Pokoknya cari tempat yang ada sumber mata air supaya enggak jatuh di air.
3: Iya, betul.
0: Di situ kan soalnya ada sawah, toh.
3: Oh, sawah di Bakonasi itu.
0: Iya, toh maksudnya di Batu Plat situ.
3: Oh iya, betul. Hanya batu karang.
0: Makanya, kalau beta senggol cari tempat yang jatuhnya aman.
3: Aman, banyak tanah rata di sini.
0: Kalau jatuh di batu karang, beta lari dan besok mau tanggung jawab.
3: Aduh, bahaya.
0: Kabar baik kok, kakak Lilita?
3: Puji Tuhan, baik kakak.
0: Amin. Ini mau salamnya buat siapa ini?
3: Tunggu, beta tarik nafas. Mau kirim buat semua.
0: Tapi ini baru habis lari, dari mana kok pakai tarik nafas, Le?
3: Kan banyak kok, kakak.
0: Oke, jadi ini su pegang buku catatan memang.
3: Siap-siap sudah.
0: Silakan, salamnya buat siapa? Pokoknya beta kalau terlalu banyak nanti beta kasih lampu merah. Nah.
3: Oke, siap.
0: Yang pertama. Tapi mau pilih lagu yang mana ini? Tadi ada yang lupa minta tadi Kakak Cecilia.
3: Nah, sudah beta ini apa? Minta buat Kakak Cecilia.
0: Di sini ada lagu Ate Deso sampai putus nafas, Peten Cinta Nol Honai. Kemudian ada juga mau cari di mana Adi Urae, Kau Hadir sampai di sini jua, Mata Lesoge dan Masih.
3: Mau cari sampai di mana?
0: Mau cari di mana?
3: Sampai di mana asal gue dapat.
0: Oke, okay. Yang pertama buat siapa ini?
3: Mau kirim buat titip salam buat Mama Anita di Wetita, Kakak John di Takari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Odi di Kofeu, Opa Miller di Pura, Kakak Ferdi di Merdeka, Dani di Fatululi, Mama Ailin di Niki-Niki, Bapak Nehemia di Semau, Kakak Milky di Camplong, Kakak Ferry di Soe, Kakak Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Bu Igati di Wonosobo, Mama Betsy di Manutapen, Bapak Maia di Panmuti, Kakak Revlan di Desa Padula, Bapak Aku dari Manubelon, Kakak Putra di Molo Barat, Bapak Is di Oebobo, Kakak Joy di Molo Tengah. Kakak
0: ini sulampu kuning, oh, tinggal mau merah. Oh.
3: Iya, iya, iya. Terus Mama Dewi, di mana Le Sulupa?
0: Oesao.
3: Oesao, terus buat Kakak Yuven di Fatupeno.
0: Iya.
3: Bapak Dion di Hane.
0: Yang terakhir?
3: Yang terakhir buat Kakak Daten, selamat bertugas, Tuhan Yesus berkati, semoga sukses selalu, titip salam buat keluarga di rumah, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam juga, terima kasih ya. Kakak Lilita dari Batu Plat sudah bergabung di 833-499. Kau dengar lagi dua lagu yang berat yang putar ini ya, ada dua lagu. Satu lagu dari Kotempung Kakak John Seme yang menyanyi lagu dengan judulnya Surat Bura.

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu plat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Pince. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti setrika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta poma pu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan Joy dari Molotenga, Kadaten.
1: Oke, Kakak Joy. Awas, dia telepon di nomor yang lama. Oh.
0: Nomor lama juga pakai Kadaten, tapi...
1: Oke, berarti ada dua nomor ini ya?
0: Iya, Kadaten.
1: Oke, mungkin satu untuk bisnis ya, satu untuk absen dengan dia.
0: Memang yang 161 harus bisnis, Kadaten. Soalnya harus kita bisnis baru bisa dapat uang, Kadaten. Kalau
1: iya.
0: Kita tidak bisnis, kok dapat uang dari mana,
1: Betul,
0: Kadaten?
1: betul, betul. Oke deh, Kakak Joy, ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
0: Pilih lagu dulu, Kadaten.
1: Boleh. Di sini yang beta siap itu ada yang judulnya Ate Deso, Sampai Putus Nafas, Peten Cinta Nolhonai, Adi Urae, Kau Hadir, Masih, Sampai Di Sini Jua, Mata Lesoge.
0: Kau hadir, Kadaten.
1: Kau hadir. Oke, salamnya buat siapa?
0: Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten.
1: Amin.
0: Dan sebentar pulang hati-hati dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kak Nona bersama si buah hati. Dan juga Oma dan Opa di rumah.
1: Oke.
0: Terus yang pertama buat Kakak Lilita yang baru turun. Makasih atas tinggalannya. Selamat malam. Terus buat Mama Anita di Oeteta, Bunda Bunda Asmi di Arnona, Mama Cantika, terus buat Mama Jisi di Logama, terus buat Bapak Dan di Uinlasi, Mama Aileen, Kakak Udi di Kokteu, terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Bapak Aloseran di Patuli Utenga, Bapak Milci di Camplong. Singkatnya buat semua Saka Daten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Okay.
0: Dan buat Daten, hati-hati di jalan. Makasih,
1: salam. Salam, terima kasih ya Kakak Joy ya dari Molo Tengah bergabung di line telepon WhatsApp-nya Pro 4 dari Kupang. 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
2: Ya, selamat malam, Mbak Senggol. Malam.
1: Selamat malam juga dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Poros Tengah.
1: Poros Tengah, Bapak Alo.
2: Iya, benar.
1: Kabar baik, Bapak Alo?
2: Selalu baik.
1: Amin. Iya, ini hari? Ini malam, Bapak Alo mau salamnya buat siapa?
2: Ya, seperti biasa yang sering kami berikan salam kepada sesama. Yang pertama buat Pak Rogan dulu, ya Pak Laten dulu. Selamat malam, selamat berbahagia dan selamat bertugas. Dan juga sebentar kembali juga, hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan sehat walafiat untuk menumbuhkan keluarga.
1: Oke.
2: Juga yang Joy yang baru lewat, selamat malam, itu orang lama. Juga anak Lelita, Batu Pelat, itu kalau jatuh di Batu Pelat, pada kepala pizza nanti. Cari tanah yang berlumpur supaya tidak bisa pizza. Juga untuk Dani, Bapak Dani, mana Oin Lasi, kok mana?
1: Iya, Bapak Dan dari Oin Lasi.
2: Iya, selamat malam ya. Kita selalu lupa-lupa di purnama itu. Dan saya juga sering gabung juga tidak masuk.
1: Oke.
2: Juga kembali ke Cabang Ragnamo, Bapak Endang juga. Bapak Saka Bobau, Saka Perite juga kembali ke Sulamu. Bapak PU juga. Bapak Luis juga, Anita, Pak Anita juga, anak Fendi juga, Kak Kupang, Papa Miller, Mama Rian, Mama Glenn juga, Mama Kesia juga, Pak Peter bersama Mama Mama Angel juga.
1: Okay.
2: Untuk Bapak King Erens juga untuk, oh ya, kawan.

0: Kawan penyiar ini, Rogan, selamat
1: Iya,
0: malam.
1: baik.
0: Juga untuk Mama Nona Natalia Tolitoli, juga Mama Asmi, juga Mama Aleta, Mama Marlin, dan untuk semuanya saja. Nanti
1: Baik.
0: orang menunggu banyak di belakang nanti.
1: Terima kasih.
0: Ya, shalom. Selamat malam. Lagu bagaimana? Ada?
1: Lagunya ikutan Bapak. Oh,
0: Oh, itu
1: ada.
0: saja.
1: Dapat,
0: Oh,
1: dapat, dapat.
0: sama.
1: Bapak
0: Ya.
1: Alo, dapat lagu Bapak Alo.
0: Oh, ya. Oh, sabu saja.
1: Sabu
0: Karena kita
1: saja.
0: dengar tadi Joy Minta itu biar gue dikasih di sabu saja.
1: Baik, terima kasih Bapak Alo.
0: Ya, salam. Selamat malam. Tuhan
1: Salam.
0: berkati.
1: Iya, Tuhan berkati Bapak
0: Ya.
1: Alo juga bersama keluarga ya.
0: Ya,
1: Bapak Alo
0: sama-sama.
1: dari Poros Tengah, terima kasih sudah bergabung di 833-499 dan Kota Dengar Lai. Dua lagu yang berada yang putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Peter Saparun, Kau Hadir.

0: Benar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Beta suka dengan pinjaman online nih. So gampang, cepat, banyak pilihan lah.
2: Nah, lu sumangarti kok belum deh pun syarat-syarat?
1: Kodong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
2: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jam pikir untung sama son dipikir resiko.
1: Betul Joy, kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir beta yang kuah kosong suh.

0: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT masih di Basengkol Salam dan Katonsu ada di menit ke-54 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Datang kasih kesempatan buat satu orang yang mau bergabung untuk menjadi orang terakhir di Basengkol Salam Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Basengkol Salam.
1: Selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam juga. Orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga.
1: Baru pulang dari Australia ini.
0: Oh, baru pulang dari Australia ya. Ada perbaikan gizi kok.
1: Iya, iya.
0: Berarti hari ini rumahnya gantung pari, oke?
1: Gantung.
0: Sana ada bermasak ya, karena baru pulang perbaikan gizi, nah.
1: Soalnya ada yang bermasak. Kalau sendiri pulang perbaikan gizi, mau makan apa ya?
0: Makan, makan sendiri. Minum, minum
1: sendiri.
0: Karena sebesar toh, jadi makan ya makan sendiri toh.
1: Iya.
0: Minum juga minum sendiri.
1: Sendiri lebih baik.
0: Sendiri jalan lebih.
1: Mana terbuka lebar jalan.
0: Iya, sendiri lebih baik. Tapi.
1: Tapi apa? Lebih
0: malam minggu begini juga hati bagar wah.
1: Esok.
0: Oh, sonde.
1: Oh, ada Kakak Lilita di Batu Plat, ada Kak Adi Melani di NBS. Biar salam-salam ke ketumba omong enak-enak sih.
0: Jadi ini Kakak Melki mau salamnya buat siapa ini?
1: Pokoknya Kakak Lelita, Adi Melani, ini Kakak Sisira Kaja, Kakak Tari Nomleni, Mama Jesse Lelogama,
0: iya.
1: Kakak Joy Molten, Bapak Dan Wenlasi, Bapak Dion Hane, Mama Aileen, Kakak Felix Soe, Kakak John Takari, ini Bapak Miller,
0: iya.
1: Bapak Alo Seran yang sudah pernah senggol Becky. Kata Farlen tuh?
0: Iya.
1: Oh,
0: ya. Di Kakak Farlen di ini Pantulan.
1: Iya di Pantulan. Kata Saka Pariti, Bapak Luis, Mama Anita, Mama Tati.
0: Iya.
1: Betul, sambil lupa Bapak Maria juga.
0: Iya. Baik, yang terakhir buat siapa ini?
1: Ya, Mama. Mama siapa yang dirinya?
0: Mama siapa di mana?
1: Sofa nih.
0: Mama Elda.
1: Mama Elda dengan Kakak
0: Ana.
1: Ana. Bapak Miller.
0: Baik. Oke, ya. Terima kasih.
1: Hey, Kakak Dani Fatululi.
0: Baik.
1: Kakak Ferry Paijo.
0: Terima kasih Kakak Melki sudah bergabung.
1: Aku sudah terakhir tutup pintu saja.
0: Iya toh, kan masih mau putar ami satu lagu.
1: Aku hanya satu lagu.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki ya sudah bergabung.
1: Terima kasih banyak Kakak.
0: Oke.
1: Selamat malam Salom.
0: Terima kasih Kakak Melki dari Campleng sudah bergabung dan menjadi orang terakhir ya di Kota Basengkol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang sana beruntung, jangan lupa besok Kotompong Basengkol itu masih hadir karena Basengkol Salam itu hadir setiap hari untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam ya. Malam hari ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk semua pun kebersamaan. Sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. MH Ainun Najib.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

0: kembali. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulgrup tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Marco. Lagi-lagi tendangan sudut. Di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, satu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke Figueroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh Champion Talbi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sepulveda kali ini masih Jacob terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi, tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor 25 ada Nathan Saliba siap-siap melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi, berikan umpan pendek saja. Estakiau, oh, terjadi kemelut. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi tidak jelas tadi. Luke Figueroles, sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung, namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mistar gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke-7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sekvelbroek tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Ashraf Hakimi pendek saja kepada Nel Al-Annoui. Masih Annoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui, ke depan kepada Chamsdin Talbi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi, ke depan kepada Shell Larin tadi. Sapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Brahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Oleh Sofyan Rahimi. Gol. Kanada kembali mempertebal keunggulan mereka. Kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Brahim Dias tadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi nih Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis seorang Brahim Dias yang menandakan dia memberikan dua asis pada laga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onai tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus mengupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Kibul.
2: Baik, terima kasih Bung Henry Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Yeah. Ya. Soal tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan yeah, tadi gol Onahi di menit 50 jadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik berawal dari set piece seorang Asaf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Yeah. Tapi Hakimi itu memberikan umpan datar kepada Onahi yang 80 dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala tahun ini.
2: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya setelan aslinya ya.
1: Betul.
2: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama pasti terjadi di awal babak kedua. Jadi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Jadi sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesemat mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selflug, dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh Hesemat ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesemat sudah betul ya. Yeah. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Yeah. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesemat. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini, dan juga bagaimana kombinasi permainan dan taktik pun begitu sering terlihat.
2: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah, dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan apa banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya, dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya. Transisi menyerang ke bertahannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Ya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya.
2: Yeah.
1: Itu yang membuat mereka bisa dibilang babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor, dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali, dan bahkan tadi bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak hipo, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan assist kepada Onahi.
2: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama, tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang SMR harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack.
2: Iya. Bung Henry, kita undang mendengar juga ya, silakan mendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
2: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
3: Bukan sesuatu yang mengagetkan, memang sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
2: Iya.
3: Tapi ini menjadi tantangan, ini bila mana nanti di babak kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di tempat besar ini, Bung Sotil.
2: Iya. Berarti dukung jadi Maroko terus sampai masuk final ya?
3: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal dua wakil Afrika saja yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sotil.
2: Iya. Betul.
3: Nanti di babak kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sotil?
2: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
3: Untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fadil.
2: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
4: Cilacap.
2: Oh, Cilacap. Silakan, Pak Herdi. Prediksinya, komentarnya atas hasil pertandingan.
4: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah.
2: Iya.
4: Kanan belakang kayak rapuh banget gitu, tiba-tiba kasihkan nyerang jadi backnya gimana gitu, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya, sudah masuk ke 8 besar, mudah-mudahan jadi juara ya.
2: Baik, Pak Herdi.
4: Hari ya, Henrik ya, salam olahraga ya.
2: Jaya, Pak Herdi, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten, ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
5: Selamat pagi, Mas. Ya, jago saya menang.
2: Jagoin Maroko juga berarti ya.
5: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja, tapi ini malah melebihi 3-0.
2: Iya.
5: Sore pagi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore, menang Maroko gitu. Karena 1-0 ini malah melebihi.
2: Iya, itulah. Oke, baik, Pak Tunggal, terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
0: Selamat pagi Bang.
2: Iya, gimana Pak Wibi? Maroko menang, senang atau sedih nih?
0: Gak senang Bang, ini kan orang Afrika.
2: Iya.
0: Kok dukung yang dari Afrika Bang Asya? Asya sudah tidak ada lagi.
2: Sudah habis.
0: Luar biasa, mudah-mudahan ini mari kita bisa final. Walaupun jadi juara. Kalau sama-sama dari Asya Afrika.
2: Oke baik Pak Wibi, terima kasih juga dukung wakil Afrika nih Pak Wibi. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin Bung?
6: Afrika Selatan ya.
2: Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada, bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng. Ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022 dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih?
6: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Martu selesai pertandingan. Dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya. Dan itu memang benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya membawa bola dari tengah ke depan. Karena memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi. Dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Mart dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta menit injury time di babak kedua ya. Dan saat itu Maroko tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
2: Iya,
6: ya
2: betul.
6: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menang imbang Brazil juga gitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan di bawah tinggi di depan Muhammad Awabi bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain.
2: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya, karena sayang sekali karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat. Ini harus full squad ya kalau

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: 101,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru ya. Seperti biasa, hari baru, harapan baru ya. Dan juga tentunya ada, kalau mau dibilang sih, ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian-impian yang mungkin kemarin-kemarin sonde sempat ataupun belum sempat terwujud ya. Ya, dan di ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama Bah, Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di ini pagi kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan tentunya juga rangkaian informasi budaya dan juga hal-hal yang terjadi di seputaran Nusa Tenggara Timur akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nuna, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terpilih di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diberkati adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan hidup di hadapan Tuhan. Latar belakang sejarah kitab Amsal adalah termasuk dalam kitab sastra hikmat dalam Perjanjian Lama, yang bertujuan membentuk karakter dan kehidupan yang bijaksana. Secara historis, sebagian besar Amsal dikaitkan dengan Raja Salomo, yang hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, dan dikenal karena hikmatnya yang luar biasa. Pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami masa stabilitas dan perkembangan sebagai kerajaan. Dalam konteks tersebut, hikmat sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk kehidupan pribadi, tetapi juga untuk kepemimpinan, pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kitab Amsal tidak hanya ditujukan untuk kehidupan rohani, tetapi juga untuk membentuk etika publik dan tanggung jawab sosial. Banyak nasihatnya berbentuk ajaran orang tua kepada anak sebagai metode pendidikan karakter yang kuat pada zaman itu. Dalam Amsal pasal 3, kita melihat pola pengajaran yang menekankan hubungan antara ketaatan kepada Tuhan, kehidupan yang benar, dan dampak nyata dalam masyarakat. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Kata kasih, hesed, dan setia, emet, dalam konteks Ibrani, menggambarkan sifat Allah. Kasih yang tidak berubah, dan kesetiaan yang dapat dipercaya. Umat Tuhan dipanggil untuk mencerminkan karakter ini dalam kehidupan mereka, termasuk dalam tugas dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa poin penting dalam bacaan kita adalah yang pertama, kesetiaan sebagai fondasi pelayanan publik. Dalam sejarahnya, Amsal membentuk pemimpin dan masyarakat agar hidup benar. Demikian juga kita pada hari ini. Kita sebagai umat yang diberkati Tuhan, kita dipanggil bukan sekedar menjalankan tugas dan kewajiban kita setiap hari, tetapi kita dipanggil untuk menjaga nilai moral dan spiritual kita. Kesetiaan berarti kita harus jujur dalam pekerjaan yang kita lakukan, bertanggung jawab dalam tugas yang sudah diberikan, dan konsisten dalam pelayanan yang sudah kita jalani. Kesetiaan bukan hanya kepada pimpinan di mana kita bekerja, tetapi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Yang kedua, kalungkanlah di leher. Kesetiaan yang terlihat di dalam pelayanan kita. Dalam budaya kuno, kalung melambangkan sesuatu yang berharga dan terlihat. Artinya, kesetiaan harus tampak nyata sebagai pelayan masyarakat. Dimanapun kita bekerja, kita dilihat sebagai representasi nilai agama. Yang kedua, sikap kita menjadi contoh bagi masyarakat dimanapun kita berada. Kesetiaan terlihat dalam pelayanan yang adil, diskriminatif, ketulusan dalam membantu sesama kita. Yang ketiga, tuliskanlah itu di hati. Artinya, kesetiaan sebagai karakter, bukan formalitas. Dalam sejarah Israel,
Hukum Tuhan sering dituliskan sebagai tanda komitmen. Namun di sini Tuhan menekankan bahwa nilai itu harus masuk ke dalam hati kita. Artinya, kesetiaan bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran iman kita. Bekerja bukan sekedar kewajiban, tetapi panggilan umat Tuhan. Kita melayani bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi untuk Tuhan. Integritas kita harus tetap ada meskipun tidak diawasi oleh orang. Poin yang keempat, kesetiaan diuji dalam sistem yang tidak sempurna. Sejak zaman Israel kuno, manusia selalu menghadapi godaan, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan. Kitab Amsal hadir untuk menegaskan bahwa di tengah kondisi apapun, orang yang berhikmat tetap hidup benar. Bagi kita hari ini, tetaplah setia meskipun ada tekanan. Tetaplah jujur meskipun ada peluang untuk menyimpang. Tetaplah melayani meskipun kita tidak dihargai. Poin yang kelima dalam bacaan kita, kesetiaan membawa kepercayaan dan kesaksian. Dalam lanjutan ayat Amsal 3 ayat 4, kesetiaan menghasilkan nama baik. Kesetiaan menghasilkan kepercayaan dari Tuhan dan manusia. Dalam konteks pelayanan kita, kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat mahal. Integritas pribadi menentukan citra di mana kita bekerja. Sejak zaman Raja Salomo hingga hari ini, pesan Amsal tetap relevan. Kasih dan kesetiaan adalah dasar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan adalah panggilan, kesetiaan adalah kesaksian. Kesetiaan adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sumulai jalankan program peselancar. Program yang mau bikin pantai deng ombak keren di Sumba Barat tetap terjaga sekaligus kasih manfaat buat masyarakat sekitar. Ini program resmi dimulai lewat kegiatan kick-off sosialisasi deng lokakarya pada 26 Juni lalu. Dan dibuka oleh PLH Sekda Sumba Barat. Semua pihak ikut terlibat mulai dari dinas terkait, camat, kepala desa, sampai tim pendamping. Lewat ini program, pemerintah mau jaga alam pesisir tetap lestari, benahi pengelolaan destinasi wisata, sekaligus buka lebih banyak peluang usaha buat masyarakat. Mulai dari penginapan, kuliner, kerajinan, sampai jasa wisata, semoga ini semua bisa berkembang dan kasih dampak bagi ekonomi warga. Beralih ke informasi berikut. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sondehannya ada Pantai Kolbano. Ada lagi satu tempat yang wajib masuk daftar jalan-jalan, yakni Pantai Oebon di Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin. Ini pantai masih alami. Pas datang, katong langsung disambut laut biru deng batu-batu karang besar yang berjajar di sepanjang pantai. Pas air surut, diapung pemandangan tampak cantik karena karang-karang muncul jelas dan bikin suasana jadi unik. Walaupun banyak batu karang warna-warni, di beberapa bagian masih ada pasir putih yang bikin ini pantai semakin menarik. Tambah lagi ada pohon-pohon yang bentuknya mirip bonsai, cocok sekali buat duduk-duduk santai sambil rasa angin laut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodara dong semua ya. Pantai Kolbano, Pantai Kolbano yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini merupakan pantai yang sangat indah dan unik ya. Kalau pantai-pantai lain kan dia pun pesisir itu penuh dengan pasir. Tapi beda dengan Pantai Kolbano. Di Pantai Kolbano mungkin ada di antara bapak mama bapak saudara dong yang super pergi di Pantai Kolbano pasti tahu bahwa di Pantai Kolbano itu pasir digantikan dengan hamparan kerikil warna-warni. Ada warna merah, biru, hijau, coklat. Jadi menggantikan itu pasir pantai ya. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara, di Pantai Kolbano sendiri yang bikin unik ada batu karang besar yang orang-orang sekitar bilang Fatu'un. Dia pun bentuk itu menyerupai kepala singa. Dan juga dia punya lokasi di Pantai Kolbano ini unik. Bikin tambah unik lagi karena dia punya, kalau kotong sampai di sana, kotong mau lihat matahari terbenam dan juga matahari terbit di satu titik yang sama. Jadi ada banyak sekali keunikan ya, daya tarik yang bikin orang-orang jadi penasaran kira-kira apa yang menarik dari Pantai Kolbano. Ya, dan kalau kotong lihat dia punya review ya, setelah orang-orang datang di sana, datang di Pantai Kolbano dan menyaksikan secara langsung keindahan Pantai Kolbano, dong kasih bintang 5. Kalau bisa bintang 10, dong kasih bintang 10. Ya, bapak mama saudara dong semua, Pantai Kolbano adalah salah satu destinasi wisata ya yang wajib untuk masuk dalam daftar tempat liburan yang akan dikunjungi. Dan kalau bicara soal libur di hari Minggu ini, di akhir pekan ini bapak mama bapak saudara dong semua, di Bapote ini kali kotong akan beromong tentang kalau misalnya dapat kesempatan untuk liburan ya. Bapak mama bapak saudara lebih suka liburan di rumah sah, duduk santai, nonton TV, dengar radio, baca atau berkebun ya. Atau bapak mama bapak saudara merupakan tipe orang yang lebih suka jalan-jalan mumpung liburan nih. Jalan-jalan healing, anak muda sekarang bilang healing. Asyik tuh lihat-lihat tempat baru yang rame dikunjungi, atau mungkin bapak mama bapak saudara kalau tipe orang yang kalau liburan tuh ketemu wajib untuk cicipi kelezatan dari kuliner-kuliner khas Nusantara. Silakan sampaikan bapak mama pung pendapat ya, pengalaman melalui kotong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi sekali lagi ini pagi di Bapote kotong mbak omong tentang kalau misalnya liburan ya, bapak mama bapak saudara merupakan tipe orang yang lebih suka liburan di rumah, duduk santai, orang bilang BBM, bobok-bobok manja ya, atau mungkin jalan-jalan healing, lihat-lihat pemandangan di sekitar kita dan juga foto-foto atau mencicipi kuliner yang lezat. Silakan sampaikan komentarnya melalui line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut di Tiwu Atapolo.
0: Suku Ende Liao percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakini tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Itu mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu tuh putih di situ. Tiwu Atabupu.

Bapak mama bah saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bas Saudara. Ini pagi di Bapote. Ketong ajak Bapak Mama Bas Saudara dong untuk ikut polling sederhana ya. Memilih kalau ada kesempatan untuk liburan, Bapak Mama Bas Saudara lebih memilih liburan di rumah atau jalan-jalan. Ya, dan terkadang ya beberapa orang itu mengatakan bahwa kalau disuruh memilih lebih baik liburan di rumah karena dia pengurasannya itu lebih santai ya. Kotong bisa istirahat, habis itu juga bisa dengar radio, kotong bisa baca buku, bisa masak makanan kesukaan ya, atau mungkin kumpul dengan keluarga. Dan ada banyak kegiatan seru yang bisa kotong lakukan kalau misalkan kotong liburannya tuh di rumah. Ada juga yang memilih bahwa kalau kotong dikasih pilihan untuk lebih suka liburan jalan-jalan atau di rumah, pasti ada yang memilih untuk jalan-jalan. Karena biasanya jiwa-jiwa petualang itu akan muncul ketika liburan. Dan merasa bahwa sensasinya itu berbeda. Kalau misalnya di rumah ya, sama kayak aktivitas sehari-hari, soalnya ada yang berubah ya. Tapi kalau misalnya jalan-jalan, itu baru namanya liburan. Jadi menikmati suasana baru, terus itu juga merasakan kuliner-kuliner khas Nusantara ya atau Nusa Tenggara Timur ya. Terus itu juga kotong bisa foto-foto, pamer di media sosial biar yang suka atau yang lihat juga tambah mengagumi ya. Atau sekedar menikmati pemandangan alam yang menyegarkan pikiran. Itu juga sudah membuat orang jadi merasa bahwa liburannya lebih bermakna ya. Ya, jadi silakan Bapak Mama Bapak Saudara yang punya pilihan yang lebih suka berlibur di rumah atau mungkin lebih suka berlibur sambil jalan-jalan, silakan sampaikan komentarnya di 0380833499 atau di 0811 ya. 0811 sama sebenarnya, 0811 atau 0811 sama, terlalu. Jadi di WhatsApp-nya Pro 4 di 0811-3820-1043. Silakan sampaikan pendapatnya Bapak Mama Bahas Saudara dong semua, komentarnya ya. Kira-kira kalau dapat kesempatan buat liburan, Bapak Mama Bahas Saudara lebih memilih liburan di rumah sah? Karena dengan perhitungan ataupun pertimbangan indeks ekonomi di keadaan saat ini yang mungkin lebih baik di rumah saja, atau Bapak Mama Bapak Saudara ada juga yang berpikir lebih baik di luar rumah ya, jalan-jalan ya, menikmati matahari terbit atau matahari terbenam juga itu sudah membuat ketong punya suasana hati lebih membaik dan ada tenaga baru untuk menjalani aktivitas di hari Senin besok. Silakan sekali lagi sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang. Yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.

103,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Dera masih di Bapote ya. Jadi ini pagi Kotong masih beromong kalau misalnya Bapak Mama Baso Dera dapat kesempatan untuk liburan. Kira-kira lebih pilih liburan di rumah sa, diam-diam manis di rumah sa, atau jalan-jalan. Jadi Bapak Mama Baso Dera ini pertanyaan memang terdengar sederhana ya, tapi ada beberapa alasan yang membuat orang-orang memilih untuk lebih baik liburan di rumah atau jalan-jalan. Seperti tadi Beta sudah sempat informasikan ya, bahwa ada pertimbangan seperti kata anak muda zaman sekarang, in this economy, di keadaan seperti saat ini ya. Seperti sekarang banyak orang yang memilih lebih baik diam di rumah saya. Ya, dan ada juga yang memilih untuk jalan-jalan karena bilangnya dia sensasi itu berbeda, menikmati suasana yang baru, soalnya hanya duduk diam di rumah sa. Tapi yang namanya pilihan itu kan tergantung dari orang masing-masing. Bapak Mama, Saudara, lebih nyaman yang mana? Nyaman itu yang penting ya. Kalau seandainya nyaman ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Saudara yang mau gabung masih bisa melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa komen ya di WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Silakan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagubang kami sa asawar mo. Naku! Ana ubol limo da. Mata nora katani.
2: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basaudara dong semua. Menurut beta ya, satu keberuntungan kotong bisa lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Karena kalau misalnya kotong mau healing, istilahnya seperti itu ya, mau jalan-jalan, mau melepas lelah, letih, lesu, kotong sana perlu jauh-jauh untuk pergi di tempat wisata ya. Atau mungkin ketong sendiri perlu tunggu berhari-hari untuk bisa sampai ke tempat wisata tersebut. Karena kalau ketong lihat ya, di sekitar ketong itu, khususnya di Kota Kupang sendiri, itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa ketong kunjungi. Pantai saja ada banyak ya di pinggiran kota, dan sendiri membutuhkan waktu 1 jam ketong sudah sampai di Pantai Lasiana atau di Manikin atau di Pasir Panjang ya. Ketong juga bisa pergi di air terjun Uenisu. Kalau misalnya mau mencicipi kelezatan kuliner khas NTT CI, ketong bisa main-main di Baun. Di sana juga ada begitu banyak tempat untuk menjual CI yang bisa ketong cicipi di akhir pekan kali ini. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Basaudara dong semua ya, pilihan untuk berlibur di rumah atau berlibur sambil jalan-jalan itu menjadi pilihan sendiri ya. Sendiri bisa dipaksa begitu. Orang nyamannya tinggal di rumah, menikmati satu hari full ya, sambil rebahan atau sambil dengar radio atau sambil baca buku. Pokoknya hal-hal yang mungkin selama ini dirindukan untuk dilakukan, tapi sendiri bisa karena tuntutan pekerjaan ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Atau mungkin ada yang bilang, kalau di rumah terus sama sekali sendiri liburan ya, lebih baik jalan-jalan. Jalan-jalan lihat-lihat keadaan di sekitar ya, bisa bikin jadi konten begitu. Pokoknya banyak alasan yang membuat seseorang tuh memilih untuk liburan di rumah atau liburan sambil jalan-jalan. Nah, kalau Bapak Mama Basaudara dong sendiri lebih memilih liburan di rumah atau liburan sambil jalan-jalan? Silakan sampaikan komentarnya, pengalamannya, berbagi pengalaman di ini pagi ya, melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Basaudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan terus diperkuat melalui program Hak Alam dan Hak Warga yang dijalankan Tanah Nua Flores. Itu program sonde hanya mendorong perlindungan lingkungan, tetapi juga kasih kuat pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab terhadap alam. Petugas lapangan Tanah Nua Flores, Chelsea Wawo, bilang kalau ini program, masyarakat didorong memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola tanah dan memanfaatkan sumber daya alam. Namun hak tersebut juga diikuti dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan supaya tetap kasih manfaat buat generasi mendatang. Dia juga optimis kondisi alam Flores masih dapat dipertahankan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang apabila seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, terus berkomitmen untuk jaga hutan, mata air, dan lahan pertanian. Pindapi informasi berikut. Panitia Festival Golocuro 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis sampai rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar pada Rabu 1 Juli 2026. Festival Golocuro Maria Ratu Rosari merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Ini festival jadi ruang bakatumu antara umat dan masyarakat untuk merayakan iman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal di masyarakat luas. Ketua Pelaksana Festival Golocuro 2026, Romo Ignatius Bora, berharap Festival Golocuro dapat terus berkembang menjadi salah satu ikon wisata religi dan budaya di Manggarai yang bisa kasih dampak positif buat masyarakat, terutama dalam penguatan ekonomi kreatif dan promosi potensi lokal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan masih di Bapote ya. Jadi ini pagi Bapak Mama Bapak Saudara kotong Mbak Omong tentang kalau dapat kesempatan untuk liburan ya. Bapak Mama Bapak Saudara lebih suka atau lebih memilih liburan di rumah sah atau liburan sambil jalan-jalan gitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Ya, jadi kalau bicara soal liburan ya, Bapak Mama bahas saudara dong semua. Yang ada dalam ketong punya pikiran adalah liburan itu pasti harus naik pesawat atau mungkin ketong mesti naik kapal laut pergi di luar kota ya. Atau ketong mesti menginap di hotel, di penginapan dan membutuhkan biaya yang besar. Tapi ternyata Bapak Mama bahas saudara, liburan ini sampai selamanya ketong harus pergi di luar kota ya. Seperti tadi kita sudah informasikan, ketempung daerah ini begitu banyak tempat-tempat wisata yang bisa ketong kunjungi. Sampai perlu berhari-hari ya untuk ketong pergi di itu tempat. Cukup satu hari sah, perjalanan juga. Ya 15-30 menit begitu. Dan kalau misalnya ada rejeki lebih, nah bisa pergi di yang agak jauh sedikit ya, tapi masih di satu pulau. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, liburan banyak orang yang mengatakan bahwa liburan itu yang penting adalah bikin ketong punya pikiran kembali segar ya. Mungkin yang kemarin dia pun kusut, macam kayak benang kusut yang sudah tahu dia ujung di mana ya. Tapi dengan liburan bikin kotong punggung pikiran tambah tenang dan tambah lancar ya. Jadi soalnya ada lagi dia punya yang tersumbat-tersumbat. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, itulah yang menjadi alasan ya kenapa orang-orang banyak memilih untuk kalau liburan ya jalan-jalan sah. Tapi ada juga yang kalau mau dibilang tim liburan di rumah sah karena ada banyak alasan. Jadi yang pertama bisa bangun lebih siang sadiki, terus itu bisa menikmati indahnya pagi dengan minum secangkir kopi ataupun teh, duduk pagi lihat matahari terbit ya, atau mungkin abis itu bikin bersih rumah sambil dengar musik, terus itu juga mungkin masak ya, abis itu santai-santai. Apalah artinya liburan kalau tidak melakukan hal-hal ini ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, kadang waktu yang berkualitas bersama keluarga itu justru menjadi momen paling berharga bagi sebagian orang ya, untuk menghabiskan liburannya di rumah saja. Soalnya di mana-mana pokoknya diam di rumah saja, lihat orang rumah, lihat ini rumah ya, atau duduk santai sambil dengar radio, sambil baca-baca buku. Nah Bapak Mama, Saudara dong semua, kalau Bapak Mama ya merupakan tim yang mana? Tim yang liburan di rumah sah atau tim yang suka jalan-jalan pas liburan? Silakan sampaikan komentarnya di 0380833499 atau di 0811382010043. Atau Bapak Mama merupakan tim yang tergantung mood teh. Kalau ketempung suasana hati ada baik, nah jalan-jalan. Kalau senang, duduk diam manis di rumah saja baik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

104,3 MHz Prompat era di Kupang. Dan bapak mama bahas saudara dong semua, bagi sebagian orang yang suka untuk liburan sambil jalan-jalan ya, pilihan ke pantai atau ke gunung atau berburu kuliner itu menjadi pilihan yang wajib dicoba. Jadi misalnya ini bulan atau ini minggu dapat kesempatan libur, yang dituju adalah pantai. Kebetulan kan kita bisa lihat di cuaca juga luar biasa ya, luar biasa menantang di siang hari. Jadi pilihan ke pantai atau air terjun atau pikolam itu selalu menjadi pilihan pertama. Dan bapak-bapak, saudara habis berenang ataupun habis bermain air ya, biasanya langsung berburu kuliner. Dan itu sudah menjadi pola yang seringkali dilakukan oleh orang-orang ya. Dan bahkan mungkin ada di antara ketong yang seringkali kalau duduk-duduk ya, duduk-duduk santai begitu, terus ada pikiran, ih kalau misalnya dapat 1 juta, saya ini kayaknya enak pi di jalan-jalan di pantai atau di gunung, habis itu sambil menikmati kuliner khas yang ada di sana. Kan suka menghayal begitu ya. Ya, dan bapak mama saudara dong semua, pilihan untuk liburan sambil jalan-jalan, balik lagi bahwa itu juga bisa bikin orang lebih fresh ya, lebih bahagia. Jadi ada seperti mantra yang menghipnotis seseorang untuk membuatnya lebih semangat lagi beraktivitas di hari berikutnya. Tapi memang ya, menurut beberapa penelitian juga bilang kalau misalkan ketong libur hari ini dan besok harus masuk kerja, dan ketika ketong waktu libur itu ketong hanya habiskan untuk duduk tidur-tidur ya, bobok-bobok manja begitu tanpa melakukan aktivitas yang bisa menggerakkan tubuh kita dan juga membuat otak kita bekerja, keesokan hari ketong akan terasa lebih malas untuk beraktivitas ya, maunya lanjut tidur lagi. Akan berbeda ketika ketong waktu liburan di akhir pekan ya, atau mungkin libur-libur lain begitu, ketong melakukan rutinitas yang berbeda begitu. Jadi liburan atau mungkin melakukan aktivitas-aktivitas di luar ruangan, itu akan bikin ketong lebih semangat lagi beraktivitas di hari esok. Jadi berbeda dengan ketong punya pikirannya, kan ketong pikiran, ih jentol capek-capek udah besok mau kerja, mesti capek-capek nih, nanti sudah bisa pi kerja. Padahal sebenarnya pemikiran seperti itu yang salah ya bapak mama bapak saudara. Lebih banyak beraktivitas di waktu libur itu lebih bagus lagi, bikin ketong lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas di esok hari. Jadi kalau menurut bapak mama bapak saudara, liburan yang paling menarik ya, yang dipilih oleh bapak mama bapak saudara, liburan di rumah sambil rebahan atau sambil masak, sambil cuci baju, sambil kasih bersih rumah atau berkebun ya, atau lebih suka liburan sambil jalan-jalan ya, sentol jauh-jauh, dekat-dekat sini juga ada pantai, dekat-dekat sini juga ada air terjun atau ada kolam yang sudah sangat lama dikunjungi ya, sering dikunjungi maksudnya. Ada kolam Batu Nona, ada juga kolam Bomata, itu adalah primadona tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi. Ya silakan sampaikan bapak mama bapak saudara pung komentar di ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak ini pagi masih menemani bapak mama bapak saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi ya. Jadi sekali lagi buat bapak mama dong yang mau gabung, masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja

Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada tiga kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbale Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba Saudara dong semua. Ada beberapa alasan kenapa seseorang itu memilih untuk liburan di rumah ya. Jadi salah satu alasannya adalah lebih hemat biaya dan juga energi. Jadi Bapak Maba Saudara, ada yang beranggapan kalau misalkan liburan di rumah itu waktu yang tepat untuk beristirahat tanpa lelah bepergian, terus itu juga menghindari keramaian, cocok untuk orang-orang yang introvert ya, dan juga lebih fokus mempererat ikatan dengan keluarga. Jadi Bapak Mama, Saudara, bahkan beberapa orang berpendapat bahwa liburan di rumah itu merupakan waktu yang tepat untuk bisa merapikan rumah dan juga merawat diri sendiri. Istilahnya me time ya. Waktu untuk diri sendiri, lebih mengenal diri sendiri ketika liburan. Nah, bagaimana Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua? Apakah Bapak Mama juga memikirkan hal yang sama? Dan apapun pilihan Bapak Mama, Bapak Saudara ya, untuk menikmati waktu liburannya, ada beberapa tips biar ketong punya liburan tuh tetap menyenangkan ya. Jadi yang pertama, ketong juga harus menyesuaikan dengan isi dompet ya, dengan anggaran yang ada. Jangan sampai setelah liburan, setelah healing sana healing sini ya, ketong jadi pusing sendiri karena memikirkan pengeluaran yang hey, kemana perginya. Terus yang kedua adalah ketong mengutamakan keselamatan. Kalau misalnya bepergian, pastikan kendaraan dalam kondisi baik dan juga selalu berhati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan, itu yang selalu disampaikan ketika ketong akan bepergian ya. Jadi hati-hati di jalan, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar ya. Bukannya protektif ya, bukannya terlalu kermana-kermana, tapi memang itu penting biar orang yang ada jauh di sana itu juga tahu bahwa ketong tiba dengan selamat. Ya, dan yang pasti Bapak Mama yang ketiga adalah memanfaatkan waktu bersama keluarga ataupun sahabat ya. Jadi ketika berlibur ketong juga harus bisa mengutamakan, kalau misalnya sudah berkeluarga ya dengan keluarga, atau mungkin sudah jarang ketemu dengan sahabat ya sesekali lah ketemu kumpul-kumpul dengan kawan-kawan dong ya. Karena butuh, yang namanya manusia itu kan butuh sosialisasi ya. Sana bisa selamanya ketong hidup sendiri hanya terkurung di dalam rumah dan pekerjaan. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, dengan berkumpul, dengan memanfaatkan waktu bersama keluarga atau dengan sahabat, itu bisa membuat ketong punya liburan itu berkesan, bukan hanya dia pun tempat saja tapi dia pun kebersamaan. Intinya itu ya, kebersamaan. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya ketong berkunjung ke tempat wisata, terus biasa kan ada kalau misalnya mau piknik begitu bawa makanan sebungkus-bungkus memang. Jadi kalau misalnya di bungkusan kosong ya, dibawa pulang juga di tempat, jangan kasih tinggal ya di tempat wisata, supaya tuh tempat wisata terjaga dia punya keindahan dan juga dia punya kebersihan. Ya Bapak Mama, Saudara dong semua, sampai di sini ya beta menemani Bapak Mama di Bapote. Tapi tenang sah, beta masih menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat menikmati indahnya hari Minggu ini ya, yang penuh dengan matahari bersinar terang. Yang pasti tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya dan jaga kesehatan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jangan lupa sarapan, jangan terlalu banyak berharap, berharaplah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pantai Watu Kaka di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat makin dikenal sebagai destinasi wisata baru Deng Pemandangan